Jadi tingkat okupansi penumpang kereta api di wilayah daerah operasi Daop Songo Jember iki mundak caning di perayaan sekolah mbek diperkirakan tasik bakal terus nambah nganti ngedei akhirnya periode perayaan di tanggal 12 Juli 2016. Manajer Hukum Lan Humas PT Kereta Api Indonesia Daop Songo Cahyo Widiantoro nyatane ana data sementara periode 29 Juni nganti 4 Juli 2016 iki piyake wis nyata total volume iki mundhak ambek penumpang sing budal ambek teko jane iki nganti 147.341 penumpang utawa rata-rata iki sekitar 20.000 jane penumpang bendinone. Nyanda kabar liane caning kejuaraan nasional BMX Racing 2016 sing berlangsung di Banyuwangi diharapno iso dadi momentum regenerasi atlet BMX di ngarepe caning. Wakil Sekjen Siji Koni Pusat Mejen TNI Purnawirawan RD Lumintang iki nyatane lah kejuaraan iki bukti nyoto pengurus pusat Indonesia Cycling Federation utawa PPICF iki nglakoni program pembinaan soko akar rumput. Kodi pusat ngarapno lah melalui kejuaraan iki bakal lahir bibit-bibit anyar si mampu nglanjutke tradisi prestasi olahraga sepeda Indonesia di kancah internasional. Jane kumang woro-woro barek wayu jan mangko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ngrungokno alon-alon, mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu gak isok diputar.
3: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
4: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai nih.
3: Hei, masih oke tok sepele, mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede, yoiku kobongan dek.
4: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
2: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Ulir Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir Ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang Lir Ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang Lir Ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang Lir Ilir sering digawe ngiringi tarian dolan.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi contoh ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

0: soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. Tosoto, tosoto Madura.
1: Iya Caneng, di akhir pekan iki aku kepingin ngucapne selamat bertugas ya kanggo kanca-kanca khususnya arah-arah teknik ya Caneng ya. Mergane mari kene awak dhewe bakal melok siaran langsung gereja nggo jam 8 sampai jam 9. Sing mesti arah-arah iki bisa apa wis budal Caneng. Semangat ya kerjane di akhir pekan ben gak aku tok. Nah, kanggo sampean dhewe sisan Caneng ya sing lagi kerja sisan Caneng. Selamat bekerja Caneng ya. Ojo ngeluh, ojo apa kemang sambat lali aku sampe ngeluh lah pusing ya. Aja sambat Caneng sing pasti dilakoni, dirasano dan di is diapano ae lah, sing penting enjoy ngrungokne Propapa Terer Surabaya Caneng.

0: Cakning kandungan banyu klopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu klopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu klopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu klopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
2: Lho ala, Ning,
3: ketemu nang kene.
2: Lho ala,
3: yo opo kabare?
2: Apik, Ning.
3: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Burung ta sampean iki?
1: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
3: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo Ning?
3: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
1: Iya ta, Ning?
3: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta, Ning.
3: Opo maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul yang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
1: Makane
3: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
1: Nang
3: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
3: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
3: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
3: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
1: Iya ya, Ning.
3: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
1: Surabaya. Iya
3: ya. Apamane produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku kok njobo.
1: Hebat yo, Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
3: Iya, Ning.
1: Ya wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
3: Yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
4: Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
5: Ya, jaringan tersedia Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, kanggo dino iki jaring. Ade bakal sarang-sarang jaring mirangaken siaran langsung saking gereja jaring ya. Mengko jam 8 nganti jam 9 tapi sadurunge caning aku pengen bagiani kabar dhisik ya caning ya. Di wilayah Jember panggone tepate caning iki lahan di panggon pembuangan akhir utawa TPA Pakusari di Kabupaten Jember iki kobongan caning iki dikirane mergane rokok ya sing dorong mati sempurna menurut jane ya. Petugas TPA Pakusari Muhammad Holik iki nyatane lah petugas sing ono iki langsung gerak cepet ya kanggo madamne kobaran api di lahan TPA iki. Pergane ono pemukiman warga sing gak ada saka lokasi kebakaran lahan pengolahan sampah iki jane. Sebenarnya itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember Edi Budi Susilo nyatakan lah pihake wis nampa laporan kobongan di TPA Pakusari. Dia jelasno lah api iki penyebab kebakaran diduga mergane putung rokok sing durung mati jane dipicu maneh ambe angin kenceng di sekitar lokasi pas musim kemarau. Tim damkar ambek BPBD Jember ngelakoni pemadaman ambek pendinginan secara sempurna. Ben bara api iki bener-bener mati. Akhirnya iso dipadamno di sore ne jane. Selain itu Edi yo menghimbau ben masyarakat iki gak buat putung rokok sembarangan sing iso micu kebakaran lahan jane. Iku pake informasi sing tak bagianin dek sampean dek akhir pekan iki kok bakal ada informasi-informasi liane tadi ojo neng nindi pancen dek Pro Papat RRI Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya.

0: Jane mari kene awak dhewe bakal bergabung karo program siji RRI Surabaya kanggo miwiti siaran langsung gereja edisi Minggu 5 Juli 2016 iki Janing. Bare lokasi Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya Janing kalian Romo Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiyarto. Temane perayaan Ekaristi hari Minggu biasa 14 Janing. Petugas silang gereja dina iki matur sembahan kanggo Cak Ahmad Afif Ramadan, Nono Ahmad kalian Cak Teddy lan Celia Cahyani penyiar programasi CRRI Surabaya Selasa bertugas. Lan ora caning mari ini awak dhewe bakal sarang-sarang mirengaken caning menantikan bergabungnya program papat di programasi CRRI Surabaya.
1: Jakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Jakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing roto-roto dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo ke

Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak oleh Tuhan bersama-sama untuk menyadari bahwa kita ini dikasih oleh Dia. Maka seringkali dalam hidup ini kita tak menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga lemah kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Selamat pagi para pendengar Pro 1 dan Pro 4, pendengar Tulungagung dan Trenggalek, serta radio digital. Pada hari ini, kita merayakan Misa Hari Minggu Biasa ke-14 dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, bersama saya, Casey Jerdam, yang akan menemani saudara-saudari semua dalam perayaan Misa pada malam hari ini. Baik saudara-saudara yang sedang dalam perjalanan maupun yang sedang berada di rumah. Pada hari ini, Misa dipimpin oleh Erda Yohanes Darmokusumo Atmojo dan diiringi dengan lagu paduan suara dari Bellissima Female Choir. Umat Allah yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti Misa pada hari ini.

0: kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil."

Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan.

Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang kalau kita mau bepergian ke mana-mana itu enak. Misalkan kalau kita mau pergi ke Solo atau ke Jogja atau ke Semarang, sekarang lebih mudah dan lebih cepat karena ada yang namanya jalan tol. Dulu kalau mau kuliner ke Solo gitu mikir-mikir, dari Surabaya ke Solo itu berapa jam? Sekarang 3 jam sampai TP 6 jam. Kalau kulinernya 1 jam itu pulang, berangkat pagi, sore pulang bisa. Tapi kalau dulu, apalagi kalau sudah masa-masa liburan, waduh, setengah mati. Makanya kalau sekarang ini gak heran kalau banyak umat itu, eh Romo, kita kuliner kemana? Saya pikir kuliner itu di sini saja. Ke Semarang. Semarang, sembarangan saja. Duh, berangkat pagi pulang malam, Romo. Udah dikira saya ini pengangguran atau... Artinya semuanya jadi lebih mudah. Kalau perjalanan itu enak gitu. Dan kalau saya lagi diberi tugas Bapak Uskup untuk pergi begitu, ya salah satu yang dilalui adalah jalan tol. Supaya cepat. Cepat gitu. Kalau enggak lewat jalan tol, aduh lama. Belum macet lagi, aduh. Dan kalau kita melakukan perjalanan yang jauh, pasti tanpa sadar rasa lelah itu menghantui. Apalagi sekarang dengan mobil-mobil sekarang ini. Mobil sekarang itu kan sudah berapa jam itu alarmnya bunyi. Waktunya istirahat, coffee break. Saya kalau sudah begitu, saya kalau badan saya masih kuat ya saya teruskan. Kalau badan saya sudah enggak kuat, saya cari rest area. Dan kalau kita cermati, rest area sekarang ini dibandingkan dulu, rest area sekarang ini dibuat bagus-bagus. Setiap rest area itu ada keunikannya masing-masing. Kalau kita perjalanan gitu aja, dari misalkan dari sini, dari Surabaya ke Kediri gitu, atau ke Kertosono aja. Ada beberapa rest area dan rest areanya itu bermacam-macam. Saya pernah melakukan perjalanan dari Surabaya ke Semarang lewat tol dan rest areanya macam-macam. Sebenarnya enggak capek. Tapi karena penasaran, belok. Hanya untuk melihat rest area yang menarik tadi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitu juga dalam hidup kita. Hidup kita ini adalah perjalanan. Hidup kita sebagai murid Tuhan adalah peziarahan. Dan ketika kita menjalani peziarahan dan perjalanan itu, ada masa di mana kita akan mengalami keletihan. Ada masa kita akan mengalami kelelahan. Ada masa di mana kita mengalami kepenatan. Ada masa di mana kita mengalami hal yang pelik sehingga kita enggan untuk meneruskan perjalanan kita. Kalau di rest area ada berbagai macam yang ditonjolkan sehingga mengundang orang untuk datang kepadanya. Dalam peziaran hidup kita ada rest area yang begitu luar biasa, yang begitu indah dibandingkan rest area yang ada. Tuhan menyediakan rest area itu bagi Anda dan saya. Ia membuka dirinya untuk menjadi tempat, tempat bagi kita menyembuhkan kelelahan kita, menyembuhkan keletihan kita, menyembuhkan rasa capek yang menyelimuti diri kita, menyembuhkan segala kegelisahan-kegelisahan
persoalan-persoalan beban hidup yang sedang kita alami, Tuhan membuka tangannya, Tuhan membuka dirinya agar kita mau datang. Mau datang untuk merasakan kelegaan itu. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan dengan jelas kepada Anda dan saya, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kendari yang aku pasang dan belajarlah kepadamu, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itulah yang ditawarkan Tuhan kepada Anda dan saya. Tetapi seringkali kita ini merasa diri kita kuat, merasa bahwa diri kita ini hebat, merasa bahwa diri kita mampu mengatasi segalanya. Maka terus menerus kita lakukan perjalanan itu tanpa henti. Kalau itu yang terjadi, maka akan ada risiko yang jauh lebih besar ketika perjalanan itu harus dipaksakan. Kalau kita sudah tidak kuat, lalu seperti di jalan tol itu, kita memilih minggir di sembarang tempat untuk beristirahat sejenak, akan ada bahaya yang akan menghantui, menyelimuti hidup kita. Begitu pula dalam perjalanan kita, dalam peziaran hidup kita menuju pertujuan yang sejati. Kalau kita beristirahat di sembarang tempat, maka bukan kelegaan yang akan kita dapatkan, bukan hal yang baik yang akan kita dapatkan. Kita memilih hiburan-hiburan yang ditawarkan oleh dunia ini dibandingkan datang kepada Tuhan, dibandingkan bersatu dengan Tuhan. Kelihatannya memberikan kelegaan, tetapi justru menyeret kita pada hal-hal yang tidak dikehendaki. Dalam bacaan kedua tadi kita diingatkan bahwa kita tidak boleh mengikuti dorongan kedagingan kita. Daging ini menyeret kita untuk justru meninggalkan Tuhan. Daging ini menyeret kita untuk mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Daging ini menyeret kita untuk mengejar kesenangan-kesenangan duniawi yang tanpa sadar justru membuat kita meninggalkan Tuhan secara perlahan. Hari ini Tuhan mengingatkan Anda dan saya, kalau kita mulai merasa letih, kalau kita mulai merasa tidak kuat, kalau kita mulai merasa bahwa diri kita capek, beban ini terlalu berat, jangan khawatir, jangan takut, dan jangan bingung kita harus berhenti di mana. Berhentilah pada Tuhan sendiri. Dia sudah menyediakan tempat yang indah, tempat yang menyegarkan bagi kita. Maka datanglah, datanglah dan datanglah, supaya kita menikmati kesegaran itu, supaya kita mengalami kelegaan itu, supaya badan kita yang letih lesu ini menjadi segar dan kuat lagi untuk menjalani peziaran hidup kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Maka datanglah, datanglah dan datanglah kepadanya, agar kita merasakan kelegaan dan membuat kita kuat dalam menjalani peziaran hidup kita. Dengan salib kita masing-masing, kita akan teguh berjalan dan kuat berjalan, karena senantiasa menimba kekuatan dari Tuhan sendiri. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.

0: Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, akan wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bagi dari antara orang mati. Yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya.
1: Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gerejamu Kau limpai semangat rendah hati dan sederhana dalam mewartakan kabar gembira Kristus. Mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu sendiri. Marilah kita berdoa.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga roh cinta kasihmu Kau curahkan bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Marilah kita berdoa.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para penderita, semoga saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun Engkau pandang dan perhatikan, sehingga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan darimu sendiri. Marilah kita berdoa.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kami yang berkumpul di sini, semoga Engkau memberikan semangat persaudaraan yang sejati bagi kami, umat-Mu, siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Marilah kita berdoa.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan menjadi imam biarawan dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita berdoa.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang lesu dan berbeban berat untuk datang kepada-Nya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulan-Nya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Dialah Tuhan dan pengantara kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami dengan segala kelesuan dan beban hidup kami. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan kelegaan kepada kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Kau tahan tintinya menghimpun umat bagimu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, korban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Leo 14 dan uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini.

Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Umat Allah yang terkasih, saat ini dari Gereja Hati Kudus Yesus Surabaya telah memasuki liturgi bagian komuni. Marilah kita berdoa komuni batin. Saya akan memimpin terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi para umat sekalian. Saat ini di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya tengah memulai bagian pembagian komuni untuk umat-umat yang saat ini berada di gereja. Di bawah balkon dapat dilihat ada suster, ada asisten iman dan juga romo yang saat ini sedang membantu romo untuk membagikan komuni pada hari ini. Umat-umat berbaris dengan teratur, melangkah maju dan menerima tubuh dan darah Kristus. Setelah itu mereka kembali lagi ke tempat mereka dan berdoa. Di atas balkon juga terdapat beberapa paduan suara yang saat ini sudah menerima komuni, dan sebentar lagi kita akan mendengar suara lagu dari mereka. Untuk itu marilah kita mengimani hari Minggu ini dengan hati yang tenang, hati yang baik, dan juga bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah kita terima selama hidup kita, bukan hanya untuk hari ini, tetapi dari hari-hari yang sudah kita lewati bersama. Kita juga tentunya memohon ampun kepada Tuhan, menyadari kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita perbuat, yang kadang kita tidak sadari kalau misalnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu dapat menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama dimanapun itu berada. Mari kita dengarkan lagu

Umat Allah yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita doakan bersama doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi. Kami menyembahmu dan ambil bagian dalam karya keselamatanmu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaanmu, kini dan sepanjang masa. Amin.

0: Oke, umat Allah yang terkasih, saat ini misa di Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah selesai. Terima kasih untuk para pendengar dari, terutama juga untuk para pendengar Radio Republik Indonesia Digital. Salam dari kami yang bertugas, saya Kesi, dan operator hari ini ada Kak Afif, dan juga dibantu teman-teman dari Komsus ada Kak Gane, Kak Dion, dan Kak Tony. Salam dari kami semua yang bertugas pada hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Kembali ke studio.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Jaring waya woro-woro bare Wahyu Jan. Jani Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang DPUPR Kutha Madiun ngelakoni pemeliharaan 29 ruas dalan di tahun anggaran 2016 iki kanggo njaga kondisi dalanan di daerah setempat cek nyaman dilewati karo masyarakat. Jani pelaksana tugas Kepala DPUPR Kutha Madiun Dwi Setyo Nugroho iki nyatane lak pemeliharaan infrastruktur dalan di 29 ruas iki di tahap awal diprioritasno di dalan protokol kawasan balai kutha nganti akses di destinasi wisata.

0: Yang ada kabar liane janeng Kylian Mbappe jadi pahlawan kemenangan Prancis pas ngalahne Paraguay 1-0 di babak 16 gede caning Piala Dunia 2006 likur di Philadelphia Stadium Amerika Serikat. Kapten Les Blues iki nyetak gol tunggal kemenangan Prancis lewat eksekusi penalti di babak keloro. Hasil iki nggawa Prancis di perempat final kanggo mastekne ngadepi Maroko sing sadurunge ngalahno Kanada 3-0 ambek mastekno tiket di 8 gede Piala Dunia 2006 likur. Cari kumah woro-woro barek wayu hujan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janeng balik maneh aku Wahyu Chan sing ngancani sampean tempro papat RRI Surabaya. Pastine tasih de frekuensine 96,8 FM AM 585 lan RRI digital ngaten nggih. Samarine janeng niki wau awak dhewe mirengaken sarang-sarang janeng siaran langsung saking gereja gabunge pro papat RRI Surabaya kalian program siji RRI Surabaya. Oke, saiki janeng aku bakal ngancani di saat jam terakhir ngeten nggih, di Tanjung Perak isu iki, sing pastine di Tanjung Perak isu iki aku bakal ngajak janeng kanggo ngobrol-ngobrol di dialog disabilitas janeng. Saat niki sampun rawuh teng studio Pro Papat RRI Surabaya enteng Avelda Zafira lan ning Ika Octavia. Ning Avelda niki adalah disabilitas untuk kategorinya slow learner Janeng ya. Langsung aja awak di sopo disik Ning Avelda, selamat pagi. Ning Ika, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Baik.
1: Baik, wah luar biasa nih ya. Ning Avelda ya, ini disabilitas slow learner ya. Tapi saya sebelum ke Ning Avelda, mungkin saya mau ke mamanya terlebih dahulu, Ning Ika ya, yang sudah mendampingi dari pagi ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Ning, disabilitas untuk kategori slow learner ini apa sih?
3: Kalau yang saya pahami, slow learner itu kayak lambat belajar gitu.
1: Oh, lambat belajar.

0: tidak apa ya, tidak mengalami keselarasan gitu ya, okay, untuk perkembangan cara berpikir dan juga usianya. Oke. Oke. Nah, Cak Neng, mungkin ini saya juga baru pertama gitu ya tahu dengan kategori slow learner ini. Sebelumnya saya belum pernah ketemu, tapi kali ini mungkin Nika mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu di awal. Jadi dengan tahu waktu itu seperti apa sih Neng Velda ini ketika oh ini sudah dinyatakan untuk disabilitas begitu?
1: Waktu itu saya ngehnya itu ya, waktu kecil tuh umur 9 bulan itu anaknya masih ini, perkembangannya masih normal aja. Ya kayak
0: anak-anak biasanya
1: tahapan,
0: gitu ya.
1: Sesuai tahapannya waktu itu di kartu
0: Posyandu. Oh, ada buku Posyandu.
1: Gitu. Sesuai tahapan waktu itu ya, kayak merangka apa itu sesuai. Terus kemudian usia 9 bulan. Dia itu udah bisa bicara kayak apa yang cicak, kalau ada cicak, cicak, cicak, cicak kayak gitu sudah bisa push. Terus dari situ ada kemunduran. Umur 1 tahun saya baru paham kayak apa, tatapan matanya mulai
0: nggak kok fokus gitu ya, istilahnya.
1: Terus kalau dipanggil itu juga nggak respon, terus takut sama orang. Ya itu mungkin. Terus ya itu mulai saya, kenapa anak ini kok kayak gini ya, kayak gitu kan. Terus akhirnya saya cari-cari lah, apa, browsing di Google waktu itu. Masa anak saya autis, saya cuma pekannya kayak gitu. Terus akhirnya umur 2, tapi saya tetap saya stimulus kayak anak-anak lainnya gitu. Dia kan enggak, waktu itu mau ngomong kan, kayak bahasa sederhana kayak ada cicak tuh kan, dia ngomong cak-cak lah. Waktu itu dia enggak mau ngomong sama sekali. Enggak mau ngomong sama sekali. Akhirnya kan saya, kenapa ini, saya cari itu kan, akhirnya saya stimulus. Saya tetap ngajak ngobrol, saya kasih tahu apa kayak gitu. Akhirnya umur 2 tahun itu nemu ini, ada kebetulan ada di rumah kita kan dulu deket sama Universitas Hang Tuah.
0: Daerah Arif Rahman Hakim sana.
1: Kebetulan itu membuka laboratorium untuk fakultas psikologinya Hang Tuah itu. Dibukalah kayak itu tadi apa, PAUD kayak gitu. Saya masukkan ke situ ya, alhamdulillahnya kan kepala sekolahnya kan psikolog, jadi saya bisa sharing-sharing, dan ternyata memang anak saya berkebutuhan gitu. Ya dari situ saya tanya, saya perlu kemana, yaitu akhirnya ditunjukkan saya perlu terapi apa yang perlu saya ini kan, karena sehari-hari kan saya rasa sehari-hari sama saya gitu. Akhirnya pertama kali itu saya disuruh ke Tumbuh Kembang di Dr. Sutomo itu.
0: Tumbuh Kembang Dr. Sutomo.
1: Itu pertama kali ke situ. Terus saya bilang sama waktu itu terapisnya, anak saya butuh apa? Mungkin ini kurang fokus karena anaknya waktu masih umur 3-5 itu kan masih ini, masih apa, tingkahnya sangat aktif sekali,
0: gitu
1: berani
0: ya.
1: Itu kan kayak gitu.
0: Keaktifannya ya.
1: Itu saya dikasih ini aja, kasih stimulus ini setiap hari ini. Akhirnya kalau di rumah sakit itu kan antri ya.
0: Betul.
1: Nah, saya rasa itu nggak efektif karena kita kalau bertemu sama terapisnya itu kan mungkin cuma 45 menit.
0: Sebentar ya. Sebentar, ternyata ya.
1: Yang antriannya juga
0: banyak. Oke.
1: Paling ini 1 jam itu apa 45 menit paling lama kayak gitu. Nah akhirnya saya ini sendiri, saya perlu terapi apa di rumah kayak gitu. Karena kan ya itu tadi, kalau kita terapi cuma waktunya segitu, terus nanti di rumah kita nggak ini lagi kan, kayaknya nggak
0: efektif lah ya gitu. Betul-betul gitu.
1: Akhirnya ya itu, dari situ saya ini sendiri, paling cuma 2 kali atau 3 kali kembali ke apa, ke dokter itu, cuma memastikan ada perkembangan apa gitu aja. Terus anak saya kurang apa ini kayak gitu. Yes, itu aja ya.
0: Itu ya yang jenengan lakukan waktu itu ya. Tapi jenengan merasa bahwa untuk menuju ke dokter itu atau ke tim medis lah ya, atau terapisnya, merasa terlambat enggak?
1: Ya, merasa. Saya
0: merasa terlambat.
1: Merasa terlambat karena ya itu tadi kan usia 0 sampai 9.

0: 9 bulan dia kan tahapnya kan masih kayak anak
1: biasa.
0: Terus saya juga kan waktu itu kata orang gitu kan, gak popo nanti ini nanti bisa sendiri, pokoknya ajar Rono, ajak omong apa kayak gitu kan. Jadi ya, ya mungkin itu yang membuat saya merasa kalau umpamanya lebih dini saya tahu, mungkin saya bisa ini apa, lebih inilah,
1: lebih anaknya cepat gitu ya, untuk melakukan penanganannya gitu ya. Oke, baik. Berarti Nengika berarti bisa dikatakan pada saat usia ini sudah masuk hampir menuju 5 tahun ya, untuk sudah dilakukan untuk terapi-terapinya.
0: Iya,
1: begitu ya. Baik. Ada kendala enggak Ning waktu njenengan melakukan terapi-terapi itu Ning? Atau hanya karena memang antrian dan juga durasi saja yang menjadi kendala iya, buat njenengan?
0: Waktu itu ya kendalanya cuma itu aja kan. Apa antri kan lama, kita datang di ininya kan harus datang jam 8 gitu. Takutnya nanti tambah digeser akhirnya jam 8 tapi nanti sampai jam 3 sore kita baru selesai kayak gitu kan.
1: Oh ya Allah.
0: Kalau mungkin kalau sekarang kan sudah banyak
1: lokasi-lokasi untuk terapi begitu terapi, ya.
0: Kalau dulu kan mantri gitu.
1: Masih kayak gitu, terpusatkan gitu ya. Belum begitu banyak. Oke. Okay. Nevelda. Aduh, ini sekarang suka belajar apa nih Nevelda?
2: Bahasa Inggris, musik sama nari.
1: Oh, musik sama nari. Kenapa kok suka belajar bahasa Inggris?
2: Sukanya itu biar aku bisa itu apa, keluar negeri.
1: Amin. So, can you speak English to me?
2: Yes.
1: Okay, so let's try to perkenalan diri, introduce yourself.
2: Hello, my name is Avelda Zafira. I am sweet 20.
1: Gimana? Mau sweet 17 atau sweet berapa?
0: Umur
1: usia. Ya, usianya berapa?
2: Sweet 20.
1: Oh, sweet 20 years old. Okay, so what do you what's your hobbies?
2: I'm singing and
1: dancing. Ah, luar biasa. Ini saya sempat lihat ini fotonya, kalau bawa bawa piala, ini piala apa nih, Felda?
2: Piala juara satu lomba tahfid.
1: Oh, lomba tahfid. Oh, luar biasa. Kapan itu?
0: Waktu hari santri.
1: Oh, hari santri tahun 2025.
0: Iya,
1: oke. Senang enggak waktu itu?
2: Senang.
1: Boleh diceritain dong, gimana sih waktu kok bisa sampai juara juara untuk di hari santri itu?
2: Jadi awalnya saya itu disuruh maju ke depan buat itu apa, ikut nari, ikut lombanya. Dipanggil nama saya. Habis itu saya maju duduk di situ, ambil gulungan kertas. Saya dapatnya surat Al-Lahab.
1: Oke.
2: Terus saya baca, habis itu selesai baca itu aku itu di saya itu dikasih tepuk tangan sama semua orang.
1: Oke. Waktu itu temennya ada berapa? Lawan-lawannya itu ada berapa? Banyak enggak? Ada banyak enggak?
2: Lumayan banyak.
1: Lumayan banyak.
2: Ada yang anak-anak itu apa, anak-anak disabilitas lain.
1: Oh, ada anak-anak disabilitas lainnya. Grogi enggak waktu itu?
2: Grogi.
1: Terus ditemenin sama mama enggak waktu itu?
2: Iya.
1: Wah, luar biasa nih ya. Oke, berarti banyak yang bisa dilakukan sama Felda nih ya, sama Ning Felda nih ya. Tadi ada nyanyi gitu ya. Habis itu ada nari. Narinya ini mau tari-tari seperti apa? Tari tradisional.
2: Tari tradisional.
1: Oh, tari tradisional. Contohnya apa? Remo bisa enggak?
2: Kalau itu sulit.
1: Kalau itu sulit. Waduh, dan terus tari apa dong?
2: Yang pertama itu kereta api itu sudah lama dipentaskan. Kalau yang kedua belum dipentaskan.
1: Oke.
2: Tapi sudah dipelajari.
1: Sudah dipelajari. Kalau tari tari modern gitu, nggak tertarik?
2: Enggak.
1: Enggak. Berarti suka tari tradisional ya?
2: Iya.
1: Kenapa? Biar dandannya kelihatan cantik ya? Hah? Kalau nari-nari gitu kan harus dandan, iya, pakai lipstik gitu ya. Suka dandan-dandan gitu suka?
2: Suka.
1: Suka. Oke, okay. Untuk tarinya biasanya suka yang sendirian atau sama rame-rame sama teman-teman?
2: Sama teman-teman.
1: Sama teman-teman. Berarti ini latihan berapa lama kalau nari-nari gitu biasanya?
2: Setiap hari Kamis jam 12.
1: Di?
2: Di RAP.
1: RAP, Rumah Anak Pintar ya?
2: Rumah Anak Prestasi.
1: Rumah Anak Prestasi, mohon maaf. Waduh, langsung di cross-check nih acaranya. Rumah Anak Prestasi, tapi ini di RAP mana ini kalau boleh tahu ini?
2: Sanawijenan.
1: Sanawijenan itu daerah mana?
0: Sukamanunggal.
1: Sukamanunggal ya. Oh iya iya iya. Oke, wah luar biasa nih. Berarti ini juga suka nyanyi. Nyanyinya nyanyi lagu apa? Dangdut.
2: Gak seberapa sukanya lagu kayak lagunya Mahalini.
1: Kayak Mahalini lalu.
2: Terus Lyodra. Meiska. Sama kayak lagu K-pop gitu.
1: Oh, sama lagu K-pop. Waduh, nah itu
2: tapi susah yang K-pop. Tapi yang saya hafal itu lagunya Mahalini.
1: Lagu Mahalini. Waduh, oke, itu nadanya tinggi-tinggi ya. Yang disuka ya, saudara-saudara. Bikin tenggorokan agak nangis kalau lagunya kayak begitu ya. Lagunya nada tinggi semua yang disukain ya. Ada Mahalini, ada Lyodra. Oke. Nah, kali ini mungkin Velat di sekolah sukanya pelajaran apa?
2: Itu kalau hari Senin saya ikut ngaji. Kalau hari Rabu ikutnya dua kelas, yaitu dua kelas adalah jahit batik. Kalau hari Kamis itu nari, Jumatnya enggak ikut lagi. Sabtunya aku ikut di RAB.
0: Nginden.
1: Oh, berarti dua
2: bahasa Inggris.
1: Oh, berarti dua tempat ya, di Sukamanunggal sama di Nginden gitu ya untuk RAP-nya. Senang dong ketemu sama banyak teman-temannya. Iya. Oke. Nah, kali ini mungkin saya mau ke mamanya lagi nih ya, Ning Ika. Ning, ini berarti kalau Nivel Dani kan banyak kesukaan ya, banyak aktivitas yang dilakukan sama Nivel Dani. Meskipun bisa dikatakan Nivel Dani kan masuk di slow learner tadi kan, jadi kan mengarahkannya seperti apa?
0: Kalau mulai dari dia sekolah itu kan kita terus sudah ada diagnosa kalau slow learner, maka kalau dari sisi akademis saya enggak ngepost.
1: Oh, enggak terlalu dipaksakan gitu ya. Tapi kalau keterampilan malah justru dibebaskan.
0: Untuk keterampilan mungkin itu karena psikolognya juga ngasih sarannya gitu. Enggak usah dipaksa, Bu. Nah, tapi untungnya untuk calistung itu alhamdulillah udah bisa, alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah udah bisa calistung. Oke.
0: Jadi kan ada juga anak-anak yang masih belum bisa calistung, umurnya udah besar gitu kan. Jadi alhamdulillahnya Felda sudah bisa, ngaji juga sudah bisa sampai Al-Qur'an itu aja. Tapi kalau untuk berhitung itu juga kemampuannya ya saya samakan dengan kemampuan dia aja gitu. Kayak jam dia kan belum tahu.
1: Oh iya, jam-jam itu ya. Oke. Okay.
0: Terus mata uang. Uang ini uang 100.000 beli ini dapat berapa, ini itu belum paham.
1: Belum
0: juga.
1: Paham. Oke.
0: Okay. Terus waktu kayak hari kemarin.
1: Lusa
0: bulan tahun itu dia juga belum ini.
1: Waktu sekolah dulu di mana aja nih?
0: SDN Kelampis Ngasem 1. Waktu itu juga alhamdulillahnya di tahun itu SDN itu ditunjuk sebagai sekolah percontohan inklusi pertama. Itu. Terus lanjut dari SDN langsung diarahkan ke SMPN negeri juga yang ada inklusinya dekat situ.
1: SMP berapa waktu itu?
2: SMP negeri 52.
1: Oh, 52. Karena banyak ya SMP ya. Oke. Baik, baru lalu di tingkat SMA-nya?
0: Tingkat SMA-nya itu pertama itu kan suruh masuk SMK.
1: SMK. Nah, oh,
0: itu okay. Waktu itu diarahkan ke SMK 10. Kan rumahnya kan daerah Keputih sana nih, SMK 10. Cuma waktu itu saya sendiri yang ketakutan.
1: Kenapa itu?
0: Karena kan anaknya seperti ini. Jadi kayak saya itu pembulian mungkin, perundungan, terus kayak apa itu? Takutnya ya kena
1: ya, kena psikisnya lah ya, atau mental dari Rivaldanya ya. Oke. Terus
0: akhirnya saya taruh di pondok pesantren.
1: Oh, ngambil putusan langsung taruh di pondok pesantren.
0: Itu yang masih ada sekolah SMA-nya. Jadi dia masih dapat ijazah sekolah
1: SMA-nya. SMA.
0: Karena waktu itu kan yang apa waktu itu yang masih di ini sama pemerintah itu kan mulai SD sampai SMP aja. Terus SMA kan kita sudah cari sendiri-sendiri.
1: Betul, ya. Karena ranahnya pemerintah provinsi.
0: Iya,
1: begitu ya.
0: Itu akhirnya ya itu SMA saya pondokkan sampai 3 tahun. Ya, alhamdulillah dapat ijazah SMA gitu. Itu di SMA-nya dan di pondoknya itu kebetulan punya teman. Jadi saya
1: di daerah?
0: Di daerah Rangkah.
1: Oh, masih Surabaya sini.
0: Ya, masih Surabaya. Oh. Karena kalau umpamanya di luar kota nanti saya juga bingung. Ini kan karena waktu itu setiap minggu saya ke sana.
1: Oh, langsung dipantau langsung begitu ya untuk lihat perkembangannya.
0: Kesana, ini apa kayak gitu kan. Jadi dekat sama tempat kerja juga kan. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung gitu. Nah, itu aja kalau di yes, alhamdulillah lah di pesantren itu pertama saya juga enggak ini sama ustadz. Ustadznya itu saya cuma bilang saya cuma kepingin anak saya ini di lingkungan yang baik gitu kan. Kan kayak gini tuh gampang sekali terpengaruh.
1: Nah, oh, oke. Okay. Oh, gampang ya?
0: Gampang sekali terpengaruh.
1: Oh.
0: Jadi kalau umpamanya ini apa ikut siapa gitu wes terpengaruh kayak yang ikut yang ngajak gitu. Akhirnya kan saya taruh di pesantren tuh ya alhamdulillah kan, karena ya di pesantren seenggak-enggaknya itu kan masih ada pelajaran adabnya kayak jalannya terus ke orang tua cara apa itu is, alhamdulillah kayak gitu. Jadi saya enggak 3 tahun di sana itu enggak naik kelas, saya juga enggak apa-apa di kelas apa? Sifir.
2: Nah,
0: sifir itu kayak di pondok itu tingkatan paling rendah. Jadi kayak anak yang baru masuk itu masuk di sifir, dan nanti kalau berapa bulan kalau ada kenaikan-kenaikan biar bisa sampai kelas tinggi gitu. Kalau dia 3 tahun di sifir terus saya enggak apa-apa Ustazah, saya enggak ini. Dia cuma tahu dasar-dasarnya aja juga enggak apa-apa. Saya enggak ini kan enggak mempermasalahkan apapun. Yang pertama kan memang dia biar ada lingkungan yang baik itu. Terus kan cewek-cewek semua. Walaupun pasti ada pembulian, cuma ya itu tadi masih cewek-cewek lah. Kita enggak takut kalau umpamanya di luar kan, kalau umpamanya di SMK kita kan campur ada cewek cowok itu kan saya juga takut itu kan. Di pondok kan cuma cewek aja, terus biar dia sholatnya juga bisa ngikutin, terus bisa kumpul lah sama teman-teman. Kalau di pondok juga teman-temannya kecil-kecil, tidak seusianya. Jadi kalau di pondok itu, dah ini loh temanku kelas berapa? Kelas 1 SD. Lah ya anak yang MI itu kan, SD itu. Kalau yang teman sebayanya enggak mau, karena kan memang mungkin enggak nyambung secara ini kan. Kalau ngobrol apa di Aceh itu mungkin kan anak-anak juga enggak nyambung gitu. Jadi teman-temannya ya anak-anak kecil-kecil itu.
1: Oh gitu. Oke, baik. Berarti ini ya konsep untuk melatih pendidikannya berarti jenengan serahkan sepenuhnya gitu ya untuk di Pondowati itu ya. Oke. Berarti sekarang waktu di pondok itu setiap minggu dijenguk gitu ya. Untuk dipantau ke bagaimana perkembangan dan segala macamnya. Pernah enggak cerita-cerita tentang bahwa kalau dia di apa Veldani sempat dibully atau apa gitu waktu dipondokan?
0: Iya, dia kalau waktu istilahnya sambangan gitu ya, kalau di pondok itu dijenguk itu mesti saya tanya, siapa yang ini? Ini enggak, temanku ini. Dia cerita. Dia anaknya cerita. Dia juga tahu aslinya kalau umpamanya anak-anak itu jahat gitu sama dia. Dia juga paham aslinya, cuma mungkin dia sendiri kayak gak ngereken kayak gitu ya, maksudnya cuek aja. Tapi dia cerita, mesti cerita kayak tak, jajanku selalu habis, nanti aku gak ditemenin kayak gitu. Terus nanti kalau umpama nih, gak usah dah, gak usah dibilangkan ke ustazah. Kayak umpama dah, saya kemarin dipukul sama ini, ya bilangkan ke bu ini gitu kan. Itu anaknya, jangan dah, nanti aku kalau bunda sudah pulang, nanti aku dipukul
3: lagi,
0: tambah diinin sama temen-temenku kayak gitu kan. Kayak gitu-gitu itu dia mau cerita, tapi kadang ceritanya itu kayak kapan hari itu sudah keluar dari pondok itu baru dia cerita, aku pernah digini kan, udah pernah, kenapa pas waktu bunda dulu di pondok kenapa kamu gak ngomong kan kayak gitu. Iya dah, soalnya aku takut dia seninya kayak gitu tuh paham. Cuma mungkin ya apa,
3: bingung
0: ya
3: untuk menyikapinya. Begitu ya. Oh, oke. Tapi saya penasaran tadi Ning, ngapunten ya, ini tadi kok apa jenengan bilang kan gampang ikut gitu ya, istilahnya ya. Ya memang kayak ya yang anak-anak kan juga gitu ya. Istilahnya kalau dikasih permen gitu ya, itu gampang ikut gitu. Tapi kalau si Velda ini gampang ikutnya, contohnya seperti apa? Kalau di pernah nggak ada kasus bahwa sempet lu aja gitu
0: kan? Iya, dulu itu kan waktu itu kelas 6 SD. Nah, 6 SD itu kita pindah rumah, ya. Pindah rumah di lingkungan baru. Terus kebetulan di sekitar rumah itu ada anak TK, temennya dia. Dia di kelas waktu itu waktu 4 atau 5 SD gitu. Dia kan udah besar, kan badannya juga besar. Itu waktu itu di ini Mbak Velda gitu kan diajak main, dia main dah, aku main iya gitu. Terus akhirnya agak lama balik teman-temannya, bundanya Mbak Velda, bundanya Mbak Velda, Mbak Velda di situ, di pasir-pasir. Terus loh, Velda kenapa kamu kok di situ? Aku disuruh ini, disuruh temannya itu. Nah kan berarti dia nggak tahu. Baik nggak di situ kayak gitu. Terus disuruh apa itu dia mau gitu loh. Ya itu kan saya bilang gampang.
3: Berarti ini, kalau seandainya ada orang baik gitu ya kan.
0: Iya, pokoknya ada anak orang baik, dia tuh nggak taunya gitu. Dia orang baiknya itu baik yang tulus atau yang modus itu dia kan belum tahu gitu. Yang penting itu baik dah, itu baik kayak gitu.
3: Berarti ini apa, pertemanannya juga harus di ini ya,
0: iya,
3: pilih dan pilah begitu istilahnya ya Cani ya.
0: Tapi untungnya dia itu manut sama saya gitu. Gak usah gitu kan, kayak umpamanya saya marah gitu dia masih manut, walaupun dia juga marah-marah saya biarin gitu, itu saya biarin karena kita kan juga gak tahu orang di luar sana kayak gimana itu.
3: Iya betul-betul. Tapi kalau tantrumnya berarti cuma ketika ada tantrum yang sangat berlebihan gak yang dirasa pada saat tumbuh kembangnya nih Velda ini?
0: Tantrumnya mulai kerasa tantrumnya itu ya mulai besar-besar ini Cak. Jadi pas waktu kecilnya dulu mungkin dia nggak seberapa ngeh kan, kalau mainan aja kayak gitu, mainannya diambil juga nggak ngeh apa itu, nggak ini maksudnya nggak tahu, ini masih emosionalnya masih belum tahu kan. Nah, waktu besar ini mungkin ya itu tadi, kalau umpamanya saya suruh dia marah-marah ya ini tantrumnya kayak gitu-gitu aja. Kalau terus kalau ya itu tadi, nggak usah ini Vel, bunda lu nggak tahu
3: kayak ya, tambah. Oke, namanya juga tumbuh kembang ya, Caneng ya, banyak cerita, banyak kisah gitu ya, senang deh saya dengarnya. Oke, tapi kali ini saya coba ke Velda. Velda, Mama suka marah?
2: Suka.
3: Oh, suka. Apa yang biasanya apa Mama suka marahnya apa? Atau mungkin gara-gara Veldanya telat kali sholatnya?
2: Marahnya soalnya punya salah.
3: Oh ya, kalau punya salah ya
2: wajar. Di masa lalu.
3: Oh, punya salah di masa lalu. Tapi kalau namanya salah ya wajar lah ya. Kalau harus dihukum. Tapi ngomong-ngomong, Velda tadi kan Mama sempat cerita kalau Velda kan di pondok pesantren. Iya, di pondok pesantren. Habis gitu Velda hafal berapa surat?
2: Itu apa, masih juz 30. Kalau di RAP itu sudah hati. Itu masih juz 5 kalau di RAP. Kalau di pondok masih jus 30 mulai dari awal.
1: Oh gitu, oke. Kalau murojaah itu biasanya suka gugup nggak? Setoran-setoran gitu suka gugup nggak? Setoran apa surat ke ustazah waktu itu?
2: Waktu itu nggak.
1: Nggak? Wah hebat dong, langsung hafal gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, boleh dong, kita mau dengerin ya, boleh nggak? Coba waktu dulu waktu gaya setorannya waktu di pondok pesantren kayak apa sih, Felda?
2: Itu baca ini apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba sekarang baca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba sekarang surat Al-Lahab.
0: Coba sekarang baca surat Al-Mulk.
1: Al-Mulk, ayo.
0: Ayo, kemarin kan sudah diajarin.
1: Gimana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur.
1: Sumarji'il
2: basaru karataini yang qalibu
0: yang qalib ilaika
2: basar khasyawah wasir.
0: Masih sampai empat ayat.
1: Oke, okay. Itu biasanya kok sampai bisa ngafalin ayat-ayat Al-Quran itu gimana caranya?
2: Lihat Al-Qurannya
1: terus?
0: Dipaksa.
2: Itu disuruh baca mulai halaman berapa sampai halaman berapa. Nanti kalau misalnya halamannya misal itu apa ayat 100 berapa gitu. Misalnya 150 berarti mulai dari halaman itu sendiri nanti dibaca langsung gitu. Dibuka Al-Qur'annya.
1: Oke. Okay. Biasanya kalau ngafalin ayat-ayat Al-Qur'an itu paling cepat berapa lama? Felda biasanya ngafalnya berapa lama?
2: Iya, sebisanya.
1: Sehari, dua hari, tiga hari?
2: Ya, setiap hari Senin aja mulai jam berapa sampai
1: waktu
2: jam
1: di,
2: berapa?
1: Waktu di pondok.
2: Kalau waktu di pondok itu apa?
1: Setiap hari.
2: Setiap hari apa ya?
1: Lupa. Berarti enggak, kalau waktu ngafalin berarti tiap hari dihafalin dong.
2: Iya,
1: dibaca gitu ya. Oke. Biasanya jamnya jam berapa? Abis sholat subuh baca Quran enggak?
2: Enggak.
1: Biasanya
2: kalau subuh itu abis sholat subuh di masjid itu di bawah itu langsung ke atas sholat ini apa sholat
1: duha.
2: Iya duha. Habis itu kalau udah baca Al-Qur'an itu surat apa gitu setiap hari Kamis paling. Iya, setiap hari Kamis. Habis salat duha.
1: Oke. Sebelum. Baik, tapi Velda-Velda kan bisa banyak apa ya? Aktivitas ya, okay. Mau nyanyi, tadi hafalan Al-Quran juga luar biasa. Habis itu nari, habis itu juga pinter apa mau belajar bahasa Inggris gitu kan. Okay. Emang Velda pinginnya jadi apa?
2: Itu apa mau jadi orang yang sukses?
1: Sukses? Apa ini? Amin. Suksesnya di bidang apa maunya? Mau jadi pengusaha?
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Biar bisa bangun rumah.
1: Oh amin. Sendiri. Mau bangun rumah sendiri. Tapi pakai tukang ya, jangan bangun rumah sendiri. Capek sayang ya. Iya. Ngangkatin batu bata capek lo ya, pakai tukang ya. Iya. Oke, okay. Tapi Velda gini, Velda kan suka apa dulu kan masuk di pondok, sekarang sudah lulus gitu ya, okay. Di pondoknya sudah lulus, okay. SMA-nya juga sudah lulus, okay. Murojaahnya masih dilanjutin terus nggak ke mama? apalan setoran apalannya dilanjutin nggak ke mama?
2: Enggak
1: lo, kenapa? Ayo ayo kenapa? Kau malas. Oke, tapi kali ini kalau untuk di bidang lainnya kayak nyanyi itu sudah pernah tampil?
2: Kalau nyanyi belum.
1: Belum
2: pernah tampil. Oh, kalau nari udah.
1: Nari udah. Oke, kalau pernah nggak ikut acara-acara kayak pidato pakai bahasa Inggris gitu belajarnya?
2: Enggak. Pernah ikut lomba puisi tapi ya gitu apa Zoom gitu.
1: Oh Zoom, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
2: Bahasa Indonesia.
1: Oh berarti bisa bahasa.
2: Tema tentang pahlawan.
1: Oke, okay. Berarti ini nanti tinggal nyanyinya ya, belum ya, belum pernah tampil ya?
2: Ya belum.
1: Waduh, nanti kalau ada lomba nyanyi ikutan ya?
2: Iya kalau ada.
1: Oh beneran loh. Nanti kalau Kak Wahyu kasih tahu ada lomba ini ikutan ya. Lomba nyanyi. Mau?
2: Iya kalau itu lagi apa lagi kuat aja pernafasannya.
1: Oh pernafasannya. Waduh ini repot ini. Kuat apa enggak ini pernafasannya dia.
2: Ya soalnya aku suka lagunya Mahal Ini dan itu susah. Aku udah pernah itu ikut kelas musik, ikut bagian nyanyi tapi kata guru musiknya fals.
1: Susah. Oh ya ampun, kata gurunya fals. Waduh, siapa gurunya ini ya kan?
2: Pak Didi.
1: Waduh, Pak Didi, sampean kok gak ngerti Pak Didi? Ya obrek. Ya kan, enggak fals kok suaranya.
2: Ya soalnya gitu suaranya itu mesti disuruh teriak gitu. Terus ini apa enggak boleh apa?
4: Suara tenggorokannya
2: jangan disembunyikan gitu.
1: Oh gitu.
2: Aku gak bisa kalau teriak.
1: Iya.
2: Aku mengikuti secara kayak penyanyi-penyanyi biasa gitu yang terkenal gitu. Aku ini.
1: Mereka pakai namanya pernafasan diafragma. Iya, di bagian sini diafragma. Nah, iya pakai perut. Ya kan, ada bagian perut di atas perut sini, di antara perut sama dada itu nanti namanya pernafasan diafragma.
2: Mereka.
1: Mereka pakai itu. Kalau disuruh teriak biar enggak capek bibirnya kalau nyanyi. Kan nyanyi kan enggak sebentar. Nyanyi kan sampai 5 menit, 10 menit ada juga. Tapi itu sinden. Sinden itu lagunya lagu Jawa gitu. Apa mau minat juga jadi lagu Jawa juga?
2: Gak seberapa.
1: Oh gak seberapa. Waduh. Tapi ngomong-ngomong, berarti kan udah bisa bahasa Inggris tadi. Bahasa Indonesia udah bisa. Bahasa Jawa bisa enggak?
2: Bisa.
1: Oke, coba dong pakai bahasa Jawa perkenalan dirinya. Nami kula sinten?
2: Nama kula Avelda Zafira.
1: Kula
2: Kulur.
1: Asmanipun pundi?
2: Surabaya.
1: Oh iya, Surabaya. Asmani, asmane pundi?
0: Asmani.
1: Alamatnya di mana?
2: Surabaya.
1: Surabayanya mana?
0: Mana alamat rumahnya?
1: Alamat daerahnya daerah mana Surabayanya?
2: Surabaya Tanjung Sari, Kemawar.
1: Gitu. Waduh, luar biasa ya. Oke, tapi Felda, kalau biasanya kalau kita kalau lagi kayak kemarin kita cerita-cerita, kalau seandainya Felda diolok-olok, dibully, atau biasanya kalau orang Jawa itu bilang itu kan dilok-lok no gitu, itu biasanya Felda gimana? Nangis? Apa langsung wadul ndek mama nih?
2: Ya langsung.
1: Langsung wadul ke mama ya?
2: Enggak. Tuh? Langsung tak. Iku langsung tak.
1: Dibales.
2: Iya dibales. Kenapa? Aku gak ada salah apa-apa.
1: Oh gitu. Wah bagus ya. Pokoknya kalau yang namanya dibully dibales ya. Gak boleh gak dibalas. Walah ngajar itu karan aku rek. Gak, tapi kalau emang Felda kalau ngerasa bisa dilaporkan mama, ngomong ke mama ya. Gitu ya. Ojo tukaran ya. Aduh repot gila tukaran ya kan. Oke, Felda kira-kira nanti mau belajar apa lagi sih? Tadi kan udah banyak nih.
2: Belajar bahasa lain.
1: Belajar bahasa lain. Mau belajar bahasa apa?
2: Selain bahasa Inggris aku suka itu bahasa-bahasa kayak Brazil, Prancis gitu.
1: Atau Korea tadi juga.
2: Korea, iya.
1: Iya, iya. Oke, nanti semoga sukses ya belajar. Iya, ya. Oke. Nah, ini saya balik lagi nih, Ning Eka ini kan ketika banyak yang disuka begitu ya sama Felda. Jenengan kadang-kadang suka apa, ada batasan-batasan enggak yang jenengan berikan?
0: Kalau selama ini nggak ada, selama apa nggak bentrok nih. Kalau di RAP itu kan awal masuk ke RAP itu semua kegiatan saya suruh ikut.
1: Oh, oke. Okay.
0: Supaya dia di rumah nggak main HP aja, karena HP kan pengaruhnya sangat ini sekali. Itu kalau kegiatannya kayak di RAP itu nggak pernah saya batasi, cuma anaknya sendiri yang kadang nggak mau.
1: Oh gitu.
0: Kayak menjahit, apa itu? Ayo ikut Fel, handicraft itu juga. Enggak, di situ ada apa? Dia sendiri yang enggak mau kalau anu.
1: Oke. Okay. Berarti ini ya, sekarang si Felda ini bisa dikatakan sudah bisa menentukan.
0: Iya.
1: Ini maunya ini sekarang aku mau ikut ini, mau ikut itu gitu ya.
0: Kadang mudi gitu. Kadang saya paksa, ternyata mau, nah besok aku ikut lagi ya, kayak moodinya itu.
1: Nah kalau untuk jaga apa feelnya, moodinya itu jenengan pakai caranya seperti apa nih?
0: Wah itu saya juga kurang paham. Karena saya itu kalau ke Felda ini saya paksa, karena kayak kalau kan dia itu belum bisa menentukan arahnya kemana gitu kan, jadi kita itu yang selalu memaksakan dia gitu. Kamu itu ikut ini nanti ya akhirnya dia mau aja kayak walaupun nanti aku nggak mau ikut modeling. Kenapa? Aku nggak punya high heels kayak gitu. Temanku pakai high heel, ada alasannya kayak gitu. Okay. Nanti kalau sudah dibelikan high heel, nanti ada alasannya lagi. Ada alasan pokoknya kayak gitu. Tapi kita yang paksa, nggak ini sih. Kalau selama nggak bentrok sama kegiatan saya, insya Allah saya mesti iniin ke Felda.
1: Oke. Oke, Felda kali ini coba dong, aku pingin tahu Felda punya teman-teman baiknya ada berapa, sahabatnya ada berapa, Fel?
2: Vira, Karissa, Ricky, Didin, Gria, Ricky.
1: Banyak. Masih banyak lagi. Itu teman-teman apa itu di apa bidang apa? Ada yang nyanyi juga di kelas musik tadi.
2: Di kelas nari.
1: Kelas nari, oke.
2: Kalau di kelas ngaji, Vira sama Karissa.
1: Lalu?
2: Aja sama Fadil sama.
1: Sama lagi lupa
2: sama
1: ya.
2: Sama siapa gitu.
1: Oke, okay, Vira kali ini mau nanti mau ngembangin bakatnya kemana lagi? selain mau belajar bahasa, habis itu mau apa lagi? Tadi katanya ikut jahit, udah bisa jahit?
2: Lumayan.
1: Lumayan. Berarti kalau ada pakaiannya robek dijahit sendiri dong?
2: Iya.
1: Iya, apa mama yang jahit?
2: Kalau ada kain, kalau mau itu apa, mau dibikin model baju kayak ala-ala pesta gitu, paling aku itu minta tolong bunda gambarin sketsanya dulu. Aku soalnya gak bisa menggambar sketsanya.
1: Oke, tadi ada jahit, abis itu kelas apa lagi tadi? Ikut kelas jahit, kelas musik.
2: Menjahit, batik.
1: Batik, udah bisa pakai membatik?
2: Sudah.
1: Apa itu? Batiknya apa?
2: Batiknya itu ya pakai kain terus digambar, marana dipakein kayak cairan lilin gitu.
1: Pakai canting.
2: Gambar gitu, habis kalau udah dikasih gambaran gitu, udah dikasih lilin gitu, cairan lilin itu nanti diwarnain sendiri. Tapi itu aku itu disuruh pakai warna apa, terserah gurunya. Biasanya nanti itu biasanya itu apa, kalau batik itu misal ini warna biru, semuanya warna biru, nanti yang lainnya pakai warna lain gitu.
1: Oke. Nah, ini mungkin karena kita juga akan segera mengakhiri ya untuk perbincangan ini, untuk di dialog disabilitas. Mungkin Velda pinginnya nanti ke depan itu apa sih, Vel?
2: Kedepannya aku ingin itu apa, bisa
1: apa, bisa apa pinginnya?
2: Aku berharap kedepannya aku bisa ketemu teman-teman aku di pondok.
1: Oh, kangen sama mereka?
2: Lagi teman baru.
1: Oh dapat teman baru. Tak kira teman lama waktu di pondok. Reuni dong.
2: Reuni
1: yang jadinya ya, kalau mau ketemu sama teman-teman yang di pondok. Oke, makasih ya Velda ya, sudah hadir di Perempat. Nah, kali ini ke Ningika, mungkin ada saran begitu ya, atau masukan untuk para orang tua, habis itu juga untuk masyarakat, agar dapat ada penerimaan dan segala macamnya untuk disabilitas ataupun anak berkebutuhan khusus dengan kategori slow learner ini. Monggo.
0: Untuk orang tua yang dikasih diamanai anak yang berkebutuhan khusus, mungkin pertama lebih legowo, lebih nerima. Terus sekarang ini banyak sekali fasilitas yang didapat gratis dari pemerintah untuk istilahnya anak-anak berkebutuhan khusus sudah diperhatikan, sangat diperhatikan sama pemerintah. Jadi jangan ini sih apa, jangan disembunyikan. Kalau dulu kan masih banyak yang disembunyikan ya, kalau punya anak itu. Terus lebih peka lagi, karena sekarang itu istilahnya kategori berkebutuhan khusus itu banyak sekali.
1: Betul.
0: Nah, itu kan kadang orang tua itu kan halah meneh, halah enggak, halah mbak bian yang ini kan kayak gitu. Mungkin lebih ininya lagi langsung ke tenaga profesionalnya aja, mungkin ke langsung ke tumbuh kembang, ke rumah sakit, kita ngobrol anak kita apanya yang kurang kayak gitu. Terus kalau untuk masyarakat umum, setidaknya jangan dijadikan bahan
1: kecekan
0: kayak gitu kan, biasanya kan kayak gitu. Terus sebisanya kita ngelindungi. Terus kalau masih ada keluarga, teman atau tetangga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, bisa kita arahkan, ayo ke sana, ayo ke sana. Kan sekarang banyak tempat-tempat fasilitas yang memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin itu aja.
1: Oke, baik. Terima kasih Neika dan juga Velda, terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita di hari ini. Sehat terus, sukses terus, apapun yang diinginkan sama Velda insya Allah nanti bisa tercapai begitu ya. Oke, Cak Ning, itu tadi untuk dialog disabilitas komunitas ya Cak Ning ya, untuk anak berkebutuhan khusus disiarkan langsung Perempat RRI Surabaya barene Velda Zafira, barene Ika Octavia juga Caning di kesempatan dino iki. Matur suwun nuwun ya Caning, saniki waya-waya jam pamit. Sugeng Siang. Matur sembahnuun, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu caning.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki si dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Caning wae woro-woro bare Wahyu Chan. Caning timnas U17 Indonesia iki imbang caning bare Malaysia siji-siji di laga uji coba Garuda Championship series 2016 di Stadion Manahan Solo pas dino 1 4 Juli 2016 bengi caning kemenangan sing wis ana di ngarepe moto iki caning buyar sambarene Malaysia iki nyetak gol nyamakne kedudukan di detik-detik terakhir pas pertandingan. Laga iki ya dadi debut David Nascimento jadi pelatih kepala anyar timnas U17 Indonesia. Nyanda kabar liane janing IPSI Kabupaten Malang masang target ambisius di ajang pekan olahraga provinsi Porprov 10/2017 iki ambisine nggo oleh 10 medali emas di multi ajang utawa multi event yang bakal digelar di Surabaya janing. Ketua Pengkap IPSI Kabupaten Malang Zia Ulhak nyatakan lah target 10 medali emas ini gak cuma sekedar ongko tapi jadi motivasi kanggo mundak nih utawa ningkat nih kualitas pembinaan atlet ket usia dini janing nganti level prestasi. Janing kumang woro-woro barek Wahyu Chan mongko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Song 6,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng siang. Alhamdulillah siang menika sesarengan kalian Koloning Ayu edisi dinten Minggu kalender gangsal Juli 2016 ngantos mangke merapat wonten jam 3 sonten mengaten cek kados pundi pawartosipun mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng lajeng selamat menikmati akhir pekan nggih. Di kesempatan hari ini mengatakan muka-muka sakabehane sehat ya derek terus maringono sing jenengi

akhir pekan nih, perayaan nih iki yo menyenangkan pasti nih ya. Apa mana anak-anak awak dewe utawa putu-putu nih awak dewe c perayaan sekolah ya. Nanti diagendakan di tanggal 13 Juli 2026 baru serentak masuk semuanya. Mengaten c. Ya wes, awan niki Cak Ning, beragam informasi-informasi wes tak cepat no ya, kawes sampean kabeh barek tak kancani ono komposisi-komposisi keroncong awan niki ya. Merapat nang jam 10 puncul 19 menit derek kahanani kawasan pemuda kepantau cerah, info lalin kepantau rame lancar, nggih. Sugeng siang kawis sampean kabeh sing lagi ae gabungan nang gelombang analog 106,8 FM barek 5.5 AM terus sing gabungan pisan nang streaming rri.co.id barek aplikasi RRI Digital.

0: Dok, lapai kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu, lapo sih? Sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi CL Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga to soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Ya caneng awan iki tak ajak sampean gawe menikmati sego liwet nang Solo sing legendaris dadi kuliner favorite warga lokal barek para wisatawan. Caneng Solo iki menyimpan kuliner hidden gem sing layak gawe dikunjungi ya. Gak mek selat Solo eto, awak dhewe ya perlu nyicipi sego liwet khas sing wis dadi favorite warga setempat. Seporsi sego liwet Solo iki terdiri teko sego gurih, sayur labu siam, ayam suwir, mbare areh, sing ngewenehi cita rasa gurih dan creamy. Nah, supaya semakin nikmat, awak dhewe isok menambahkan lauk tambahan, koyoto ayam kampung goreng, endok pindang, tahu bacem, mbare uritan. Nah, nih, awak dhewe bingung ya, milih tempat makan nih, supaya gak ke blowuk ngene ya. Nah, ono beberapa rekomendasi warung sego liwet legendaris favorite warga Solo. Nah, sing pertama ono sego liwet Yusani. Iki lokasine nang Dalan Veteran Gajahan. Warung sego liwet iki buka mulai jam 4 sore sampai jam 11 bengi. Nah, sego liwet iki dipantrol barek rego mulai 10.000 ya, caning. Sego liwet Yusani terdiri teko sego sing anget, sayur labu siam, suyuran ayam, kuah barek areh. Terus sego liwet Yusani iki yo rame antrian ya, terus dadi salah siji panggonan favorit wong Solo. Nah, nang jerone iki tersedia menu pendamping beragam. Dadi awak dhewe bebas milih lauk tambahan kaya to paha, sayap, kepala, brutu, uritan, ati ampela, usus, telur, tahu tempe ya, ndok kukus sampai garang asem. Nah, terus mari ngono sing keloro ana sego liwet Busarmi Loji Wetan. Lokasi ini nang Jalan Kapten Mulyadi, Kedung Lumbu. Sak porsine dibanderol mbarek rego 12.000 ya. Sego liwet Busarmi Loji Wetan terdiri dari nasi gurih, sayur labu siam, suwiran ayam dan areh. Nah, nang kene awak dhewe wajib menambahkan dua lauk andalan, yaitu ada tahu bacem, terus endok kecap sing meresap sampai ke bumbu terdalam. Mari ngono, ana pisan sego liwete Bu Parmi. Nah, kira-kira iki nang nang ndi? Terus mari ngono iki piro regane ngene ya. Engko tak informasi nang sampean ya, Cak. Ning tetep nang kene nang informasi kuliner.

0: Contohaning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak rata, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
1: Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sugeng lho ta? Enggak lah, sing sugi ku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah. Sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomer. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duwekmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.
2: Ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awake dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Nah, selanjutnya Cak Ning, awak dhewe pengin maem sing jenenge sego liwet, ana sing jenenge sego liwet Bu Parmi. Nah, iku ana nang Jalan Yosudarso, nomor 241 Kratonan. Nah, sego liwete Bu Parmi iki buka mulai jam 5 sore sampai jam 10 bengi. Sak porsi sego liwete ana sayur labu, sego liwet, ayam suwir, areh, barek kuah pedas. Nah, sego liwet Bu Parmi iki dibanderol barek rego 10 wae lho Cak Ning, luwih murah ya. Nah, ciri khasnya iki ana nang sayur labu sing duweni cita rasa luwih pedes, dadi gawe rasane iki semakin seimbang ya. Nah, sego liwet tersedia yo cabuk rambak ya, barek cetot. Nah, sebagai salah satu favoritnya warga Solo. Warung iki Cak Ning hampir selalu ramai sehingga kita perlu ekstra sabar gawe tumbas utawa antri ngono ya toh. Nah, aku mang derek ya beberapa rekomendasi depot nasi liwet yang ada di Solo. Tadi niki regone ya termasuk murah lah ya, murah meriah mengenyangkan loh ini ya. 10.000 ada, 12.000 ada ya. Tapi yang ngono iku biasane ya tergantung awak dhewe imbuh lauh apa ngono ya. Nah, iki bisa kita icip-icip kalau kita klinong-klinong ke Solo Jawa Tengah sana. Ya wis, pare iki tetep ono informasi kuliner ya cerek gawe sampean kabeh, tak ancani sampai engko merapat nang jam 3 sore.

0: Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo

Waya woro-woro jam 11 awan bare aku ning Ayu Arta. Pemkot Surabaya lan gabungan organisasi wanita atau GOW setempat nyantuni 1500 anak yatim lintas agama. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno kegiatan dadi simbol kemanusiaan lan toleransi umat beragama. Saliyane iku ngejak masyarakat Surabaya mbangun rasa kepedulian sosial gak mbetakno latar belakang agama.

Panitia Khusus Pansus DPRD Surabaya terus matengno raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftarno karyawane BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja. Iku mang caning woro-woro jam 11 awan bare aku ning Ayu ketemuan maningku nang woro-woro jam 12 awan.

dhewe cek melaju nang Tanjung Perak siang edisi dino Minggu 5 Juli 2016. Informasi kumandang atan tuhur cak ning ana nang jam 11 punjul 35 menit. Beragam informasi kuliner engko tak sampai nang mana ya? Gawe sampean kabeh. Mang wis tak ajak nang Solo gawe ngicipi aneka macam depotan skoliwet ngono ya. Engko tak wenehi maneh informasi-informasi liyane. Nah, nanti itu ada yang namanya ketupat kandangan Banjarmasin, kuliner khas Kalimantan Selatan.

Cak Ning, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cak Ning, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cak Ning, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan lan iso teko siklus

0: Hidrologie.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak neng tak ajak sampean nang Banjarmasin, polain nang kono ono sing jenenge ketupat kandangan ya. Tadi ketupat kandangan iki lahir dan besar di kandangan ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Nah, Caning, nang kene iki ya dikenal sebagai kota dodol sing jarake sekitar 135 km teko ibu kota provinsi Banjarmasin. Nah, panganan iki Caning berasal ya teko kandangan sing wis tersebar ke banyak tempat. Nah, saiki warung ketupat kandangan iso ditemokno nang dindi nang Kalimantan Selatan, bahkan di luar provinsi seperti Kalimantan Timur dan bahkan di DKI Jakarta. Nah, Kota Kandangan iki bahkan membangun tugu monumen ketupat kandangan di Jalan Brigjen TNI HMUC gawe ndutuhno betapa pentingnya kuliner gawe identitas daerah. Cak Ning, nek ngomongno soal Banjarmasin, pastine iki kaya akan kulinernya ngono ya. Terus apa arane akeh-akeh panganan tradisional sing bertahan di sana seperti itu. Terus mari ngono nek awak dhewe nang Banjarmasin ojo lali ya gawe icip-icip sing jenenge ketupat kandangan Banjarmasin, ngono ya Caning. Terus menikmati ketupat kandangan ini akan jadi lebih mudah di tahun ini. Merasakannya itu tidak perlu lagi menempuh jarak ratusan kilometer ke kandangan ya. Sepiringnya ketupat kandangan hangat iki iso langsung di meja makan kita soalnya berkat layanan online ya sing tersedia di berbagai platform. Nah, tadi ketupat kandangan iki merupakan identitas kebanggaan lan simbol ketangguhan budaya Kalimantan Selatan sing wis diwaris no teko generasi nang generasi ya. Gak mek panganan khas Banjar nang tengah perubahan sing begitu cepet Cak Ning ya. Ewonan penjual ketupat kandangan liyane iki mengajarkan satu hal penting mengenai warisan kuliner yang dijaga dengan hati tidak akan benar-benar hilang. Tadi misalnya dhewe nang Banjarmasin kono ya, ojo lali gawe icip-icip sing jenenge ketupat kandangan Banjarmasin. Ini merupakan kuliner khas dari Kalimantan Selatan. Ngene Caning. Memang jauh, tapi kita enggak pernah tahu ya kapan ada rezeki untuk bisa bepergian di luar kota, bahkan di luar Pulau Jawa. Pemane gawe sampean kabeh sing mungkin duwe kerabat, duwe family nang Banjarmasin kono. Nah, iki iso langsung icip-icip ya. Ketupat kandangan yang merupakan makanan Banjar ikonik teko Kalimantan Selatan ya. Sajian iki menggunakan kuah santan sing kaya rempah sebagai dasare, gak mek kuah opor maupun kuah gulai biasa ya. Sing gawe istimewa, lauk utamanya ini merupakan ikan haruan alias ikan gabus sing wis dibakar hingga kecoklatan, ditambah hintalu jaruk alias telur asin sebagai pelengkap. Nah, ikan gabus ini bukan pilihan sembarangan ya. Iwak iki Caning dikenal kaya akan albumin dan juga protein tinggi, ya. Menjadikannya ini bukan hanya lezat tapi juga menyehatkan. Nah, proses pembuatan ketupat iki Caning gak boleh dilakukan sembarangan ya. Semua tahap awal hingga akhir, mulai dari menganyam ketupat, membakar ikan haruan, membuat kuah santan dengan rempah-rempah hingga membuat sambalnya. Ini kabeh iki butuhno waktu, ketelatenan, ketekunan lan keterampilan yang diajarkan turun-temurun. Nah, nek semakin penasaran, moga-moga di Surabaya ada ya ketupat kandangan khas Banjarmasin Cak Ning. Ya wes, pariki bakal ono kumandang adzan zuhur dhisik ya ke wilayah kutha Surabaya lan sak kiwa tengene. Tak ancani melaju nang Tanjung Perak siang sampai engkok merapat nang jam 3 sore.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

digambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami.

0: Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terimakno teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Cak Ning, ayo awak dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

Waya woro-woro jam 12 awan barek ning ayu. Pemerintah Kota Surabaya integrasi no swidak songo rumah sakit lewat satu data kesehatan, mulai tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno lewat sistem iki kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing isok dadi dasar dukung program kesehatan nang Surabaya.

Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak pemangku kepentingan gawe memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi rek Ponorogo samarine keberhasilan tim kesenian Kyai Lodra dadi juara umum Festival Nasional Rek Ponorogo 2016. Apa maneh keberhasilan iki dadi bukti nyata kesenian tradisional Jawa Timur sing duwe daya tarik lan berkualitas. Iku mang derek waro-waro jam rolas awan, ketemuan manengko nang waro-waro jam siji awan.

siang kau edisi Tino Minggu kalender 5 Juli 2016. Update informasi cuaca Cak Ning nang kawasan Pemuda ya, awan niki kepantau lagi cerah. Informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng siang e gawe sampean kabeh sing lagake gabungan nang gelombang analog 96,8 FM, barek 55 AM pro 4 RRI Surabaya. Terus sing gabungan via streaming ya nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: Kenapa awak dewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus, Ibu.
1: Oh, alah, Le. Kene tak kandani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo, hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia, Le. Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia le.
0: Oh alah, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias gapura, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya le, ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho, Le. Lah tugase awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif, Le. Misale kaya iku mau, lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok, Le. Tapi yo nang sekolah-sekolah, sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho, Le. Memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males, ya.
0: Ya, Bu. Ya wis, aku tak melu ngewangi Ibu masang bendera nang ngarep omah.
1: Ya, ngono lho, Le. Iki baru generasimu.

0: Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga to soto Soto Madura Tadak tongkelet aya Epro 4 RRI Serbeja
1: Ya apa buju minta ke resep itu?
2: Bukan resep itu penolaman yusano aku Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo mongko jongko waktu telung bulan sampai saya kenggol tekan di gak ketemu ya
3: Intermezzo

Janing tak ajak awan iki gawe icip-icip ono sing jenenge rujak legendaris Tomina sing wis bertahan telung dekade. Tadi di tengah maraknya kuliner modern yang terus bermunculan, Ibu Tomina warga desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur derek tetap setia mempertahankan usaha rujak tradisional sing wis digelutine selama sekitar 30 tahun. Nah, perempuan yang mulai berjualan sejak usia 15 tahun itu dikenal sebagai salah satu penjual rujak legendaris di wilayah Kalianget. Janing cita rasa khas yang dipertahankan secara turun-temurun iki nggawe pelanggane datang ya dari berbagai kalangan. Mulai teko arek-arek ya alias anak-anak hingga orang dewasa. Nah, Ibu Tomina iki mengaku memilih tetap menjalankan usaha rujak pola kecintaane terhadap kuliner tradisional lan dukungan para pelanggan sing selama iki setia ya tuku dagangane. Menurute jaga kualitas bahan lan racikan bumbu iki dadi kunci utama agar pelanggan tidak beralih ke tempat lain. Ia selalu menggunakan buah-buahan segar lan mempertahankan resep sing wis digunakno selama puluhan tahun, Cak Ning. Nah, keberadaan usaha rujak Tomina dadi bukti nek kuliner tradisional jek duweni tempat di hati masyarakat. Masih kudu bersaing barek berbagai jenis makanan modern. Setiap hari lapak iki rame dikunjungi pelanggan yang ingin menikmati sensasi rujak dengan cita rasa khas yang sulit ditemukan di tempat lainnya. Nah, Caning, sejumlah pelanggan iki menilai nek rasane rujak buatan Tomina tetap konsisten ya tekok tahun ke tahun, regone pun ya terjangkau ya. Ini menjadi alasan masyarakat terus memilih rujak tersebut sebagai makanan favorit. Dengan pengalaman berjualan selama 3 dekade, Ibu Tomina berharap kuliner tradisional tetap diminati oleh generasi muda dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras lendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: Cakne, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampe no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
1: Caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku ga iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe ga iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur, lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
2: Apa? Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
3: rame. Wong seneng.
2: Ono cecek lugur, kaget ta cecek.
3: Gak perkara kaget.
2: Lah apa?
3: Cecek ya melok keplok eh.
4: Intermezzo.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisoso. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisoso, bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisoso mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisoso biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisoso nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

Wayahe woro-woro jam 1 awan. Panitia khusus Pansus DPRD Surabaya terus matengno raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftarno karyawan BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno, raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja.

Nyandak kabar liane, Dinas Pendidikan Jawa Timur pas perayaan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luweh kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung Paiwai nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap menghadapi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Iku mang caning woro-woro gawe jam siji awan ketemuan maning kok nang woro-woro jam loro awan.

0: saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sangonem kama wolu FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Ning nang program Mlaku-mlaku ya Minggu awan iki tak aja nang Museum Empu Tantular Jendela Sejarah dan Budaya di Jawa Timur. Tadi nih sampean kabeh lagi ngolek destinasi edukatif ya, eduwisata edukatif sing kaya akan nilai sejarah lan budaya nang Jawa Timur. Nah, Museum Empu Tantular nang Sidoarjo isok tadi pilihan sing tepat. Museum iki menyimpan ewonan koleksi berharga dengan suasana yang tenang dan nyaman jauh dari hiruk pikuk kota. Pengalaman berkunjung Rene Cak Ning terasa berbeda ya. Polai setiap sudute museum iki dirancang gawe memudahkan pengunjung menjelajahi koleksi sing dipamerno, mulai toko era prasejarah sampai zaman modern. Koleksi tertata rapi, gawe kunjungan terasa luwih menyenangkan lan informatif ya. Museum iki merupakan bukti nyata bahwa Sidoarjo juga punya sisi pelestarian warisan budaya yang patut diperhitungkan. Nah ya apa keseruane nang Museum Empu Tantular, engko tak ulas ya, gawe sampean kabeh nang Mlaku-mlaku.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8. Cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Janing cikal bakal Museum Empu Tantular iki awale teko gagasan seorang warga Surabaya berkebangsaan Jerman, Gottfried Harriwald von Faber, sing ngetekno Stedelijk Historisch Museum Surabaya di tahun 1933. Mari ngono, diresmekno nang tanggal 20 tahun 1937, terus manggoni gedung nang Jalan Pemuda Surabaya. Nah, sakmarine von Faber iki sedo, museum sempat iki itu terlantar ya, hingga akhirnya dikelola oleh Yayasan Pendidikan Umum dan mendapat perhatian serius teko pemerintah. Nah, tanggal 1 November tahun 1974, Museum iki caning diresmikno berstatus Museum Negeri dengan nama Museum Negeri Jawa Timur Empu Tantular. Terus jeneng Empu Tantular dhewe caning diambil untuk mengenang pujangga besar era Majapahit, pengarang Kakawin Sotasoma sing terkenal. Ke tanggal 14 Mei 2004, museum iki menempati lokasi permanene sing luwih ombo nang Jalan Raya Buduran Sidoarjo. Nah, museum iki caning duweni koleksi sing sangat beragam dan kaya ya, menjadikannya salah satu museum terlengkap di Jawa Timur. Setiap koleksi dikelompokkan ke dalam 10 jenis, mulai dari geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, filologika, keramologika, hingga seni rupa dan teknologika. Nah, setiap benda ditempatkan dalam ruang pameran yang tematik, menceritakan narasi sejarah yang utuh dan mudah dipahami. Awak dhewe iki iso nonton koleksi benda-benda prasejarah, kayata alat-alat batu lan fosil, hingga koleksi dari era kolonial dan juga modern. Nah, pengunjung itu akan menemukan arca-arca kuno yang menawan, termasuk arca Durga Mahisasuramardhini dan arca Ganesha sing menyimpan kisah mitologi Hindu yang menarik. Ada juga koleksi numismatika yang memamerkan mata uang kuno dari berbagai zaman, serta koleksi filologika berupa naskah-naskah kuno sing gambarno peradaban masa lampau. Ana pisan koleksi etnografika sing isine iki artefak budaya, barek kerajinan tradisional teko berbagai daerah nang Jawa Timur ya. Terus aksese caning nih arepe mrene iki lokasine nang Jalan Raya Buduran Jembatan Layang Sidoarjo, di sebelah barat Jembatan Layang Buduran dari arah kota Surabaya mengambil rute Jalan Ahmad Yani menuju Sidoarjo. Terus lurus sampai nemokno Bunderan Aloha ya. Tekok kono joko arah Raya Buduran, terus museum iku ono enang sisi kiri jalan ya. Bagi yang datang dari pusat kota Sidoarjo, rute terdekat adalah melalui Jalan Raya Ponti atau Jalan Pagerwojo hingga ke Jalan Raya Buduran. Lokasi sing berada nang pinggir jalan raya utama iki gawe museum iki mudah diakses baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum seperti bus atau ojek daring.

Dinas Pendidikan Jawa Timur pas perayaan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwih kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung PWI nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap menghadapi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Nyandak kabar liyane Caning terkait Mbarek Pemkot Surabaya ngluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno lewat perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus panggonan awal perjalanan hidupe. Wali Kota Surabaya Ricayadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno nang generasi muda.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak neng informasi pertama nang awan iki, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kutha Surabaya. Lewat paguyuban Cak Daning Cilik Surabaya menggelar acara grand final pemilihan Cak Daning Cilik 2016 nang Graha Sawenggaling Universitas Negeri Surabaya UNESA. Pada hari Sabtu 4 Juli 2026, nah acara dimulai jam 5 sore, dimeloi barek saake 15 pasang Cak Daning Cilik pada putaran final. Pada pagelaran grand final kali ini mengusung tema Arko Joyo alias Arek Cilik Jogo Budoyo, barek tujuane gawe nglestarikno budaya lan pariwisata sejak dini. Sadurunge caning total saake 300 pendaftar wis diseleksi sejak awal Mei lalu hingga dipilih sebanyak

15 pasang pada putaran final. Pimpinan produksi Cak Daning Cilik 2026, Kusnul Fatoni, nyatakno tujuan diselenggarakno acara tersebut gawe memilih Cak Daning Cilik Surabaya yang nantinya diproyeksikan menjadi representasi kebudayaan Surabaya di kancah yang lebih tinggi.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso rusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing ndek sekitare awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing hal gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: yo ta nak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku? Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Saning pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kolaborasi Barek Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi lan Kementerian UMKM gawe meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG baik teko aspek gizi, keamanan pangan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono nyatakno keterlibatan para ahli gizi dadi unsur penting dalam memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Sementara itu, Cak Neng Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Adadamanik mengapresiasi pelaksanaan program MBG Nang Jawa Timur yang dinilai berhasil melibatkan berbagai sektor dalam rantai pasok. Dia nyatakno program MBG wis menggerakkan berbagai sektor, mulai teko petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM. Caneng lewat kolaborasi kumang, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan program MBG terus meningkat, barek dukungan tenaga ahli gizi, penerapan standar keamanan pangan, barek penguatan kapasitas UMKM sebagai penyedia bahan pangan bergizi. Dien jelas no Kementerian UMKM nyiap no telung langkah utama, gawe nyiptak no nutripreneur sebagai penopang UMKM yang terlibat dalam MBG. Pertama, memperkuat program inkubator melalui pelatihan, pendampingan, dan perluasan akses usaha. Langkah sing keloro, memperkuat pendataan pelaku UMKM lewat platform Sapa UMKM sebagai aplikasi resmi pemerintah. Kami memetakan pelaku usaha lan buka akses layanan sing lebih inklusif. Nah, sing langkah ketelu jane dilakokno barek memperluas jejaring lembaga inkubator lewat kolaborasi barek perguruan tinggi, politeknik kesehatan lan institusi pendidikan sing duweni konsentrasi pada bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Jangan informasi ke sekaligus untuk perjumpaan awak dewe nang musik info ya. Gawe kumandang adzan asar engko ono nang jam loro ponjol 56 menit. Nah, selanjutnya ono Cak Chandra sing bakal ngancani sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak sore. Aku ning Ayu pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaning panitia khusus DPRD Surabaya terus matengno raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftarno karyawane BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatano raperda iki ngatur kesejahteraan masyarakat sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja.

Kebalikannya Cak Neng, Dinas Pendidikan Jawa Timur pas perayaan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwih kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jatim Aris Agung PAW nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap ngadepi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Tenek mau yorek woro-woro jam 3 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

0: Ketemu mana Mbak Chandra, dino iki dino minggu tanggal 5 Juli 2016. Chandra ngancani penuh ono ning adicara goyang dangdut leko tenan. Ya ya ya. Halo Chaneng Ye, mugi sampean kabeh sehat ya, berkah barokah, sehat sentosa insyaallah. Matur nuwun sing sampun selalu setia dengan Goyang Dangdut, dengan Pro 4, dengan penyiarnya, dengan pendengarnya, semuanya setia alhamdulillah. Chaneng yo, saiki rong jam carangan Chaneng penoning serangkaian Goyang Dangdut. Sing pasti ini Chaneng akan memberikan aspirasi untuk yang sudah berhasil menerobos dinding pertahananku ya. Goyang Dangdut, penelpon pertama akan mendapatkan dua lagu sekaligus ya. Ada siapakah yang sudah menerobos dinding ini? Kita sapa dulu. Halo Goyang Dangdut.
1: Halo Goyang Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leka tenan. Ya ya ya.
1: Leka tenan.
0: Ya ya ya.
1: Dengan Putra Setia.
0: Ya ya ya ya ya ya ya. Mana? Kenapa? Goyang Dangdut leka tenan. Ya ya ya.
1: Ya ya ya.
0: Ini baru pertama masuk sama Chandra ta?
1: Bukan, Putra Setia sudah kedua kalinya.
0: Nah, ya. Kenapa masih lupa saja Anda, Cak Putra Setio?
1: Iya.
0: Ini
1: dari Madura saya, Mas Chandra.
0: Iya, aku ingat, cuman kok lali passwordnya sama Chandra ini.
1: Bukannya lali.
0: Tapi
1: bukan
0: lupa.
1: Lupa gitu ya.
0: Bukan lali, tapi lupa.
1: Tapi gimana ya?
0: Apa dong?
1: Soalnya setiap pendengar yang lain menyebut passwordnya enggak jelas gitu.
0: Oh gitu, iya. Kalau sama iya. Chandra ada ya-ya-ya-nya gitu.
1: Iya.
0: Okay. Baik, Cak Putra Setio. Baik.
1: Iya.
0: Anda menjadi penelpon pertama hari ini. Tahu enggak kenapa kalau menjadi penelpon pertama?
1: Saya menjadi penelpon pertama karena apa? Atas usaha saya, Mas.
0: Tahu enggak kalau jadi penelpon pertama di Goyang Dangdut Chandra itu dapat apa? Tahu enggak? Enggak tahu pasti.
1: Oh, enggak tahu apa.
0: Enggak tahu kan, soalnya baru dua kali ikut. Penelpon pertama kalau sama Chandra itu dapat dua lagu sekaligus. Satu lagu pilihan sendiri dan satu lagu itu adalah yang sudah disiapkan Chandra, boleh dipilih gitu. Iya.
1: Silahkan. Apa saja.
0: Iya, berarti seneng gak jadi menelpon pertama ini?
1: Iya. Ada apa lagunya Bang Chandra?
0: Lagunya, kalau suka bilang yes, kalau gak suka bilang no ya.
1: Iya.
0: Karena ada beberapa lagu yang di list, terus nanti dipilih salah satunya. Terus nanti yang satunya boleh pilih sendiri. Oke, jadi dua dapetnya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, lagu yang ini suka apa enggak? Istri

0: hari.
1: Menyesal tiada berguna,
0: tak akan ku kembali lagi. Yes gitu atau ya? No?
1: Kenapa?
0: Yes atau no?
1: Yes.
0: Yes.
1: Yang pilihan yang lain apa lagi?
0: Ya, satunya boleh pilih sendiri. Apa?
1: Ya kalau lagu dangdut saya Bang Chandra semuanya suka gitu.
0: Ya apa dong lagu, pilih lagu. Apa lagunya? Lagunya apa sendiri lagu apanya? Lagu sendirinya apa?
1: Iya.
0: Apa?
1: Lagunya ini lagunya Imam, enggak bisa request Imam lagi ya.
0: Jangan yang sama, coba yang lain.
1: Oh iya. Sebentar, cari yang lain dulu.

0: Gembala Cinta dari Asrep.
1: Wah, asik. Baik, Gembala iya. Cinta dan Jandaku ya.
0: Iya.
1: Siap. Oke, salamnya iya. 4 orang aja untuk siapa?
0: Ya, salamnya buat Bang Chandra, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu,

0: Kata orang Madura itu apa? Kekencer bersalamat gitu katanya.
1: Baik.
0: Iya. Salam yang kedua buat tentunya buat kesemuanya fan Pro 4 RRI Surabaya.
1: Baik.
0: Okay. Saya mau belajar bahasa Jawa sedikit. Sugeng
1: Sugeng sonten.
0: Iya. Sugeng sonten. Buat Bang Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Putra Setio, siap ya, sudah menjadi penelpon pertama. Oke, langsung saja deh, gak perlu berlama lagi. Chandra akan putarkan dua lagu pilihannya Cak Putra Setio karena menjadi penelpon pertama di hari ini. Ingat ya, hanya satu saja yang berhasil untuk mendapatkan dua lagu di hari ini. Oke, yaitu Cak Putra Setio. Iki dia lagu dari Asraf, judulnya Gembala Cinta.

0: Ya cane sene goyang dangdut lekoh tenan. Ya. Oke, akan aku terus buka ya, buka mablak sih main gabungan silakan. Halo. Si sabar ya. Halo goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Ya. Asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning salama.
1: Yo,
0: sehat
1: yo
0: Ning. Alhamdulillah sehat Ning, sama juga sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Semoga sehat. Mas Chandra selalu sehat.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Doa yang sama untukmu. Baik. Baik, Anda mau dengar lagu apa hari ini?
1: 10 jari tanganku ini tak mampu lagi menghitung kesalahanmu. Sudah
0: titik tok gitu.
1: Iya.
0: Iya. Oke, Caca Handika ya. Salame yeah. Untuk
1: salame untuk sing tes turun iku ya, nok Sampang ya.
0: Cak Putra. Yo,
1: salam
0: Setia.
1: Kenal. Mm-hmm. Untuk nok Surabaya. Semuanya semoga selalu sehat.
0: Oke.
1: Kuduro sehat semuanya. Mas Chandra sehat semuanya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati lagunya ya, tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning selama. Lanjut ya. Halo goyang dangdut. Ya, terputus deh. Silakan masuk lagi ya. Halo goyang dangdut.
2: Halo goyang dangdut. Leko tenang.
0: Iya. Ning Ela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Ela. Sehat. Alhamdulillah sehat sejahtera alhamdulillah Ning Ela juga ya.
2: Alhamdulillah
0: sehat pol-polan.
2: Meskipun cuacanya panas banget.
0: Wah iya, biarlah panas di dalam, yang penting segar dari iya, hati, di hati tetap segar.
2: Dong,
0: betul. Kita ini tetap bahagia ya kan, apapun iya, keadaannya oh, ini.
2: Lagunya sebuah nama Mas Chandra.
0: Sebuah nama tertulis di hati.

0: Asik.
1: Salamnya Irna Chandra.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya yang barusan turun minta lama, sehat selalu sekeluarga. Mama Fikri, Adik Fikri juga, Kak Solihi, Ning Rahm, Kak Husen, dan juga Pak Toto, Pak Mulyono, Ning Siti, Umi Suratno, kalian Abah Suratno, Umi Gustia, kalian Abah, dan kesemuanya.
0: Siap.
1: Mas Chandra, sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki, selalu mengalir,
0: amin,
1: Allahumma, amin. Dan mempunyai anak yang soleh dan soleh.
0: Amin, Allahumma, amin.
1: Terima kasih waktunya, saya tunggu Mas
0: Baik, Chandra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ella yang minta lagu Sebuah Nama Tertulis di Hati. Tapi kita dengarkan lagu 10 Jari dari Caca Handika. Sugeng Mita ngarakannya.

0: Hejaning sening goyang dangdut leko tenan. Ya ya ya ya ya. Lanjut ya. Halo goyang dangdut.
1: Geng sonten goyang dangdut. Ya ya ya.
0: Ya ya ya. Ning Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Latifah. Beres. Betul say. Baik, sama juga ya, beres juga ya.
1: Alhamdulillah, Mas Chandra.
0: Alhamdulillah.

0: Asalkan selama ini janganlah kau menyangka aku tak setia. Dah.
1: Asik. Oke, apa judulnya itu?
0: Hartati.
1: Hartati.
0: Si, ya, si, dari Mansur.
1: Hartati Mansur. Si. Mansur lainnya Mansur po. Tadi udah Mansur ya.
0: Mansur kan cek gorong, Mas.
1: Masa tadi tuh?
0: Iya.
1: Belum
0: ta. Benar, Caca Andika.
1: Terus sak jurunge iku mau yang pertama jandaku Mansur.
0: Imam S. Arifin.
1: Bukan Mansur ta tadi itu.
0: Bukan.
1: Oh gitu.
0: Iman.
1: Oh Iman. Iya.
0: Ya. Kewe.
1: Oh gitu.
0: Sebuah yeah. nama. Baik. Ya salamnya buat Mas Chandra kalau pulang hati-hati.
1: Okay.
0: Semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan yang berokat, jauhkan dari bala
1: amin, amin, amin. Amin.
0: Semoga cepat mendapat momongan amin. Yang solehah dan solehah. Salam
1: amin.
0: Kompakan tanpa terkecuali Mas Chandra.
1: Baik.
0: Semoga sehat selalu sehat dan nyata. Tunggu yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ono maneh siapa yang gabungan iki? Halo goyang Halo. Dangdut.
2: Goyang dangdut leko tenan.
1: Ya ya ya.
2: Ya ya ya.
1: Halo sehat Babi. Bun.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah lah sehat yo. Langsung ngegas nyanyinya coba.

0: akhirnya
1: Tidur pun setikar bersama.
0: Ngasih.
1: Oh, takut.

0: pun.
1: Apa?
0: Basahi berdua. Sepiring pun kita bersama. Baik. Salamnya.
1: Salamnya buat yang barusan masuk itu siapa?
0: Neng Ibu Latifah.
1: Neng Latifah. Salam ono ke Neng Latifah sekali-sekali.
0: Bunda Kustia disalami, Neng.
1: Iya, Nak Ella tadi. Terus apa mana sak durunge?
0: Siapa tadi ada Cak Putra Setia?
1: Ya, Cak Putra Setia. Neng Siti, ayo mlebu Neng Siti terus masuk ta?
0: Belum.
1: Oh, belum. Iya. Terus Pak Parno, Bu Ratno, Neng Iin, dan semuanya yang mendengarkan acara ini. Selamat Chandra, selamat bertugas.
0: Iya, sama-sama. Makasih, Bu.
1: Semoga sehat selalu, semangat.
0: Amin. Amin Allahumma amin.
1: Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sampean terpilih Cak Neng nggih. Hartati tadi nggih permintaan Neng Latifah kita dengarkan dari Mansyur S.

0: Nggih janing nggih dua lagu sampean kula puter nggih, monggo menawi wonten sing pengen nambah jajaran lagunya silakan nggih, sing gurung-gurung keputer pasti wis keputer insyaallah. Oke, nggih silakan ning 0315462961. Ada siapa iki? Halo, Goyang Dangdut.
1: Lekor tenan.
0: Iya.
1: Mas Chandra.
0: Halo.
1: Halo. Gimana?
0: Halo, punya kabar? Halo. Sebentar, berarti ini Ning Hamida. Ning Lulu.
1: Iya.
0: Ning Lulu, apa kabar Ning?
1: Alhamdulillah, kabarku baik.
0: Alhamdulillah,
1: kabarnya Mas Chandra
0: baik juga sekali. Baik, alhamdulillah.
1: Kalau kabarnya Mas Chandra baik, bahagia sekali.
0: Iya dong, harus bahagia semuanya. Nggak boleh nggak bahagia kita ini ya.
1: Iyalah, kabar Mas Chandra.
0: Baik.
1: Request lagu Mas Chandra.
0: Boleh, lagunya apa?
1: Disambung nanti Mas Chandra ya.
0: Gimana tuh? Ayo coba.
1: Piano Mas Chandra, ambil piano.
0: Ayo. Coba siapa dulu?
1: Mas Chandra dulu. Terus nanti saya.
0: Oh, gitu. Piano mari main.

0: Mas Chandra, ketua Chandra.
1: Apanya?
0: Not ini oh. Apa namanya?
1: Do do mi sol do do mi.
0: Mas Chandra, kalau yang ini apa namanya?
1: Mi do mi do do mi mi do mi.
0: Mas Chandra gitu. Kini aku sudah tahu.
1: Sekarang beri pelajaran baru. Siap. Tak kasih pelajaran Nana nanti ya. Oke, baik.
0: Salamnya.
1: Oke, boleh.
0: Buat Mbak Romlang, terus ada Mama Yasmin, ada Bu Haja Suratno, terus ada siapa ya? Ning Tumira, ada Ning Ella, ada Ning Siti, ada Ning Salama, Umi Latifa. Untuk kesemuanya aja Mas Chandra ya.
1: Oke, siap.
0: Mas sore, Mbak bahagia-bahagia semuanya.
1: Baik.
0: Buat Mas Chandranya, moga tambah ganteng.
1: Amin.
0: Rezekinya.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Moga apa ya, sehat sekeluarga.
1: Siap.
0: Aku tunggu lagunya. Yuk,
1: baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ning Lu minta pelajaran baru areknya. Oke, ada siapakah lagi yang bergabung kita sapa nggih? Halo, goyang dangdut.
2: Halo.
1: Goyang
2: dangdut.
1: Rekonan. Ya. Asik. Ini casnan kumis.
2: Sehat, Cak Chandra.
1: Sehat, Cak. Alhamdulillah. Sama sehat juga ya.
2: Seko aku Sarjo.
1: Kenapa?
2: Baru datang dari Sidoarjo.
1: Oh, pegelaan.
2: Anu, nili putu.
1: Oh, gitu. Ya wis pokoknya yang penting sehat terus ya.
2: Akeh putune ya.
1: Oh iya ta, alhamdulillah. Mm-hmm. Enak. Akeh rezeki berarti penuh.
2: Supaya ana putune akeh rezeki ini.
1: Oke, alhamdulillah ya.
2: Cak Chandra sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Cak. Sampeyan yo sehat ngono lho ya, alhamdulillah ya.
2: Aku ya sehat. Laki tak kau ni cinta semua bus apa, Chandra?
1: Ning lu.
2: Manis wong.
1: Oh iya tak kau ngerti ase penoiki.
2: Nau, putuku senengnya lulu ya manis.
1: Oh, alhamdulillah iya berarti podo manis ya.
2: Soal putuku senengnya lulu. Oh. Lulu admiati.
1: Oh iya.
2: Anu kau. Manis hari ini, cantik
1: kok. Oh, iya, cantik ya, siap. Lagunya.
2: Lagunya.
1: Apa tuh?
2: Lagunya. Selama. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Lagu niku.
1: Selama itu berarti lagu.
2: Lagunya.
1: Wabah
2: yang manglepu. Ini lepu-lepu ngalanan lalu entah seko ono sepo ning lulu mang lepu ibu.
1: Iya ning lulu ono ning Ella ono Bunda Kustia
2: sepeda motor ya ono ning Ella ya ada sepeda motor terus ning lulu ibu. Assalamualaikum.
1: Oke, baik, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Asnan kumis sampun request lagu. Ya wis, iki tadi pelajaran barunya kita lanjutkan ya. Ning lu mau.

0: Ya Caning selama sampun bernyanyi. Nggih, saya ana waktu guys, penuh gawe request-requestan lagu. Nggih, saya tak intip lewat WA, apakah sudah ada yang masuk melalui nomor WA? Saya sabar Caning ya, tak intipnya dulu. Oke, ini ada dari siapa ini? Saya tak sopo nih. Dari Cak Muhammad Arif. Cak Muhammad Arif mau request CCC goyang dangdut leko tenan ya ya ya. Assalamualaikum Mas Chandra, ini dari Muhammad Arif Banyuwangi, mau request lagu Tia Monica. Salamnya buat Dinda Ella, perut lapar jadi kenyang kalau dengar suaranya. Emang ning Ella iku opo? Polo pendem ta, enggak ada no peno iku warlek ngono lho. Ya apa toh? Ya ya ya ya. Ya wes lah. Oke, tak siapkan ya, tenang, sabar, oke. Terus ada lagi, siapa ini tak sapanya? Halo, Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Goyang Dangdut. Rekoteran.
0: Iya, iya, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Kakak Chandra.
0: Oke, baik. Selamat sore, Bang Ali. Siap. Sehat yo.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat koyo yo. Bener-bener lagi apa munggo ngono iki gaspol ngono ya.
1: Lagi dilosor ya.
0: Alhamdulillah gaspol. Baik, nyanyikan lagumu.

0: Abanti, Mas Syafiq, siapa itu? Mbak Tami Sudjaya. Itu Bu Haji, Bu Tatno, Bu Kustia, dan semuanya lah.
1: Siap.
0: Buat Mas, Pecah Satrio. Buat Mas Chandra, terima kasih banyak. Semoga Mas Chandra sehat walafiat, rezeki barokah melimpah. Baik, mudah-mudahan dikaruniai buah hati yang soleh-soleh. Amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Wasik. Ya, ya, ya. Oke, anak yang malang. Semoga tidak ada yang malang ya. Semuanya melintang semuanya. Oke. Halo, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Lueko tenan.
1: Ya, ya.
2: Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Cak Chandra.
1: Angge, nopo?
2: Sehat delok anes.
1: Talah, ge sehat tolong. Cian sehat
2: tolong. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, sentausa banyak rezeki. Amal ibadah lancar. Semuanya pokoknya nggih.
2: Amin, amin, amin. Pokoke nek jek. Heeh. Pon jero pokoke.
1: Alhamdulillah, jawab pon jero siap wis pokoknya. Lagunya silakan.
2: Niki cuacane ya nopo? Jalan
1: niki,
2: pemuda.
1: Niki cuwar lah niki lho. Kalau di luar kayaknya agak panas tapi cerah gitu, cerah. Alhamdulillah. Cerah.
2: Alhamdulillah.
1: Lagunya nonton
2: PP lagi cuacane nggih cerah niki wau perjalanan aktivitas lancar,
1: lancar jaya mantap pokoknya nggih. Nyanyi apa
2: lagune Cak Chandra?
1: Monggo silakan Babano nyanyi pokoknya. Gak mau tahu
2: lagune Eri Astuti entena.
1: Yo lah gak ono yo Bu Eri lah sing nyanyi.
2: Lho, niku lho, swantene Eri Susan niku lho, Cak Chandra. Mboten Eri Astuti, Eri Astuti niku nyanyine.
1: Oh, beda. Iku Eri Susan, tapi kira Eri Bolo-Bolo bukan ya.
2: Oh, nek Eri Astuti niku nyanyine teng kene di dalam kamar.
1: Lho, di dalam kamar sih ya, berkicau di kamar ya. Lagunya apa sih judulnya?
2: Judule lupa alias lali.
1: Lho apa nyanyekno mangkane?
2: Bunda.
1: Oh ya ya ya ya. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang. Terus?
2: Yeah.
1: Atas apa yang kau lakukan untuk diriku.
2: Ya salame nggih, Cak Chandra.
1: Kok nyanyi salam. Ya wes. Ya
2: kok lah menyanyine gak iso menyanyi nek menyunyu iso.
1: Oh iso. Oke deh, baik. Salame buat siapa?
2: Nggih, Kang nembe mandhap niki kok Cak Ali gak lali kalih kula. Kula salami ping 1000 Cak Ali.
1: Nah, ya apa Cak Ali ku?
2: Wonten Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto, Bu Haja Suratno, Bu Haja Kustia, Bang Kobar, Cak Satrio Basuki, Cak Asnan Kumis, Cak Solikin Delosor, Ning Latifah. Wis tak absen kabeh wis. Matur nuwun.
1: Baik, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu sudah terpilih Caneng ya, jadi aku harus buru-buru memutarkan semuanya. Tia Monica, Ono Mane Anak Yang Malang, dan ada juga Eri Susan Muara Kasih Bunda ya. Ya wes lah kalau begitu, sembari aku siapkan dulu. Anak yang malang berarti aku putar versi siapa ya? Wes pokoknya tak siapkan yang malang lah ya, anak yang malangnya. Oke, sing pasti jangan kemana-mana yo Cak Ning yo. Saiki tak puterno lagune saking judule Tia Monica.

0: Lagu panyuone Cak Parnowo nggih Muara Kasih Bunda nggih, lagu dari Eri Astuti jare ini. Nggih jane nggih di sisa waktu kita ini, nah saya tak intip dulu yang lagu-lagunya sudah tak putar. Cak Irfan tadi terjatuh dan terdelosor kayaknya. Tapi tidak masuk lagi, ya udah nggak apa-apa. Niki wonten ning situ ning Siti Rumiah. Assalamualaikum Cak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Mary Andani, Prahara Cinta. Salamnya buat semuanya. Terima kasih Mary Andani. Mary Prahara Cinta. Prahara Cinta. Saya tak intip dulu ya. Kalau yang lain mau gabung silakan. Oke, Prahara Oke. Oke, ini ada yang gabungan tak sopo nih. Halo, Goyang Dangdut.
1: Rekot tenang. Ya ya ya.
0: Ya ya ya. Karen. Ya.
1: Sehat dirimu?
0: Sehat sekali.
1: Bagus banget yang di request Abah Parno sama Bu Erik.
0: Kenapa tuh?
1: Muara Bunda.
0: Oh iya, dinyanyikan sama istrinya sendiri Eri Astuti.
1: Berarti ya. Romai Rama gak bisa diputer ya Bang?
0: Udah keluar tadi.
1: Ya sudah, lainnya aja Bang.
0: Apa itu?
1: Kutitipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Aku rela

0: Siap, baik, terima kasih. Itu titip cinta. Boleh, siap.
1: Pertama, buat Bang Chandra sekeluarga, semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin, doa yang sama.
1: Kalau titip apa pernah aja komplit itu.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, baik.
1: Semesta, matur nuwun.
0: Oke.
1: Thank you so much.
0: Baik, terima kasih. Ya kan, titip cinta. Nah, aku titip apa ya? Titip kasih dan sayang deh, ya kan? Oke, Caning ya, tadi sudah ada request lagu permintaan dari Ningsiti Rumia ya tadi ya. Ningsiti Rumia minta lagu Prahara Cinta. Oke deh, langsung saja kita dengarkan Prahara Cinta.

Nggih jane wis jam 4:55 menit wong jine Chandra kudu pamit saking acara goyang dangdut. Tapi tenang Chandra sing ngancani penuh sampai mengko ning jam 8 bengi. Ya wis Chandra pamit saking goyang dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

nih? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Rencana Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintah, gawe langkah efisiensi nyusul ono kenaikan harga BBM non-subsidi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno saiki pihak yo bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik, sing diharapno iso lewe gampang jalakno tugas ning lapangan. Nyandak kabar liyane caning Pemkot Surabaya ngeluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya. Sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus bangunan awal perjalanan hidupe. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya ngelurusno sejarah sekaligus nanemno nilai perjuangan Bung Karno ning generasi muda. Cane kumoyo rek woro-woro jam 5 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Rencana Wakil Bupati Mimi Idayana, Barek Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, lan Disdukcapil gelar operasi penyakit masyarakat utawa pekat ning kawasan warung kopi Remang-Remang Ekstol Gempol Porong, Kecamatan Jabon, Sabtu tanggal 4 Juli wengi cak ning yo. Dalam operasi iku saakeh 49 wong sing terdiri atas pemandu lagu, penjual lan pengunjung jalani rapid test HIV, hasilnya 48 uang dinyatakan negatif HIV, sedangkan 1 orang terindikasi menderita sifilis utawa infeksi menular seksual. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas yo ngamano 34 botol minuman keras teko sejumlah warkop gawe digawa ning mako Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sebagai barang bukti. Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo Yani Setiawan jelasno operasi gabungan iku merupakan langkah nyata pemerintah dalam menekan penyebaran HIV/AIDS sekaligus berantas penyakit masyarakat. Nah, kasus HIV/AIDS di Sidoarjo isi cukup tinggi, jadi perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan secara terpadu. Operasi iki gak mek bertujuan ngelakukan penegakan aturan, tapi yang kayak edukasi serta deteksi dini gawe kelompok sing beresiko. Dia jelasno seluruh personil tetap ngedepano pendekatan sing humanis lan persuasif selama operasi berlangsung. Tapi penindakan tetap dilakono terhadap pelanggaran sing ditemono termasuk peredaran minuman keras. Saakeh 250 personil diterjuno, operasi iku mereka terdiri teko 210 personil Satpol PP, 15 personil Polresta Sidoarjo, 5 personil Kadim 0816 Sidoarjo, 5 personil Subdenpom, 5 papat siji Sidoarjo, 5 personil Garnisun, 6 personil Disdukcapil, barek 6 personil Dinas Kesehatan. Nah, jane yo. Dadi operasi pekat iku digelar sebagai respon atas tinggine angka kasus HIV ning Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data sampai April 2016 jumlah kasus HIV/AIDS nyampe 7.129 uang atau bertambah 215 kasus dibanding nomor Desember 2016. Sehingga tercatat seakai 6.114 kasus Kecamatan Porong, Krian, Nanjabon dari 3 wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Jangan

Canita informasi no kumandang azan maghrib di kumandang no jam 5 punjul pitu lekor menit. Tapi saat dereng niku monggo kita sarang-sarang midhangetaken kultum ge caning nggih saat derenge kita ngasanano ibadah salat maghrib. Monggo kultum niki disampaikan kalian ning Rahma Ayuning Tias barek judul meneladankan diri.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, menjadikan diri untuk lebih baik adalah sebuah keniscayaan. Berkaca pada nurani menjadi sebuah kewajiban. Lantaran bersihnya nurani akan mampu menggerakkan laku untuk memperbaiki diri. Menjadi baik bukan sekedar mengantarkan menjadi pribadi yang penuh harga diri di mata manusia. Lebih dari itu, ada tujuan jangka panjang, yakni kehidupan akhirat yang tak bertepi. Merawat jiwa, mengolah pribadi, menjaga perilaku, dan menata hati seyogyanya ada pada pribadi setiap muslim. Berhati-hati agar jangan sampai melampaui batas. Mari kita pelihara dan tingkatkan takwa kita. Sudah seberapakah amal yang kita bawa? Seberapa khusyuk kita menghamba? Seberapa banyak waktu kita untuk memperjuangkan agama yang mulia ini? Ataukah kita lebih sering berpacu dengan waktu untuk urusan yang tak tentu? Mengejar yang fana hingga lupa yang kekal. Mengejar dunia saja hingga lupa akhiratnya. Sisa hidup kita tak seberapa lama. Bersyukurlah karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal, menyibukkan diri pada amal-amal kebaikan. Waktu terus melaju, hari-hari pun berlalu, tak terasa kita semakin dekat berada pada ujung kehidupan. Sejenak kita menakar iman. Sungguh, hanya sesaat kita melintasi kehidupan ini dan akan selamanya kita hidup dalam keabadian di akhirat nanti. Ustadz Hasan Al-Basri menasihati kita, waktu adalah kehidupan. Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan. Usia kita tak terukur. Kita tak tahu kapan saatnya harus tidur di dalam kubur. Jika peluang hidup masih ada, maka bergegaslah membuat karya. Seperti sosok-sosok muslimah yang telah mendahului kita. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang kesantunan pribadinya bisa dijadikan teladan sepanjang masa. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang kecerdasannya terekam dalam sejarah melalui karya-karyanya. Mereka adalah muslimah yang bersinar

besar pada zamannya. Kini, saatnya kita ambil peran untuk menegakkan peradaban. Mengembalikan eksistensi muslimah di akhir zaman adalah tugas kita. Sejauh mana diri telah berbuat untuk agama ini? Apakah kita masih sering memilih terlena sehingga waktu tersia-sia? Atau kita segera beranjak untuk menyongsong kemenangan? Tak hanya menjadi penonton, tapi mampu mengambil peran. Adalah tugas kita sebagai muslimah mengisi hidup dengan banyak peran yang dilakukan. Membentuk keluarga sakinah, mendidik anak-anak menjadi solih dan solihah, dan berbuat banyak untuk melayani masyarakat. Mampu menjadikan setiap episode hidupnya lebih bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Menjadi sosok yang mengajarkan, meneladankan, dan meninggalkan jejak kebaikan sepanjang sejarah hidup. Perjalanan membangun peradaban memang membutuhkan waktu yang panjang dan melelahkan. Banyak yang harus kita korbankan lantaran kecintaan kita kepada Allah. Namun Imam Syafi'i menasihati kita, jika sudah berada di jalan Allah, maka melesatlah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari, meski kecil langkahmu. Bila engkau lelah, berjalanlah menghela lapang. Dan bila semua tak mampu engkau lakukan, tetaplah engkau maju, meski harus merangkak perlahan. Janganlah pernah engkau mundur dari jalan Allah. Saudaraku, bergeraklah agar tubuh tak kaku. Berpikirlah agar otak tak beku. Beramallah agar hidup lebih terasa syahdu. Berjuanglah untuk kehidupan akhiratmu, berharap tinggal di surga yang dirindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

adalah puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dhewe iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe ake wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatan Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedoi limang perkara sing gak apik.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho endiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menari teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampe 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculé bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yaiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan lengkap.

Nanging panitia khusus DPRD Surabaya terus matengno raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan kaya memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftarno karyawane BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja. Kabar liyane saking Dinas Pendidikan Jawa Timur pas preian sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwih kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jatim Aris Agung PHW nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap ngadepi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Ini mau yorek woro-woro jam 6 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cak ning Piala Dunia wis teko, daripada nonton dhewe ning omah mending melu nobar Piala Dunia 2026 ning TVRI Jawa Timur. Ajak konco sedulur sak gengmu ben suasana iki luwih rame lan seru. Acara iki gratis cak ning mulai tanggal 12 Juni nganti 11 Juli 2026 saben dino ning halaman TVRI Jawa Timur. Dalan Mejen Sungkono 144 Surabaya. Ayo caning nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak. Lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo nganti ketinggalan yo rek, ketemu maneh ning TVRI Jawa Timur.

Cak Ning, diresmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok manto kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

0: Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek kaku percane.
1: Caning tindakan sepihak Murnita Triwidyaning sing ngeratakno bangunan rumah dinas duwene Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim siji ning Dalan Asem Rowokali nomor 23 Surabaya berdampak fatal. Arogansi terdakwa sing nekat merobono bangunan negara menggunakan ekskavator saiki menyisakan kerugian material sampai setengah miliar rupiah lebih, caning yo. Dalam sidang pembacaan dakwaan lan pemeriksaan saksi ning Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum Hajita Cahyo Nugroho negesno bahwa bangunan sing dihancurno terdakwa iki merupakan aset negara sing sah lan tercatat resmi dalam sistem informasi inventaris negara. Dadi ngono caranya ya, bahwa gedung berupa rumah dinas ning Dalan Asem Rowokali nomor 23 Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asamrawa Kota Surabaya yang merupakan aset negara di bawah naungan Kanwil DJBC Jatim Siji sebagaimana tercatat dalam kartu identitas barang rumah negara. Nah, tadi atas perbuatan terdakwa ngakibatno kerugian sekira 537.300.000.000 caning. Jari jaksa teko kejari Surabaya iku caning. Akibat dampak kerugian besar sing ditimbulno ono inventaris kekayaan negara, JPU jerat Murnita dengan dakwaan alternatif sing cukup berat. Ning dakwaan ke satu, terdakwa dijerat marek pasal 410 KUHP Jo pasal 20 huruf B UU nomor 1 tahun 2021 tentang KUHP baru terkait dengan kesengajaan menghancurkan gedung atau bangunan milik orang lain. Sementara pada dakwaan kedua, jaksa melapisi hukuman terdakwa dengan pasal 406 ayat 1 KUHP tentang perusakan barang. Kasus ini berawal dari aksi nekat Murnita Triwidyaning sing ngerobono rumah dinas milik Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim siji ning Dalan Asem Rowo Kali nomor 23 Surabaya. Ngono jane yo. Berdasarkan surat dakwaan JPU Hajita Cahyo Nugroho SH, terdakwa secara sengaja nyewa siji unit ekskavator seharga 7 yuto gawe ngeratakno bangunan iku ning dino Minggu bengi 17 Agustus 2020. Murnita ngeksekusi aksi ini dengan cara merusak gembok pagar menggunakan palu. Terus merintano operator ekskavator sing saiki berstatus buron gawe mendorong tembok rumah sampai hancur lan hanya menyisakan bagian garasi. Nah, iki yo, iki stres saya apa sih, gak paham aku. Masya Allah, nene wong-wong iki kok yo ono sing kelakuane koyo ngono iku ya. Muga-muga awak dhewe termasuk manusia yang berilmu dan berakhlak mulia yo jane.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Janing saiki wis jam 6 punjul petang 10 menit wancine kita ngasanano ibadah salat isya. Soale wis wayahe salat isya gawe wilayah Surabaya lan sak Jawa Tengene. Monggo Janing tos sareng-sareng ngasanano ibadah salat isya. Mugi-mugi ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah,

Caning Dinas Pendidikan Jawa Timur pas perayaan sekolah di iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwih kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jatim Arisa Gompewe nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap ngadepi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Kabarnya Caning, panitia khusus DPRD Surabaya terus matengno rapeda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftarno karyawane BPJS Ketenagakerjaan. Ketua Pensus Rapeda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno rapeda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno kei perlindungan gawe para pekerja. Jani ku mau yorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, ketemu maneh Mbak Chandra ning Tanjung Perak malam mancine kita midhangetaken siaran sing sampean tenteni yaiku apa maneh lega Layang Kangen. Kangen tenan, ye. Seperti biasa Chandra ingatkan kangen tenan iki hanya berlaku tidak sampai 1 jam, hanya bisa menampung 7 kepala saja. Itu pun sing gak lemu-lemu. Lah lemu-lemu gak iso mlebu. Soale bangku pitu, bing pitune iku terbatas ya. Oke, silakan yang mau gabungan langsung saja, tak perlu berlama lagi. Halo Layang Kangen.
2: Kangen tenang.
1: Dengarene sih masalah.
2: Mesti ngomong ngono.
1: Loh, kok ya apa sih lah? Lah ya apa lah, wong aku lho isine sing pertama tak angkat itu memang telepon ini. Ya. Terus biasanya kok gak tahu mlebu nek kene, gak tahu jadi.
2: Mlebu itu repot alias ada halangan.
1: Lah iya sih. Lah iya aku betul kan dengaren. Iya sih. Lah iya sih bener sih.
2: Loh,
1: lah bener sih. Lah bener sih. Lah iku berarti alhamdulillah sih.
2: Asline ning Siti itu mau masuk terus tapi ada tapinya. Kok tadi itu loh.
1: Apa mau?
2: Ya wis.
1: Apa mau sih? Ya wis lah bye. Ya wis. Lagunya apa?
2: Kembang tebu.
1: Kembang tebu mana ya, gak apa-apa wis. Iya iya iya, kembang tebu ya. Salame, gawe sapa?
2: Salame gawe. Itu enggak pernah nyalami saya. Neng Latisa. Mama Fikri, Cak Solikin, Neng Ela, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar. Dan semuanya, Umi Kustia juga.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak enak lah, kak ngegas tu, kak enak. Kaya gawe apa sih, gawe bahan bakar apa sih, kok ngegas terus sih? Gawe apa? Gawe Pertamax turbo. Halo Layang Kangen.
3: Sugeng dalu Layang Kangen, kangen.
1: Kangen tenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Latifa berlesai.
3: Alhamdulillah. Aku sing kon nunggu nang go enggo.
1: Ya ojo lho. Engko peno nangis
3: nek cangking.
1: Oh iya, engko lak sampe peno nangis kok gelo-gelung kok. Ya kan.
3: Iya.
1: Lagunya apa?
3: Minggat.
1: Neng, gak mau aku ganti minggat ae. Ayo ganti.
3: Ya iya nih, kau no suara nih.
1: Yo, tak wis ta, wis aku tak jamin ono lah, tak jamin aku lah si siap.
3: Yo Madiun Ngawi.
1: Madiun Ngawi ta ya. Ge siap ngono ah.
3: Iku lek kau no abane awas lho.
1: Oh iya iya, wis cok kuatir.
3: Dalam kebakan tanpa terkecuali kalau kena hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala dan musibah.
1: Amin.
3: Semoga sehat selalu sehat. Salam kompakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis lah, pokoknya tak jamin ya. Lah kan abane yo engko tak nyanyi dhewe. Ya wis lagune Ning Siti aja muring-muring ae, tak puterno lagune ya Kembang Tebu gawe peno. Oke, sugeng.

0: Ya channel wis dua lagu tak putar lagi mau ya lagu Panyuwangi Ning City Ning City sampai ngerungono gak iku mau lagu ini enak ya versi ini tak golek nang sing paling enak anyar ono ajep ngono kene kembang tebu tapi ajep titik-titik enak to ha iku mau ning Latifah mau ning lagune wis tak puter nono abane kan ya. Oke, tadi ojo kuatir. Lalu sampai aku itu aman. Oke, ada siapa iki? Halo, Layang Kangen.
1: Halo, Layang Kangen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layang Kangen, passwordnya.
1: Ya apa passwordnya? Baru sekali iki
0: lo. Wis bertahun-tahun lo, Bunda. Layang kangen tenan.
1: Layang kangen tenan.
0: Oh iki berarti beneran ora tau kerungokno bengi iki berarti iki.
1: Aku kan orangnya jujur.
0: Iya encene. Sampai bertahun-tahun layang kangen tenan gak ngerti iki piye iki critane iki.
1: Gak ngerti aku baru kali ini aku ngrungokno. Ternyata ngerti ngegas iku mau kena apa mau.
0: Apa ngono mau? Kira-kira.
1: Iku mau ceritane pas dangdut mau mlebu balak-balik. Nah blebok. Mosok lagu loro langsung disetel. Loro disetel sakjane papat jarene ngono.
0: Ya apa karep dhewe. Ya aku sing disreni aku dipecat aku kok. Lo. Iku niru sapa ngono iku? Niru sapa ngono iku aku takok. Aku sing
1: aku mlebu soalnya krungu

0: Gini loh Bunda, tak kandani ya Bunda. Aku tuh udah dari kemarin apel itu diingatkan di apa di apa di upacaraiku bahwa penyiar itu dua lagu harus ngomong enggak boleh lebih. Dadi Lakning Siti ngomong jane liyane papat. Waduh, iku berarti sopo iku? Ayo, ayo. Gak melok-melok lo aku lo ya.
1: Gak melok-melok.
0: Semenan aku gak melok-melok aku, Pa. Gak melok-melok, gak melok, gak gelem aku dipecat, gak mau. Sopo sing ngajane penuh?
1: Aku ya mek jelang seneng iku mau nah, sing ngegas iku perkara iku.
0: Nah iya jano. Jano lah lah engko misale wong digawe muter papat engko ono blaene iku gak melok-melok aku pokoke ba. Tak kuandakno sing sing iki, sing garai iku lho sing garai ngono. Bapakno ya. Bunda mau dengar lagu apa Bunda?
1: Tanjung Emas Ninggal Janji.
0: Tanjung Emas Ninggal Janji boleh. Kangene kae siapa?
1: Mungkin. Ya kangene kangge kuwabae sing biasa ngrungokno layang kangen aku terus terang baru kali ini. Menelu. Iku mau ana ning Latifa beres ning Latifa. Aduh. Tak toman nyapa tetang ke nakana
0: nakana dermak dermak
1: ya wis ya. Kangge kuwabe Nak Chandra
0: baik Bunda.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, ada siapakah ini? Halo halo layang kangen.
2: Temenan ya Cak Chandra ya.
0: Ya kudune ngono ta lah, mosok se gak kangen iki piye terusan ya.
2: Iya, nek gak kangen ki ya kebacut temenan.
0: Iya, Pak RT aku mau lapor.
2: Iya.
0: Lah iya aku lho dipaido aku muter lo, lagu loro iku aku diseneni. Sedangkan iki atasanku iki lho gak oleh lebih dari dua. Terus aku manut sapa Pak RT?
2: Ya manut aturan, nek gak manut aturan niku ya engko sida diuncalne ning kali
0: batas kene. Takut ya kan, aku kan takut. Aku tuh sebenarnya dilema, ya kan kok anak siku jawab apa ta, tapi lah di secara aturan aja gitu lah masalahnya iku nganut sapa wong iku ngono lho.
2: Lah iya.
0: Iya,
2: lah iya. Sing gak melok ngatur kok melok-melok ngatur.
0: Gak boleh itu. Gitu kan.
2: Iku penduduk endi iku?
0: Penduduk Amerika. Iya iya. Oke, Pak Pano mau denger lagu apa ini?
3: Malang Kota Bangsa.
2: Malang
0: Malang
2: Cenyoto.
0: Malang Malang Parioto.
2: Hah?
0: Malang Parioto ta.
2: Iya, iku Robo Eri lho, kangen dijak ning Malang niki lho.
0: Oh ngono. Iya iya.
3: Kata-katane nek Malang kenal karo Aremanya
0: ngono. Oh. Judule apa iku ayo? Aduh. Apa aku ya gak tahu iku. Gua salah lo aku muteri.
2: Arema ono Malang opo ngono lho.
0: Apa judul iki? Ya apa?
2: Digolekne di koret-koretne kene Cak
0: Chandra. Aduh, soalnya yo gak tau tuh mon si aku.
2: Ya Pak Malang Pancen Nyoto apa Malang opo iku judule iki.
0: Pancen Nyoto. Si apa yo? Si. Malang pancen rame duduk.
2: Oh nggih, Malang yeah. Pancen rame pokoke ono malange
0: ngono. Oh ngono ya wis iku judule MPR. Malang pancen rame. Oke, okay, baik. Salame.
2: Nggih, salame Kang Nembe Mandap Perlawau Bu Ajah Kustia nggih.
0: Nggih.
2: Kali Abah Marioto mugi-mugi tancap pinaringan sehat. Ning Siti kalian ning olala. Lajeng wonten Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, ning Aja Suratno. Kagem ning dia ning Iin Tangko baru ki kagem sedulur ya kemawon.
0: Siap.
2: Niki kula mirengaken kalih
0: leye.
2: Enak tenan.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jeneng iki wis ada dua lagu terkoleksi. Tanjung Emas Tinggal Janji kalian Malang Malang Pancen Rame. Kita dengarkan Didi Kempot Tanjung Emas Ninggal Janji.

0: Ya Caning, Neng Eri lagu ini ketemu nggih. Niku wau lagu ini Malang Pancen Rame. Pancen rame apa main batu. Aduh rame. Pas wae adem ngono ya. Oke ono siapa lagi tak sapa nih. Halo, Layang Kangen.
1: Kangen tenan.
0: Kangen tenan. Nggih, Cak Bun. sehat ya, Cak?
1: Alhamdulillah.
0: Dan
1: awal kabar e.
0: Kula nggih sehat alhamdulillah.
1: Kula wonten nulan iki,
0: Bu. Lah nggih, sampeyan ting pundi to kok ngilang ngoten?
1: Ya, entung anu wae monitor teng wingking.
0: Oh, ngoten. Tak pikir ngeleng nang ndi iki, Cak Bun iki.
1: Ngoten, kula niki tetep setia. Setiap saat.
0: Alhamdulillah. Nggih. Kula hadiahi lagu setiane peno, lagu e nopo?
1: Ya terminal Trenggalek nopo meneh. Engko dramane lak Trenggalek to?
0: Siap.
1: Ya iya.
0: Nggih, terminal Trenggalek nggih.
1: Nggih. Ale gak piye wong Trenggalek.
0: Nggih, berarti iso nyanyi ne?
1: Iso.
0: Ayo.
1: Eh?
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Nyanyi yo.
1: Esok kae aku ning sandengmu ngunggar lelangunan rembulan dari sak cuil wes langlong wangulon wakwak tekan irino angin esok sumilir nyengkuyong nyawici ning hati sengunggar kuang ento-ento ngayuh angen-angen rakwani kuandungu
0: masik. Weco tenan pokoknya gila
1: lewanya ini orang galak ya
0: gimana
1: sekuaru sekuaru nih
0: ngoten ya alhamdulillah gimana ternyata salami kagem sinten
1: salami kagem sedaya kuandungan perungkat RRI Surabaya. Kun ngantos di lalekaken lho niku nggih. Soale perempuan iki sesuai saya kuwatah. Mengke acarane tambah malih.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, ngaten kemawon.
0: Nggih, siap.
1: Kirang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Bun sampun sarengan kalian perempat. Oke. Halo Layang Kangen.
2: Halo Layang Kangen.
0: Kangen tenan. Karen-karen ngono iku. Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah sik uman Mas Chandra.
0: Lho ya ya lak pas wae uman ya uman, cuman ya ojo karen-karen nemen ngene po.
2: Iya wis gak apa-apa wis Mas Chandra, sing penting aku meskipun dikei saiki aku nriman kok Mas
0: Chandra. Alhamdulillah wis los. Gak rewel pokoknya ya, siap.
2: Iya dong, aku gak perlu rewel Mas Chandra.
0: Baik. Lagunya apa ini?
2: Kalau ada Duda Manis saya Mas Chandra.
0: Duda Manis. Entahlah. Yeah, salamnya.
2: Salamnya buat kesemuanya aja. Buat Mas Chandra sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gepon Caneng nggih dua lagu sama terpilih ya kan, dan Chandra sudah tidak bisa angkat telepon lagi soalnya kok timbangane gak cukup waktu nih. Tak putar lagune ing Terminal Trenggalek.

Gejane lagu ing terminal Tenggalek niku sampun kula puterakan. Panyuwune Cakbun lanjut niki panyuwune selanjutnya yaiku Ning Ella sing senengane karo Dudo Manis. Monggo.

Caning, cara akhirnya dicara layang kangen. Sawise iki sampean bakal dikancani marek ning Aner Yangga. Matur nuwun sanget ya Caning. Cara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

nih. Cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak ni macam ni kita mesti mengatakan siaran drama legenda dino iki dino minggu tanggal 5 Juli 2016 dino iki ngangkat judul Trenggalek seri songo sugeng mesti mengatakan.
1: Cak ni sugeng pepanggian mari kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Awari, sutradara Cak Haryanto. Dinten iki dalam lampahan

0: Loh, nuwun.
1: Loh, wonten tamu, Mbok.
2: Monggo.
0: Nyuwun sewu.
3: Sampeyan niku sinten?
0: Kula pun arang Minak Sopal.
3: Saking pundi?
0: Nggih, kawula mriki mawon mboten tepis saking mriki.
3: Napa ajeng nyuwun bantuan?
0: Nyuwun bantu. Inggih, inggih. Leres, leres. Ning mboten arupi menapa-napa menika kangge kawula sedaya wonten tratah mriki.
3: Sampeyan mboten semerat. Griyane sinten niki?
0: Inggih. Mbok Rondo ingkang kawula hormati menika.
3: Pun kondang niki. Kondang kaluka. Mbok niki.
0: Nggih.
3: Mun katik ganggu gawe kalih mbok kula lho.
0: Mboten, mboten, Mbok Rondo Klandun menika sampun misuwur kondang kaunang. Mila menika kula sowan wonten mriki.
3: Nggerin.
0: Nggih, Pakde. Pakde paring asma sinten?
3: Kok Pakdak, Pakde.
0: Lah, menak jenengan?
3: Tarjo aku.
0: Oh, inggih. Menawi kula Kang Mas Tarjo lak nggih mboten pantes kalih dedeg piatekipun. Pak Di mawon nggih.
3: Apa dedegku?
0: Nggih kang gantengen menika menawi.
3: Wah, mengge. Aku wis setengah bungkuk ini omongan iki.
0: Nggih Pak Di menika namung gegujengan kemawon guyon Pak Di. Wonten Mbok Rondonipun?
3: Lunggu kene sik tak celuk nggih.
0: Ya menika wonten Mbak Toyo Kendi kula saged nyuwun sak celegukan mawon.
3: Ya ati-ati dalan kok menang pas ono semute.
0: Mboten nggih. Nggih. Kula ngersakaken kepanggih wonten kalian
3: Mbok Rondo
0: Klandon nggih.
3: Iya iya.
0: Nggih. Nggih Pak Dekarjo
3: nggih. Tak celuk deh.
0: Nggih.
3: Mbak.
2: Mbak. Iya.
3: Jauh.
2: Ana apa?
3: Enten tiyang namine Minak Sopal badhe kepanggih jenengan.
2: Oh.
3: Diparengaken napa mboten?
2: Iya. Kawan mlebu.
3: Ngoten. Heeh. Kepan Pak Dek. Ayo, kene. Dikongkon mlebu.
0: Nggih, nggih. Ngaturaken sembah pangapekti dumateng Mbok Rondo Klandon. Nggih. Dipun tepangaken kula Minak Sopal.
2: Minak Sopal. Nggih. Sekondi.
0: Inggih wonten tatah mboten tepis saking mriki. Nggih.
2: Terus ana keperluan apa?
0: Ngeten saderengipun matur kula nyuwun duka nggih Mbok Rondo. Menapa leres menika Mbok Rondo kagungan ingon-ingon ingkang arupi gajah petak.
2: Iya. Bener pancen aku duwe ingon.
0: Mboten lepat nggih.
2: Gajah putih.
0: Nggih. Menika mekaten Mbok Rondo. Keparenga kula badhe matur kangge kepentingan utawi kangge kawula wonten mriki tratah mriki lagi nandang menika pagebluk tanduran sami pecah mati panen boten kasil.
3: Mangkirmin, mangkirmin. Sampeyan ajenge ngambil apa?
0: Gajah.
3: Gajah
0: inggih petak ingkang dipun ingon dateng Mbok Rondo.
3: Iya pancen ana.
0: Inggih.
3: Ingkang gaya apa?
0: Menika
3: gaya ara-araan ngono.
0: Oh, boten sampun salah amon niko.
3: Aku yo kadang ana wong sing kok ngene iki nyile terus dikae tumpak-tumpan arek cilik terus dibayarke ngono kan.
0: Boten. Nggih paman boten mekaten. Inggih, pripun Mbok Rondo? Kula badhe ngampil ngampil gajah petak niko. Dangunipun namung 3 dinten paman.
3: Hati-hati. Karepmu nek nyile nek umpama dicagui nyile terus apa sih?
0: Menika minangka syarat damel kamulyanipun kawula wonten tratah mriki.
2: Ya, bijukan iku, bijuki ku Kang Parjo.
3: Syarat kamulyane kawula kok gajah putih
2: oleh. Iya.
3: Oleh apa jenenge kongkonan sapa?
0: Mboten menika nganten Mbak Rondo anggen sowan wonten mriki kula dipun nutus kalian Ki Ageng Sinawang.
2: Oh, Ki Ageng Sinawang.
0: Inggih, Mbak.
3: Iki tenan.
0: Inggih, Paman.
3: Ki Ageng Sinawang, Padepokan Sinawang
0: menika eyang kula, eyang Minak Sopal.
3: Oh,
0: kula minangka putunipun.
2: Iya.
3: Terus pundi, Mbak?
2: Ya wis. Ya wis to.
3: Utus artipun
2: mergo iki kongkonane Ki Ageng
3: Sinawang.
2: Iya wis. Tak gawakno. Gajah putih nanging aja suwe-suwe.
0: Namung 3 dinten, Mbok Rondo. Paman namung 3 dinten.
3: Telen dina le ya.
0: Nggih.
3: Tak sakeni.
0: Nggih. Lajeng sakmenika gajah pun wonten pundi?
3: Lho kok diisek ta? Kanca. Tolong dina tenang.
0: Marem kula. Manah kula marem seneng saking bungahing manah kula.
3: Terus umpama mongko neng kandange gajah terus olehmu nggawa gajane piye?
0: Inggih, menika pripun kula nyuwun palilahipun Mbok Rondo menika.
3: Mbok dituntun apa ditumpak yang sampe? Gajane kula.
0: Mangke kula tuntun nggih menawi kula saya kula tumpak lak mboten menapa-napa. Wong gajah sak monten agenge atase kula sak menen lak nggih mboten menapa-napa kula.
3: Ati lho ya, ati.
1: Kang Parjo tutno ae. Tutno gajahe.
3: Waduh, penggawean maneh tutno.
2: Lho, ya wis. Gajah iki tak gawakno awakmu ananging awakmu kudu telung dina mbok balekno.
0: Lho nggih. Nggih, Paman.
3: Iya.
0: Mbok Rondo sampun ngeparengaken bilih gajah menika dipunampilaken dhateng kula tigang dinten. Monggo gajahipun wonten pundi, kandhangipun wonten pundi menika kula kepengin enggal kan beto gajah menika.
3: Iya,
2: iya. Iya wis Parjo, nang. Jupukno gajahe.
3: Nggih, ayo, ayo melaku. Nggih, nggih.

0: mongko kali Bagong minangka syarate aku kudu nggawa gajah putih. Mongko gajah putih iki kagungane utawa duweke mbok rondo kandhut. Janji tak silih telung dino. Saiki tak atur kake karo siluman boyo putih. Tak sambate. Truk lemah.
1: Koy, sing teko.
0: Yo, aku.
1: Piye? Piye?
0: Penjalukmu minangka aku oleh mendung kali kene iso mendung kali kene tak gawakne gajah putih sing sakmene. Sakwise gajah putih tak tekakno rene. Terus,
1: piye? Minak sopal. Aku orang jaluk tekanin gajah putih.
0: Loh, nyatanya ini gajah putih tak tekanin.
1: Kowe orang mengerti ini. Sing tak jaluk ndase gajah putih. Minangka kanggo tumbal iki kali Bagong ini. Tegese gajah putih itu kowe blek. Loh, aku butuh ndase gajah putih. Piye?
0: Kosek. Mongko gajah putihku aku nyilih. Duwe embok rondo. Nek sampai gajah putih tak beleh sampai tu mekaning pati, mongko aku janji telung dino tak balik lagi. Ini siluman.
1: Jangan rasaku. Bali yo.
0: Umpama iki kai syarat. Nah, ora usah tak beleh ning gajahe tak kongkon nyemplung kali sawuntara, engko tak kongkon mentas meneh lak ya ora popo.
1: Ora. Kuwi jenenge dudu tumbal.
0: Jadi penjalukmu gajah iki kudu tak beleh ndase gajah tak cemlung ning kali kali kene.
1: Kaya ngono.
0: Yo, janji yo siluman boyo. Yen wis kekarepanmu tak turuti, aku mbleh ana ning gajah putih iki apa iso dipastekne. Yen wis gajah tak beleh ndase tak cemlung ning kene, para kawula kene iso mulya. Kali kene iso tak ilekne menyang para sawai warga to masyarakat kene penduduk kene kabeh.
1: Aku nyagui kekarepanmu yen ndase gajah ki mok. Ayo.
0: Ya,
1: kae blen. Tak tampan iki kene ndase
0: gajah manutoy. Aku njaluk sepuro kanggo kamulyaning para warga kene kabeh. Para penduduk kene kabeh tak jaluk kowe gajah legolilo dah ditumbaling para kawula tak beleh gajah kowe
1: tak tampani rene dah gajah tak tampani tampani kok ape kete nek gajah putih iki tak pangane menak sopal aku wis logo ketene sirare gajah putih iki
0: nyatane kali ini saiki
1: tak pangan
0: tambah megu.
1: Mula, apa sing dadi kekarepanmu? Wis, bendungan kali Bagong ini.
0: Iya, matur suwun.
1: Supaya mulia kabeh penduduk ing Karangpradesa.
0: Matur suwun. Nyatane kali, kali wis megu, iso tak ilekne banyune ana sawah-sawahe. Siluman Bajo. Matur suwun.
1: Iya,
0: nyatane kali iki wis megung banyune dina iki uga kali-kali kita ilekne ning sawah para kawula muga dadi kemah ripah loh jinawi tata tentrem kertora harjo
1: yo.

Caning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturakan sugeng pepisahan, ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal, kanthi gelombang so jam ingkang sami.

0: Sugeng dalu caning ketemu maneh karo aku Ana Riangga saiki wayahe adewe kumpul nang kene caning mergane nggone adewe ngrungokno apresiasi budaya nggih caning nggih dinten Senin lho caning iki wayahe adewe ngrungokno suarane Cak Ris. Wis suwi gak ketemu ambek suarane Cak Ris ya iki tepak saiki bengi iki caning ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol barek Cak Ris, beliau tidak sendiri Rian Cak Ning mergane ana kancane sing bakalan ngancani kita ngobrol tentang apa dan bagaimana. Yo monggo kita sapa dulu. Sugeng dalu Cak Ris.
1: Sugeng dalu ning ane, sugeng dalu para pamirsa Pro 4 RRI Surabaya. Panggih malih kali tiang sing paling ganteng sak benua.
0: Temenan. namanya Cak

0: Mas Probo iki konco.
1: Oh, alah, kalian satu geng gitu
0: satu
1: ya.
0: Satu geng.
1: Asik. Ayo, satu cak. Circle.
0: Ya, cerita cak, cerita cak. Ya apa kegiatan di Cak Jerman?
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu cak. Ya.
2: Sugeng dalu.
0: Ning ane.
2: Ning ane.
1: Ane. Ane. Lagi ngapain?
2: Nge. Sugeng dalu para pamirsa.
1: Nggih.
2: RRI Pro4 nggih. Dalu menika insyaallah nanti
0: insyaallah
2: iya kalian Cak Riz ini nanti coba kita diskusi mengupas tentang bagaimana fenomena-fenomena yang sekarang ini luar biasa sebenarnya dan pantas untuk kita ya kita kaji bersama karena terkait dengan bagaimana penggunaan teknologi yang luar biasa yang tidak bisa kita bendung perkembangan teknologi itu.
1: Yeah.
2: Nanti kalian Cak Riz nanti wah kalian
0: ning ana
2: nanti pasti ini rotok-rotok gayeng.
0: Gayeng, kutu gayeng. Pokoke dolen rene kutu gayeng. Jadi pancene bengi iki awake dhewe arep nyeritakno AI iki pancene ya cowange ya, Cak.
2: Ya canggih.
0: Tapi ya cowange, teknologinya luar biasa mempermudah kegiatan kita juga. Tapi
1: iya.
0: Etika tata kramane wong Jawa iki ya kudu dijogo.
1: Oke.
0: Piye carane njogo, solusine piye? Nggo takokno.
1: Iya, bener-bener
0: nah,
1: bener.
0: Ning ana ayo engko takon ake-ake ning Cak Jarmani.
1: Betul, betul.
2: Yo. Rasa sungkan-sungkan lah.
0: Nah.
2: Iya, padha wong Jawa ne.
1: Saya ini enggak sungkan, saya ini orangnya mak grusak-grusuk ngono. Gaspol.
0: Gaspol. Lah iki engko yo ngono, para pamirsa yo iso takon, iso diskusi bareng awake iki piye carane bocah nom-nom iki utawa awake dhewe yo ngono iso memanfaatkan AI iki ning tata kramane aja ditinggalno. Ngono ya, Cak.
2: Iya ya, betul ku, Cak.
0: Ya wis, ayo Cak cerita di awit teko ndi iki? Iki Cak Jerman iki arep.
2: Ya sajane ngene, Cak. Dadi awit-awit teko ndi iki sebenarnya aku biyen urip iku ya teko wong desa, Cak. Dadi dek semono pas aku cilik iku ya ono perkembangan teknologinya itu ya sangat minim gitu loh ya.
0: Sampai zaman ini kayak pager titit
1: gitu. Oh, pager ya. Ya Allah ya Allah.
0: HP.
1: Ya Allah tahun piro iku ya.
2: Biyen iku malah iki Cak, listriknya durung mlebu Cak aku Cak.
0: Aku zaman cilikanku. Sampai kelas piro?
2: ETK aku. ETK aku sik ngumani iki Cak. Listrik iku gurung mlebu. Lek ndelok TV,
0: kanggo aki
2: sak desa sing duwe mek siji.
0: Yo,
2: bayangke. Iku lek bengi ngono ya, iku lampune gawe ublek.
0: Iya betul.
2: Nah, sekarang itu perkembangan teknologi luar biasa.
0: Saiki antarane desa karo kutha ku ora ono bedane ya.
2: Ora ono bedane saiki.
0: Teknologinya menjangkau semua
2: pokoke sinyal. Nah, awake dhewe aku katene apa
0: ngubungi golek aku ngubungi
2: Cak Riz iku aku kudu gawe ilmu raga sumo.
1: Mantap ate ilmu raga sumo bareng rek.
2: Tapi saiki sudah beralih Cak.
0: Tapi ngene
2: perkembangan teknologi.
0: Tapi ngene Cak, biyen iku yo teknologi kita kan memang minim. Bahkan arep janjian ketemu kumpul kanca kuliah ngono ae, engko arep nang ndi ngono kan gak enak biyen. Kudu kancane salah siji ndolani omahe, kudu moro nang omahe engko lagi crito
2: iki semayanan.
0: Semayanan. Engko tanggal 5 ketemu yo. Kan ngono yo biyen ya. Tapi kita bisa melakukan itu dengan baik.
2: Iya.
0: Nah,
2: komunikasinya komunikasi. Itu hampir tidak terputuskan gitu.
0: Lah ya. Nah, saiki iku mergo apa, Cak? Apa pola hidupe yo berganti, kebudayaan yo berkembang apa piye?
2: Ya itu koyoke memang budayane saiki iku betul-betul berbalik fakta dengan yang dulu, Cak. Budaya adiluhung, budaya sing ngugemi. Misalnya aku janjian karo Cak Riz. Nah, saiki kan wis hal koyok ngono kuwi wis awake dhewe mulai sing lek biyen kate ngirim suratnya kudu gawe
0: yo apa jenenge ya pos kudu nang pos
2: yo pos sing luwih lawas maneh kuwi Cak ono gawe manuk
0: ya manuk doro
2: nah iki bayang
0: yeah.
2: Nah tapi di

0: Sisi lain terkait dengan itu cak, apa namanya, kemajuan teknologi itu. Iya. Memang teknologi ini anugerah ya, cak.
1: Iya, iya, anugerah
0: dari pemikiran adiluhung, pemikiran yang ingin majunya manusia, sehingga terciptanya teknologi. Satu bentuk teknologi yang luar biasa
1: yang mempermudah.
0: Yang mempermudah. Memang teknologi manusia itu adalah diciptakan untuk mempermudah
1: hidup manusia.
0: Mempermudah hidup manusia. Jadi teknologi itu adalah sebenarnya suatu media ya.
1: Nah, piranti.
0: Piranti. Ya, lain-lain Jawa ini itu piranti.
1: Piranti.
0: Ya, itu. Jadi enggak sepenuhnya teknologi itu diciptakno terus koyok menungso itu ya, ya, ya tidak ya, itu ya. Nah itu sekarang, tapi itu hampir-hampir teknologi itu digunakan manusia itu seperti bagaimana menyerupai tingkah laku tingkah manusia laku itu
1: manusia, ya.
0: Nah sekarang yang lagi in yang ya, lagi ya. Iki cak iki ya iku ono AI ya, Artificial Intelligence,
1: kecerdasan buatan
0: itu iyo. Luar biasa. Arek-arek saiki lek nulis wis ora sate nulis cak.
1: Iya, gawe apa proposal, gawe apa gara tugas ya ngono.
0: Skripsi aku biasa ngetik lek-lek-lek kleru di
1: iya di
0: kertas maneh. Kleru tek-tek-tek ganti kertas maneh. Lah saiki ndak.
1: Iya.
0: Nah itu pemanfaatan teknologi ini yang ini perlu kita diskusikan cak.
1: Jadi
0: kita obrol no karo ngopi-ngopi.
1: Etika nih saat kita berteknologi ya cak.
0: Iya, itu perlu kita jangan sampai kita budaya itu nanti bisa terkis karakter itu bisa
1: hilang.
0: Terhilang goro-goro ono AI ini. Dan sekarang itu fenomenanya sudah seperti itu cak.
1: Iya.
0: Karakter anak yang betul-betul pinginnya instan, tidak mau kerja keras, ability itu tadi itu menurun drastis. Durung misalnya aku pian cak sering ditajak tanggapan itu. Saat durungnya tanggapan ya arek saiki kita kok on honori ta. Nah kayak ngono dulu cak.
2: Iya.
1: Kepedulian sosialnya kurang.
2: Iya benar-benar. Lebih mikir no oleh biro.
1: Iya.
0: Kerja urung lho mbak. Neng ya.
1: Kerja urung sing ditakok no wis.
0: Nah ini menurut saya adalah pengaruh-pengaruh dari bagaimana pemanfaatan teknologi yang kurang tepat. Nah ini perlu kita diskusikan, bahkan harus kita gaungkan di masyarakat. Jangan sampai budaya kita nanti hilang
1: lebur karena teknologi.
0: Karena
1: justru
0: teknologi.
1: Iso kita manfaatkan ya teknologi iku gawe mengembangkan budaya kita, budaya-budaya tradisi kita.
0: Bahkan iki cak apa jenenge seperti saja nih budaya itu ya enggak oleh anti teknologi ya.
1: Iya.
0: Karena
2: budaya itu enggak boleh anti teknologi.
1: Karena iya. Budaya itu dinamis.
0: Dinamis. Jadi sudah berjalan sesuai dengan kebiasaan sesuai. Nah, tapi di sini adalah yang perlu kita pikirkan adalah pelestarian budaya itu loh cak. Iku sing perlu awak dhewe. Omong no bareng sing
1: karena kita, leluhur kita pernah ngendiko kabudayan iku anut zaman kelakoni,
0: nah,
1: you know?
0: Betul.
1: Mengikuti zaman terjadinya, akan tetapi jangan tercabut dari akar budaya kita.
0: Yes.
1: Nah kita ini wong Jawa mungkin dari budaya adiluhung, budaya yang luhur, ngono ya.
0: Betul itu. Jadi iku memang awake dhewe kudu iso ngendhalekno teknologi. Aja sampai awake dhewe kan jadi budaknya
1: teknologi.
0: Jadi teknologi itu adalah sebenarnya adalah wahana kita bagaimana mempermudah dan mengembangkan pola pikir.
1: Iya.
0: Kinerja daripada kemampuan kita, kemampuan manusia. Tapi di sini ya, fenomena yang ada di masyarakat yang di kancahnya adik-adik kita ini yang nah ini teknologi itu menjadi satu ketergantungan bagi mereka.
1: Ketergantungan.
0: Ini bahaya ini cak.
1: Contohnya ketergantungan ya woy.
0: Ya saiki lek misalkan arep nyambut gawe sing abot arek-arek ora gelem. Arep ngetik iku.
1: Iya arep gawe skripsi
0: arep dewe gawe, mikir ngono ya wis. Enggak arep tugas wae iku cak mahasiswaku iku. Siti-siti njaluk tulung Mbah Google. Siti-siti njaluk tulung
2: AI.
0: Siti nah, kayak ngono kuwi lho cak.
1: Akhire awake dhewe piye nek gak nang perpustakaan ngono ya ora iso pinter ngono ya. Nek piye? saiki yo ora.
0: Lah aku biyen yo gaweanku lek misale nulis yo kadang-kadang iku sanggon kon watu barang dilembahkan. Apalagi dulu ya, mbah-mbah kita itu sebenarnya suatu punya satu apa namanya budaya juga yang menulisnya juga bagus. Nah ini yang juga teman-teman para pemuda itu tidak tahu. Padahal itu budaya pengembangan intelektualnya itu sebenarnya.
1: Terus minat bacanya arek nom ki yo nyungsep.
0: Iya karena budaya instan itu mau.
2: Iya. Video-video pendek, short video. Iya. Itu yang ada di medsos tok tok tok tok iku ya kan.
0: Iya kayak ngono kuwi lho.
2: Di YouTube ya kan itu apa ya menurut aku juga mempengaruhi cara pandang, cara menyerap informasi dari anak-anak zaman sekarang. Soalnya apa ya aku dhewe kan dhewe anak ya. Tadi pas wayahe ndelok mereka iku ndelok short video aku rasane saya yang kobong ya. Otak mereka juga sebenarnya burn out ya kan.
0: Betul.
2: Otaknya
0: betul.
2: Burn out.
0: Lah ya. Itu memang tantangan budaya di era AI itu dan media sosial itu Ning. Nah. Jadi sekarang itu informasi itu kan serba cepat. Ya. Tapi kehilangan etika. Nah itu yang perlu kita garis bawahi sebenarnya. Informasi apapun sebenarnya cepat ini etikanya tapi tidak masuk dalam satu proses itu dan itu tidak dipahami oleh para anak muda ke depan itu bagaimana kita harus betul-betul iki cak awake dhewe kan ya masuk wong istilah pemerhati budaya gitu cak. Jadi itu ayo lah ya dipikirnya bareng itu munculnya budaya instan terus kemudian kurang menghargai proses nah akhirnya apa
2: kurang menghargai proses betul
0: anggah ungguh itu akhirnya turun
1: hilang
0: anggah ungguh itu gak ono arek-arek iku ya winginane aku nulis cak iku tentang FOMOisme ini yang lagi berkembang di masyarakat.
2: Iya. Fear out missing apa? Fear out apa M-nya lupa aku ya. Missing out.
0: Yes.
2: Fear out missing out. Mm-mm. Jadi takut ketinggalan sesuatu gitu loh. Takut ketinggalan zaman.
0: Iya. Itu. Akhirnya apa arek-arek iki senengane yo ujaran kebencian
1: kok. Lah iku lho. Buli kancane, buli wong iki rene batese.
0: Betul.
1: Nang medsos ki mbok iki sing nulis wong tuwek, wong enom pengen nyamah ya dicamah.
0: Nah, koyo ngono kuwi, Cak. Dadi biyen iku Cak ya. Aku karo guruku iki wedi, Cak.
2: Oh, temenan.
0: Duwe rasa wedi.
2: Iya, wedi. Apa ya campur aku kok gak iso mbales ya aku ini kayak apa ya corone mbales guru iki ya kok merasa aku kok jahat banget ya kono
1: takut kita
0: karo wong tuwa barang
2: iya bener
0: jeni
1: jeni
0: nah saya fenomena saiki malah ya kayak ngono cak ning dalan niku
1: iya iya
0: arek-arek iku gak duwe sungkan belas karo wong tuwa
1: gitu lah ya ini aku pernah diundang sebuah sekolahan di Sidoarjo. Sekolah SMP PGRI 29 Sidoarjo. Aku ikut ngajari bocah-bocah Witoto Kromo mulai budha sekolah sampai mulai sekolah sikapnya harus bagaimana.
2: Tata krama aja sampai harus dipelajari ya. Harus ono materi khusus kanggo nginauni iku yo.
1: Iya. Jadi kegelisahan para guru ini terhadap siswanya itu sampai ngundang budayawan lah istilahnya gitu. Aku ngomong ceritan.
0: Nah, tapi arek-arek ngono kuwi kan kadang-kadang sekarang itu ya karena dia sudah betul-betul punya ketergantungan terhadap teknologi. Efek terhadap itu ya minim sebenarnya cak. Kadang-kadang arek saiki diceritani itu ya mlebu kuping kiwa
1: metu kuping
0: tengen gitu lho.
1: Iya.
0: Kayak ngono kuwi. Dadi awake dhewe ya wis betul-betul iku tuh iso
1: memanage. Tapi awake dhewe umpama nggawe petua-petua iku terus pitutur-pitutur apa itu dalam konsep video pendek atau dalam kita konsep bikin poster-poster ngono. Ngono itu berdampak apa aja?
0: Oh, dampaknya luar biasa sebenarnya. Awake dhewe kudu gawe festival-festival koyo ngono kuwi, Cak. Ben ya benar-benar iki ya iso kita itu kan harus bisa mendoktrin para pemuda untuk ke arah positif. Jangan sampai FOMOisme ini selalu muncul di kalangan para pemuda. Tapi ya memang harus prosesnya harus dari hal kecil yang jenengan ceritakan tadi.
1: Iya, iya, iya.
0: Kita harus bagaimana memposting, terus kemudian ya itu terus harus kita
1: terus ya itu
0: sebagai pemerhati budaya ya awake dhewe kudu ikut ya. Makanya kan tata krama itu kan enggak mek sekedar sopan santun.
1: Yeah.
0: Jadi tapi itu sebagai sistem budaya yang harus betul-betul itu berjalan secara kontinu. Jadi sis kaya model tata krama ngono kuwi biyen kan ono andap aso.
1: Iya,
0: itu kan arek-arek kan saiki kan yo.
1: Iya, enggak ada.
0: Ngerti enggak iku? Coba.
1: Karena budayanya mereka kan egaliter, demokratis, pengennya gitu. Kalau kita andap aso itu kan dibilang apa? Feodal.
2: Feodal ya benar.
1: Iya.
0: Iya. Tapi kan memang ada sekat antara adik-adik dengan kita, dengan yang senior, dengan orang tua itu kan harus ada kayak gitu kan.
1: Tepos
0: liro misalnya, tepos liro, terus kemudian saiki ono arek-arek ngerti nggak empan papan panggunan
1: itu tepos liro itu ya arek saiki orang ngerti
0: empan papan empan panggunan itu saya kira kan betul-betul harus kita itu ya.
1: Makanya itu saya tuh hampir setiap pagi itu produksi poster itu kira-kira ya luru tata lungu no. Jadi menceritakan tentang itu saya. Jadi pitutur-pitutur luhur itu jeneng diri sekolah dia jeneng rokok sobus ini kupiye terjemahan nih piye carane nulis nganggo aksara Jawa kadang kita nono barang
0: itu
1: mana itu tambah aduh
0: lah ini arek-arek ini mungkin kalau aksara Jawa terus kemudian itu mungkin perlu satu kurikulum khusus ya, ya. Tapi khusus. Yang perlu kita garis bawah ini adalah bagaimana satu proses kegiatan yang berbudaya ini tadi itu bisa dilakukan secara kontinuitas sama anak-anak sehingga itu adalah sebenarnya satu-satunya jalan untuk bagaimana menangkal ketergantungan dari penggunaan artificial intelligence gitu loh. Jadi budaya adiluhung itu adalah sebagai ini Cak, sebagai filter teknologi. Karena ya bagaimanapun kita itu adalah kita harus kembali ke jati diri kita.
1: Jati diri.
0: Jangan sampai jati diri kita itu hilang gitu lah ya.
1: Nah,
0: dengan adanya itu.
1: Menurut Cak Jerman, salah gaya filter iki mau lu apa yang harus kita lakukan? Sejene mau kita juga harus aktif memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi. Iki opo maneh sing iso kita lakukan untuk ke generasi muda?
0: Mungkin ini ya, jadi untuk generasi muda itu dia, selain itu peran orang tua itu juga sangat dibutuhkan.
1: Peran orang tua lo, ibu-ibu lo.
0: Jadi memang harus controlling orang tua itu loh, itu betul-betul harus kita lakukan. Nah, ibu-ibu saiki udah sibuk kan?
2: Oh iya,
0: sibuk
2: selfie.
1: Ibu
2: sibuk
1: selfie, sibuk TikTok.
2: Ibu udah lek duwe bisa deh toko medsos ya, oke.
0: Dolek duit.
2: Iya.
0: Terus durung kok
2: keterlibatan bapak itu juga menurut aku penting loh. Kok KBKP nang arah ibu? Ayo, ayo.
1: Ya, bapak-bapak
0: ya. Lek bapak kan fokusnya kan golek tirai.
2: Loh, waduh patriarki iki Cak Jarmani ya ora seneng aku ngene iki. Iki aku ini soalnya termasuk apa ya orang yang sebenarnya gini sak mandiri nih wong wedok bener setuju apa ora sampean sak mandiri nih wong wedok sak pinter-pinter nih wong wedok ikut tangane akeh sok ngelakok nopo wae tapi itu kalau dikasih laki-laki yang perhatian gelem ngewangi ya kan itu aduh nyoh ngono jalo apa sih yang ngono kopi ya tak kayak no ya kan jalo apa sih yang ngono kan ayo gas. Nah itu nanti akhirnya efeknya apa, pikirannya sehat, jiwanya sehat, iso ngurui anak-anak dengan baik
0: ya gue Cak sampean rungokno Cak.
1: Berarti kudu bisa menjadi bapak yang baik
2: lah begitu dong.
0: Jadi iya betul memang peran orang tua ya keduanya lah ya. Jadi tidak hanya peran ibu juga ya peran bapak. Jadi, walaupun peran ibu kan juga sing betul-betul ibu sibuk itu kadang-kadang jam 6 ibu sibuk budal mulai ya engko wis jam 6 sore wis kesel ya aku tak turu. Tapi
2: syukur-syukur koraan wis wis resi ngono kan.
0: Fenomenanya. Jadi memang ya, kembali ke laptop ya.
2: Kembali ke laptop.
0: Male keharmonisan rumah tangga ini topik.
1: Soale Anwar itu lagi curhat.
2: Iya. Iya bener.
0: Jadi memang keduanya ini Cak
1: berperan.
0: Cak ning ya. Jadi
1: berarti pembekalan ilmu budaya ke orang tua yo perlu Cak ini. Lah ora bocah cilik etok sing dikandani lah bapak ibu ora ngerti.
0: Lah tapi sekarang itu permasalahannya bertambah lagi. Bapak ibu ya melu fomoisme pisan.
1: Iya.
0: Jadi kalau Cak Riz lihat itu, kalau kita lihat fenomena itu di keluarga tertentu atau di mana pun itu bareng keluar ke warung atau ke rumah makan itu semuanya ya sibuk bawa HP sendiri.
1: Iya. Di padahal rumah itu pun juga kesempatan sibuk untuk ngobrol atau betul apa karepe kita.
0: Ya padahal dulu itu budaya adiluhung dalam keluarga itu kan juga sangat luar biasa. Cara peran bapak nuturi anake, peran ibu sing kadang ngomel-ngomeli anake sing tentang kedisiplinan, walaupun diomongno ibu ngomel, tapi memang itu ada suatu harus dilakukan itu ada suatu bentuk kedisiplinan untuk anak-anak.
1: Para pamirsa pilih panjenengan tadi derek diskusi monggo. Diskusi bagaimana meredam AI ini tadi supaya teknologinya kita manfaatkan tapi dampak negatifnya kita kurangi. Ngerti nggih?
0: Iya, betul.
1: Ayo ning nomor piro ning ibu-ibu? Ayo.
2: Monggo yang mau telepon bisa langsung ke 08133 kok kosong. Kok nomorku dhewe 0896.
1: Lali to penyiare.
2: 08096021111 ini ping 3068. 0896021 3 x 968 utawa 5446061. Astagfirullahaladzim, kenapa ya aku ini?
0: Karena berubah topik ini tadi.
2: Lah iya itu.
1: Mari curhat iki terus ngelamun deh, ngelamun.
2: Ya Allah. Ya.
1: Iki sak liyane peran keluarga, terus peran duk sekolah iki mau yo. Nek iso jane ngono kuwi ana kurikulume ta ya apa ya?
0: Iya, iku sementara ini sebenarnya belum ada ya itu. Ya semoga nanti pihak-pihak terkait, instansi terkait, baik itu dinas pendidikan atau nanti bisa memasukkan satu. Sebenarnya pendidikan karakter itu sudah masuk, Cak. Neng jeruni kurikulum sebenarnya. Cuman itu kayaknya masih kurang juga untuk menangkal pengaruh artificial intelligence teknologi itu tadi, penggunaan AI itu tadi. Sebenarnya penggunaan AI juga nggak apa-apa, tapi
1: nggak
0: apa-apa. Tapi memang kita cari itu adalah formulatif bagaimana penggunaan secara bijak gitu loh.
1: Iya,
0: penggunaan secara bijak gitu ya.
1: Awak dhewe biyen yo sering dikandani menggunakan medsos secara bijak
0: ya, betul. Jadi sekarang itu kan memang penggunaan secara bijak terus kemudian aturan-aturan bagaimana kebijakan-kebijakan itu kan belum terlalu
1: jadi ini ya Kominfo arep gawe winginane arep gawe undang-undang penggunaan AI ini.
0: Ya itu sangat menarik. Berarti nanti kita harus dilibatkan juga termasuk orang-orang budaya ini ya. Walaupun penggaweane ya rada kadang-kadang nyangkruk dan lain sebagainya, tapi ya tolong didengarkan bagaimana nanti aturan-aturan itu bisa terbit, bahkan harapannya kurikulum-kurikulum itu sekarang juga bisa dimasukkan ke dalam misalkan kurikulum pendidikan karakter atau misalkan guru yang mengajar seni budaya misalkan ya kita selipkan lah misalnya aksoro Jawa, kroto boso, itu kan harus kita masukkan bagaimana generasi muda itu tetap memahami dan tetap bisa mengimplementasikan budaya adiluhung nenek
1: kapan-kapan leluhur kita. Kapan-kapan gini aja, awal dia pas cerita totokromo Jawa, cerita tata bahasa Jawa, menungguin mahasiswa nih jenengan lo, kon ngurungok nong nong lo ya api.
0: Oh iya api.
1: Iya dong, mahasiswa api pada ngurungok, wong wong ngurungok nih karena ceklik nih dong wis ngurungok nih.
2: Nah, iya.
0: Termasuk iki mau saja nih ya wis tak sebar luaskan.
2: Oh, mantap.
0: Cak Jerman nih kita rasembere.
2: Mantul.
1: Iya.
2: Kudu
1: ngono.
0: Aktif iki.
1: Karena saya tuh diapresiasi budaya sekian tahun itu, sing tujuanku tak arahku yo pengin banyak pendengar muda. Pendengar kita ini kan 40 ke atas, 50 ke atas.
2: Betul.
1: Nah, aku pengin cah nom-nom yo melu ngrungokke.
2: Betul, betul. Tapi kan iki temanipun kan AI pancen canggih, ananging tata krama kudu tetep dijaga. AI kan penggunane akeh arek-arek nom, ya kan. Menurut sampean tata krama niku apa ya full 100% gara-gara apa penggunaan pengaruh. AI yang ya pengaruh dari AI yang serba instan, serba short itu tadi, apa mungkin ada hal lainnya yang apa yo ya, ini berapa persennya lah kira-kira?
0: Ya tentunya ini Neng, jadi kebudayaan itu kan memang berkembang itu kan selaras dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu sendiri. Jadi ya tidak 100% tentunya AI adalah mempengaruhi 100% totokromoni arek ya tidak. Itu ya karena satu perkembangan zaman, itu perkembangan zaman yang luar biasa, pengaruh budaya populer juga. Jadi kalau kita lihat di sosial media, di berita tidak hanya itu, jadi perkembangan dalam dunia hiburan itu pun juga sangat mempengaruhi juga. Tapi memang kita fokuskan memang di sini adalah perkembangan AI. Teknologi. Jadi perkembangan teknologi khususnya di AI. Sebenarnya perkembangan teknologi banyak sekali.
2: Banyak. Ya,
0: pirantinya banyak sekali.
2: Betul.
0: Gadget dan lain sebagainya. Terus kemudian apa itu tools-tools yang ada di gadget itu perkembangan
2: banyak
0: sangat
2: banget,
0: banyak sekali. Jadi aplikasi dan lain sebagainya itu ya. Ya memang saya di sini memang malam ini ini memang kita fokuskan Cak ya di artificial intelligence. Nanti selanjutnya juga ada nanti di
2: masih ada sub-sub lainnya.
0: Sub-sub lainnya budaya warung kopi.
2: Budaya warung kopi dan lain-lainnya.
0: Ya,
2: tapi aku penasaran gitu sebenarnya Cak Jarmani. Toto kromo sing ya apa sih sing akhirnya menjadi krisis gitu di anak muda sekarang mergo kecanggihan teknologi khususnya di AI ini.
0: Totokromo sing jadi krisis ya itu tadi sebenarnya beberapa tadi sudah saya sebutkan bahwa moral terhadap arek-arek sing mengenal budaya adiluhung koyo andap asor terhadap orang tua, kemudian
1: wong
0: ke wong.
2: Kok bisa kaitannya ambil AI ku kok bisa?
0: Ya karena pengaruhnya tadi kan saya tadi sudah menjelaskan ya dan jelasno tentang efektness daripada penggunaan AI yang tidak bijak itu adalah salah satunya adalah aree kekuatan usahanya menjadi
1: lemah.
0: Sehingga ketika kekuatan usahanya lemah atau ability-nya lemah, maka di situ aree-aree ku ya menggunakan berbejurus seribu cara sehingga melupakan budaya adiluhung. Otomatis budaya adiluhung yang misalkan andap asor, jujur, terus kemudian tepos liro, empat papan empat panggonan di masyarakat itu ya, semuanya akan hilang. Karena apa? Karena mereka pemikirannya adalah instan. Jadi instan
1: instan
0: budaya instan itu tadi sehingga lupa dengan proses. Sehingga lupa dengan proses dan akhirnya budaya adiluhung pun dia lupakan.
2: Ojo arek-arek dhewe ya gak ngerti opo iku adiluhung.
1: Opo
2: iku empat papan.
0: Ya.
2: Kalau tepos liro masih bisa lah. Tepos liro itu kan kepedulian, apa empati begitu ya. Kalau adiluhung iku opo be ono arek enom sing ngrungokno iki.
0: Iya, kalau adiluhung itu budaya yang betul-betul namanya aja adi.
1: Adi itu bagus.
0: Luhur. Adil dari adi dan luhur. Adi luhung budayanya itu budaya tinggi. Jadi kayak misalkan karya seni-seni adiluhung misalnya. Jadi keindahan seni itu tidak terbantahkan keindahannya.
1: Sampean bendino lah ngomongin ya ning.
2: Ya Pak, ya Pak, ya Pak.
1: Monggo saniki kita lanjut wonten Adicara. Kan bendino ngene lho. Adicara. Adi itu kan
2: baik. Adi itu baik. Coro itu cara yang baik.
0: Betul. Jadi memang budaya adiluhung ini yang budaya yang betul-betul sudah di akui oleh masyarakat dan diterapkan oleh dilakukan bertahun-tahun sehingga semua orang pasti merasakan dari kegiatan ataupun aktivitas yang adiluhung itu tadi, maka kenyamanan, keharmonisan itu semua terwujud di dalam masyarakat. Jadi itu yang menjadi satu bentuk deskriptifnya daripada adiluhung itu.
1: Mas, iki anu berarti tata krama sopan santun bermedia sosial iki kudu yo disosialisasikan ke anak-anak muda.
0: Iya, saya kira itu sebenarnya sudah dilakukan sebenarnya.
2: Oleh siapa tapi?
0: Banyak sebenarnya, misalkan tadi Kominfo terus kemudian kebijakan pemerintah terkait bagaimana penggunaan teknologi dan itu sebenarnya sudah, tetapi adalah di sini adalah yang sedikit kita amati itu adalah perilaku. Jadi bagaimana implementasi dari aturan-aturan tadi itu diturunkan ke perilaku, kemudian perilaku itu adalah nanti bisa diturunkan lagi terhadap sikap. Jadi sikap, memang sikap dan perilaku hampir sama. Ya, sikap terus kemudian yang lebih dalam lagi adalah karakter.
1: Nek ngono perane wong tuwa iki mau gak sekedar mensosialisasikan, gak sekedar ngurui, tapi kudu yo nyontoni jane ya.
0: Iya.
2: Memberikan contoh.
1: Karena anak muda ini kan plagiat yang baik, meniru dia kan. Meniru yo apa wong tuwane gitu kan.
0: Ya itu sebenarnya penanaman sejak dini. Jadi penanaman penggunaan gadget itu harus sejak dini. Bahkan sekarang kan itu ada sistem lock itu. Sistem lock.
2: Oh iya, pakai yang Google Family Link.
0: Iya, Google Family Link itu kalau misalkan anaknya sudah mencapai batas dalam penggunaan gadget, nanti orang tuanya bisa mengkontrol.
2: Betul. Bahkan beberapa waktu yang lalu pemerintah Kota Surabaya dewe iku wis mengikuti aturan pemerintah yang dari Kominfo kalau enggak salah ingat mengenai iki tidak boleh menggunakan aplikasi mainan sing Roblox kuwi lho.
0: Iya.
2: Iku. Jadi sampai diceki HP-ne arek-arek sitok-sitok dibukai, njaluk izin tapi sekolah iku sosialisasi sik nang wong tuane. Terus wong tuane ya diminta untuk aktif juga memperhatikan iya ngontrol gitu.
0: Sakjane lek aku dhewe iku cak ning jadi penggunaan misalkan arek-arek nge-game itu ya enggak masalah gitu loh. Karena ada teori-teori tertentu memang manusia itu membutuhkan game itu atau aplikasi-aplikasi game itu. Cuman di situ kan memang adanya beberapa dialog-dialog atau itu yang mengarah pada kekerasan. Ya itu kan menghilangkan keadiluhungan suatu budaya itu tadi. Misalkan ada perkataan kotor terus kemudian ada pembentukan suatu komunitas yang itu bisa menggerus dari misalkan kecintaan terhadap negara, bangsa dan negara. Seperti itu.
2: Iya, betul.
0: Jadi penggunaan-penggunaan itu sebenarnya ya memang harus kontrol ya, kontrol dari orang tua, terus kemudian kontrol dari sekolah atau universitas. Kalau misalkan di kancah mahasiswa itu di universitasnya memang juga harus kita galakkan juga bagaimana pendidikan karakter untuk mahasiswa sehingga mahasiswa pun juga mau bagaimana mengimplementasikan bentuk kemahasiswaan juga harus betul-betul membawa adiluhung itu tadi,
1: adiluhungnya budaya bangsa
0: kita. Jadi sekarang itu hampir memang ini cak neng, jadi arek-arek itu mungkin lupa, sedikit lupa, atau dan orang tuanya mungkin sedikit juga lupa mengontrol bagaimana implementasi atau budaya yang kita punyai itu bisa diimplementasikan terhadap adik-adik. Itu mungkin sedikit sedikit juga lupa karena adanya budaya kekinian itu tadi.
1: Betul. Kita saya kini nek wong lungguh ning kene ngono-ngono, wong mlaku nang ngarep iki ora ana sing muni nderek langkung nuwun sewu ngono
0: ya. Yo yo ora enek saiki.
1: Apa meneh cah nom-nom mahasiswa iki.
0: Nah, permasalahannya gini, para pemuda itu kan sekarang harus harus betul-betul dijelaskan secara gamblang ya ya. Fungsine ngene iki apa?
1: Yo yeah, yo. Yeah.
0: Fungsinya aku melengkuk itu apa?
1: Iya, iya, iya, menundukkan nah, badan ki menyapa.
0: Karena apa? Ya mereka itu budayanya ada, adalah ketika ada saya berbuat A harus berimpact B.
2: B.
0: Jadi mereka itu memang ya bagus juga sih sebenarnya budaya administratif iya, seperti itu.
1: Take and give.
0: Take and give-nya sebenarnya menarik juga, tetapi iya, iya. Kadang-kadang budaya itu kan bukan berbicara seperti itu juga gitu loh. Jadi bukan berbicara benar atau salah, tapi di sini sudah hilang benar atau benernya sudah hilang. Ya, misalnya neng panjenengan nih, ya itu benar karo bener paling saiki pun ya apa benar karo bener misalkan.
2: Aku kalau jujur aja peneri karo apa peneri kok apa.
0: Itu adalah konsep yang betul-betul mbah-mbah leluhur kita yang di yang menanamkan ke kita, dan itu saya kira di bahasa Inggris juga enggak ada itu bener itu. Bener
2: artinya apa? Bener artinya bener. Apa?
0: Bener itu adalah kebenaran yang pasti benar. Oh, artinya gini.
2: Berarti di levelnya udah di atasnya benar.
0: Levelnya yeah, sudah di atas benar.
1: Pener itu tepat sasaran.
0: Tepat. Jadi ketika pener itu sudah kita itu berada pada titik benar, maka keharmonisan itu terwujud. Walaupun itu melanggar kebenaran.
2: Oh.
0: Nah, misalkan enggak ngono kuwi. Nah, misalkan saiki janjian sama aku sama ningane janjian jam 8. Benernya kan aku kudu teko jam 8.
2: Iya.
0: Nah, gitu loh. Tapi karena ada sesuatu hal di konsep kita, leluhur kita, budaya kita, itu bisa dilanggar, tapi yang dilanggar itu lebih nanti menerima dari ke itu ke pelanggarannya itu.
1: Bisa
0: gimana,
1: diterima.
0: Gimana bisa diterima sehingga keharmonisan di situ terwujud misalkan. Ini satu konsep tok lho, bener atau bener lho, Kak.
1: Cak Jarmani terlambat mergo ngeterke bojone dhisik ning rumah sakit. Sehingga kita kan bisa menerima alasan itu tadi.
2: Oh, I see.
1: Yeah, no.
0: Tapi di dalam budaya administrasi kekinian kan ndak bisa itu.
1: Koyo aku penuh. Mau ceritane, aku ki arep berbagi makanan tadi. Tapi aku ora izin, jarine nek izin kirim surat dhisik 2 minggu. Tapi aku wis berbagi ning kono ning aku berbagi ning Taman Bungkul. Aku salah melanggar aturan. Aku dikongkon kali. Padahal pener aku arep ngekei mangan wong. Tapi pener di administrasi bener wong aku salah ora izin umpamane. Tapi kudune dhek melakukan tindakan bener. Ya wis tak kei waktu 10 menit wis mari ngono
0: kali. Akhire padha enake. Kan itu bener akhire.
1: Bener. Nah, tapi 10 menit ngalih lho ya umpamane.
2: Ya.
0: Itu mek salah satu budaya yang budayanya leluhur kita yang saya yang sekarang itu ya sudah agak punah seperti itu. Dia bukan agak punah.
1: Bukan agak, ya wis ra ono.
0: Enggak ada, bahkan ning ana aja.
1: Tapi kan tepoto sliro, kita tepo sliro, tepak saliro awak, nempak no awake
2: dhewe. Iya. Kayak ngono. Kan angkatan tahun piro sih aku kok ngerasa kaya kok gak ngerti. Iya koyo
0: angkatan swidak.
2: Swidak rek. Ya.
1: Jadi kadang saiki ku yo awake dhewe iki yo mbuh iku bener ya. Kadang iku lho lagek metu ka omah wis ngomong OTW. Padahal janjiane wis kurang sithik.
0: Lah iku mau cak akhire konsep iku disalahgunakan karena adanya ini tadi, maka kepercayaan terhadap publik pun juga berkurang. Ini efeknya luar biasa, Cak. Kalau penggunaan teknologi itu salah loh, Cak ya. Nah, nanti ini PR kita nanti di diskusi selanjutnya. Bagaimana kita mengupas satu itu Cak.
1: Pokoknya sering-sering dolan training.
0: Makanya itu sing penting budaya itu kita anggap bukan musuh teknologi, Cak. Lah. Jadi gitu. Itu ini perlu.
1: Aku di, tuh gitu. Selalu juga menyarankan ke teman-teman. Ini contoh kasus di pedalangan nih, gitu. Yeah. Kemarin Pak Eri lah, ya wis cerita. Jadi kamu ya jangan mainstream terus, jangan pakem terus. Melok kegiatan anak-anak muda, biar mereka juga bisa memahami dan menyenangi kan gitu ya. Aku tahu usul gini gini yo, pepadi, konco-konco pepadi. Jadi konco-konco pepadi tak ajak memanfaatkan teknologi di dalam pementasan. Yeah. Umpamane yo, gua aduk kocok lagi miber ngono kae. Takon kok gawe ne animasi.
0: Ya.
1: Untuk ini kan memanfaatkan teknologi.
0: Perku
1: doro lagi neng segoro ya tapi kondutuk no. Lah diharapkan pancene dengan memanfaatkan teknologi iki mau kegiatan-kegiatan kesenian kita yang mainstream yang lawas kuno dan tradisi iku terangkat. Jenengan tadi kan ngendiko bahwa kita juga harus memanfaatkan teknologi, memanfaatkan AI ki ya opo, tapi dengan sopan santun. Ora kok ngunjur ngambil gambare fotone wong tapi digawekno video dengan narasi-narasi kotor, narasi jelek itu kan ono.
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: termasuk iki Cak, aku ya iki sak didik cerita ya Cak ya.
2: Boleh, aku pengen tahu.
0: Di disertasi saya itu juga mengangkat satu pemanfaatan teknologi ini gamelan, Cak.
1: Oh, gamelan.
0: Jadi,
1: iya,
0: jadi gamelan itu memang sekarang juga tren juga sebagai aplikasi Android. Jadi gamelan itu kemudian saya membuat satu metodologi, satu metode pembelajaran yang itu namanya pembelajarannya adalah Jarmani. Apa ku Jarmani?
2: Ono singkatane iki koyoke.
0: Jejer akrab, rukun, mulo agawe muni ya. Jadi itu ada dalam suatu pembelajaran itu memang ada sintaks pembelajaran namanya jejer. Wong iku lek iso arep apa namanya? Lek iso kudu bareng syaratnya ya kudu jejer. Jejer itu bukan sama loh, Cak. Tapi adalah bisa menstarakan. Bisa menstarakan. Terus kemudian orang kalau sudah bisa menstarakan diri walaupun itu berbeda, maka disitulah timbul akrab, Cak.
1: Iya.
0: Akrab. Wong iki lek wis akrab menerima apa sing di omongno koncone, apa sing dirasakno koncone, maka terjadilah rukun ya.
1: Guyub rukun
0: ya. Lah wong iki lek wis rukun iku bakale muni ya. Muni ku apa? Urip. Nah, muni itu adalah hidup.
1: Hidup.
0: Bunyi itu tadi. Ya, makanya dalam suatu pembelajaran gamelan, saya mengangkat jejer, akrab, rukun, mulo, agawe, muni ya.
1: Jermani.
0: Ada aplikasi gamelannya itu.
2: Oh iya. Iya. Udah keluar kah, rilis kah?
0: Modelnya udah rilis, model pembelajarannya. Aplikasinya saya mengambil aplikasi kan sekarang sudah banyak itu aplikasi gamelan itu. Yeah. Tapi implementasi di sekolahnya itu yang belum terimplementasi sehingga saya membuat satu model pembelajaran.
1: Nek jamane awake dhewe cilik biyen SMP, SMA ngono iki ning nggonku iki setiap sekolahan iki duwe gamelan.
0: Iya, makanya itu Cak. Jadi salah satu permasalahan yang saya angkat itu adalah tidak semua sekolah itu mempunyai gamelan. Sehingga
1: arek-arek iso aplikasi gawe
0: HP.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu.
1: Lah, itu itulah balik mana ya pemanfaatan teknologi
0: budaya mana? Bukan musuh teknologi itu maksudnya itu, Cak.
1: Itu betul.
0: Aku sebenarnya ngangkat itu.
1: Iya.
0: Dan teknologi ini dapat menjadi sarana pelestarian jika digunakan menjadi bijak.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya bukan kok AI terus dilarang, dampak negatifnya terus ya teknologi dan enggak. Ya, itu malah justru mendukung kita.
1: Nah,
0: sebagai sarana, sebagai media, sebagai bentuk pelestarian budaya juga.
1: Tapi
0: kalau enggak ada itu.
1: Aku ono rasa khawatir juga bahwa di gedung-gedung pertunjukan, di gedung-gedung kesenian, iku ke depan iku akan ganti sobo wong. Karena apa? Kita sekarang sudah melihat fenomena-fenomena mall yang tutup, gak disobo wong.
2: Iya.
1: Apakah suatu saat dengan adanya YouTube iso delok ketoprak ning YouTube kok? Wes gak usah teko ning gedung kesenian awake dhewe gitu loh. Sama juga dengan belanja online iki mau. Ya wis ora usah tuku, ora usah mara ning mall. mall ning Surabaya
0: iya iya iya iya iya iya iya
1: iki sing jenenge wong Jawa ngomong pasar ilang kumandangi.
0: Iku anak memang sing Joko Joyoboyo.
1: Iya Joko Joyoboyo. Pasar ilang kumandang.
0: Iya.
1: Ya ini pasar ndak berkumandang lagi, ndak banyak orang bertransaksi.
0: Tapi Kica, memang penggunaan teknologi itu jadi ndak bisa disamakan, Cak. Antara kita melihat di YouTube dengan melihat live. Itu ndak bisa disamakan. Jadi di teknologi pun juga seperti itu. Hasil karya teknologi dengan hasil karya manual itu berbeda, Cak.
1: Memang itu ada yang rasane iku nek wong Bali ngarane ada taksu.
0: Iya, ada taksu. Terus ya. Kemudian di situ ada kebijaksanaan tertentu yang tidak dipunyai oleh teknologi. Jadi kegiatan manusia yang manual itu memang dia punya kebijaksanaan yang tidak dipunyai oleh teknologi. Itu yang menjadi yang kita harus garis bawahi.
1: Tapi sing tak rasakno.
0: Iya, Cak.
1: Setiap ada pementasan yang alun-alun iki.
0: Heeh.
1: Ono ludruk ngono ya.
0: Iya.
1: Sing maca, sing main wong Selawe, sing nonton wong Wolu.
2: Lah, akehan sing main ya timbang sing nonton ya.
0: Nah, itu sebenarnya karena ya teknologi itu sudah semakin banyak ya, Cak. Karena di situ juga ada ruang live juga. Ya, terus kemudian
1: itu loh.
0: Tapi memang kesadaran
1: nah, terhadap kesadaran,
0: itu
1: betul.
0: Itu yang ya. Tidak bisa kita lakukan secara instan
1: ya.
0: Itu, Cak.
1: Ya,
0: mungkin nanti kalau sudah terjadi resisten gini, kebiasaan itu akan mencapai puncak resisten, Cak. Jadi resistennya manusia dalam penggunaan teknologi itu nanti apa sih yang terjadi?
1: Akan terjadi.
0: Yeah, bahkan yeah. Kita sendiri seperti ini, misalkan Anda dalam sehari itu bermain gadget terus, pasti ada resistennya. Anda akan bosan menaruh gadget Anda akhirnya.
2: Yeah. Kalau aku sekarang lagi krisis nonton drakor, biasanya aku nggak bisa ketinggalan satu
1: nah,
2: seri.
1: Nah,
2: koyok maraton mari judul kinte kudu ndolek liyane. Saiki kok koyok gak yo? Kenapa ya? Kayak nggak penasaran ya, pengen
1: itu
2: nonton.
1: Itu titik resistensinya terjadi.
0: Resistensi terhadap drakor sama dengan itu kan sama aja. Kita makan pecel ya, Cak ya. Makan pecel,
1: bendino,
0: pecel. Sekarang pengen pecel terus bendino. Tapi akhirnya kan bosen. Oh iya, bendino, kare
1: terus. Ya, ganti.
2: Berarti nang bocoh ya sok kayak ngono itu.
1: Titik
2: resistensinya.
1: Runo mal.
0: Kan tapi gini, kalau resisten terhadap itu bisa memang dinetralisir. Nanti kita bicarakan sendiri. itu ada apa namanya?
1: Dibicarakan offline
0: di sesi selanjutnya
2: nanti.
0: Okay.
1: Kembali lagi kita memanfaatkan teknologi iki mau ya, Cak. Memanfaatkan teknologi kudunya wae bijak. Tapi jangan anti teknologi.
2: Ya, enggak sampai tek anti juga gitu ya.
1: Iya, sampai anti. Tetap kita perlu teknologi. Lah piye iki awake dhewe nek pesen manganane, panganan kudu moro pamane pengen sate, bakule sate 5 kilo koma biyen yo kudu rono. Saiki karek ngene-ngene wis teko ngarep omah kan ngene
2: yo. Iya, bener.
1: Lah ini kan teknologi yang luar biasa yang akan selalu berkembang dan nek dogma kan statis, nek kita teknologi ini dinamis akan berkembang terus.
0: Bahkan neng Amerika iku Cak, iku wis bukan orang lagi yang ngantar Cak, drone Cak.
2: Cina juga.
0: Iya, sudah drone nanti di sini juga.
2: Apa ayo ndeng ayo mau kasih tahu apa ayo? Ini ayo.
0: Ayo ikut sesi selanjutnya.
2: Iya.
0: Jadi gitu. Luar biasa memang. Dan itu memang butuh kebijaksanaan
1: tertentu. Ya. Berarti tidak hanya kita sebagai orang tua, anak muda, pemangku kebijakan, pemerintah, guru dan sebagainya harus turut serta di dalam kita memprotek anak-anak muda ini ben gak kebablasan.
0: Iya.
2: Betul.
1: Tetap kudu gawe, tetap kudu dimanfaatkan ini wong teknologi ya kan.
0: Iya, betul.
1: Dimanfaatkan tapi dengan bijaksana supaya awake dhewe iki tidak tercabut dari akar budaya kita.
2: Betul.
1: Kita tetap wong Indonesia, tetap wong Jawa. Wong kan ngene ya. Wong Jawa ojo lali jawane.
2: Ya.
1: Betul. Iki waktune yo wis arep entek ya.
0: Kurang menit
1: iki. Kurang petang menit. Sampean closing statement.
2: Iyalah. Cek to, tapi rong paragraf mana gak apa-apa wis.
1: Soale ngomong karo akademisi iki
2: yo. Iya ngono.
0: Iya. Yo kadang-kadang. Piro
2: SKS iki kira-kira?
0: Iya. Kadang-kadang yo sifate akademisi yo muncul. Kadang-kadang sifate warungan yo muncul
1: ngono lho, Cak. Terus ngene-ngene, aku iku kapan yo pengin ngono engko karena mahasiswane sampean kan wakene mahasiswa aku ki didik area arsitek iku mek 1 2 3 4 5. Nek mahasiswane sampean kan wakene. Aku tuh pengin sampeyan dulu mahasiswamu itu dijak nobar.
0: Oh iya.
1: Nobar iku jome bal-balan tok. Kadang ana ludruk ning Balai Budaya jak nonton.
0: Betul. Iya.
1: Awake dhewe ngenekno
0: campur sampeyan. Aman kuwi, Cak. Iya. Winginane kan aku kan yo Padang Bulan.
2: Iya, iku ono Mas Prabowo to. Ye, aku ngerti, aku ngerti.
1: Kapan kok nang Padang Bulan aku melok.
2: Iya, aku kadhe undang.
0: Iya, tak undang kabeh engko
1: sampeyan. Kita moco pak.
2: Iya.
1: Tiga kenal noneng mahasiswa. Arek nom ini ben kenal mahasiswa. Mahasiswa ini ben kenal.
2: Aku tuh moco. Termasuk sifatnya mahasiswa loh. Maksudnya aku ki terhadap budaya kan Pak Caris ngerti dewe ya. Sebenarnya penasaran cuma kayak lingkunganku pun tidak mendukung.
1: Tidak mendukung. Karena ya itu tadi bocah nom-nom itu kadang mau bapak ibu ya orang ngerti.
2: Iya. Aku tuh termasuk ibu-ibu yang ya ngomong Surabaya nang anakku ya wis pating pecotot kayak ngene kok kayak Surabayaan. Kak ono sing alus-alusan be anakku ya kak an kak
1: nabi. Tapi memangnya ya harus sing ngono. Tapi kita ini ya di pendidikan pendidikan ini ada yang keliru. Kelirunya gini, awake dhewe wong Surabaya, tapi kadang awake dhewe iki nek belajar bahasa Jawa kita dipelajari Mataraman.
2: Betul.
1: Jadi ya Suroboyoan, sopan wong Surabaya, ya to alus Surabaya iki.
0: Loko Suto.
1: Iya. Ojo diajari Mataraman gitu.
2: Iya. Aku enggak bisa bedain lo mana yang Mataraman, mana yang iki enggak paham.
1: Iki waktune isar
2: teh. Ayo cak Jarmani monggo.
0: Iya.
2: Dokter Jarmani silakan.
0: Iya, iya, intine awake dhewe iki aja nganti kalah pinter karo mesin.
1: Aja kalah pinter karo
2: mesin. Oh, mesin sing nyiptakno ya dhewe menungso ngono ya.
0: Betul. Neng luwih penting maneh aja nganti kalah karo tata krama.
2: Jangan kalah sama tata krama, jangan kalah sama mesin.
0: Iya, sebab masa depan bangsa tidak hanya ditentukan dari kecanggihan teknologi. Tetapi juga oleh keluhuran budayanya.
1: Kiai Agil Sirat itu ya pernah ngendika ngono. Aku maca ndelok ning YouTube ning TikTok itu beliau mengatakan negara itu akan menjadi besar, negara itu akan kawentar, negara gede itu bukan karena agamanya. Beliau ngendika gitu. Tapi karena budayanya.
2: Karena budayanya.
0: Karena budayanya.
2: Jangan lupakan apa sing basa niku aku rotok lali. Pokoknya dari budaya lah.
0: Iya, memang awake dhewe iku memang kudu hang leluri budaya.
1: Leluri budaya.
2: Hang leluri budaya. Oke.
1: Iki waktune ya wis entek. Kok kapan-kapan dulur ini mana lho?
0: Iya, wis
1: pokoknya tak jadwalno.
0: Awake dhewe fokus e opo engko iki awake dhewe cak ya.
1: Yo, siap.
0: Karena fenomena budaya itu wis betul-betul
1: iya.
0: Sangat luar biasa.
1: Betul.
0: Nanti.
1: Yuk kapan-kapan Cak Jarmani tulin Rene Mane, Cak tulin Rene Mane pasti.
2: Dicak podcast pisan ae gak apa-apa Cak Jarmani.
1: Iya wis, iya, kok kapan dicak podcast wis budal pokoke.
2: Gaspol.
1: Gaspol. Iki aku yo eling. Biyen iku yo awake dhewe iki sering ngono kata-kata, "Ojo nurut wong barat iku kang duwe unggah-ungguh, kang duwe tata krama." Lho, bakno wong barat iki saiki menghormati hak asasi manusia. Wong ki wong. Lho, wong barat iki lho saiki penjarae kosong.
2: Barat ndi bagian ndi?
1: Denmark.
2: Oke. Okay.
1: Swedia, Swiss dere kono. Itu kosong penjarane Belanda. Kosong penjara. Iya. Artinya apa? Kesadaran hukumnya sangat tinggi, empatinya sangat tinggi, nguongke uang ya sangat tinggi.
2: Betul. Gitu ya, gak akan sampai hati untuk menyakiti orang lain.
1: Gak sampai hati. Lah iku kudu dicontoh.
2: Iya.
1: Dan mereka negara-negara sana kan yo makmur, kesejahteraannya luar biasa.
0: Iya.
1: Lah awake dhewe nek iso yo nyontoh sing apik dicontoh kan gitu ya. Sing elek ya serasah dicontoh. Apik sing apik dicontoh, budaya lain apik enggak apa-apa diimplementasikan dicontoh kan ngono ya.
2: Betul.
1: Makaten para pamirsa menggah dicara apresiasi budaya dalu menika.
2: Okay.
1: Bilih wonten atur kula ingkang kirang maranani penggalih, kula Risandono Prawira Dirjo.
2: Kula
1: Cak Jarmani.
2: Nggih, kula Aneriangga.
1: Lah ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu.

ini peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Janing, saiki wayahe ade bakalan geser nang acara selanjutnya ya iku Simfoni Keroncong sampai menjelang akhir siaran. Cek karo aku neriang gacak ning. Sambil menikmati waktu beristirahat sampean akan kuputarkan lagu-lagu keroncong ya cak ning yo. Sing pasti aja sampai ngarakno weteng keroncongan karena tidak baik untuk kesehatan kalau kita makan malam-malam ini cak ning. Yo enggak sih? Yo wis selamat istirahat kayak ngene iki yo Kak. Mripate tok sing merem gawe istirahat tapi wetenge yo diistirahatno, aja dikongkon gerus panganan terus yo. Anar yang gaji anak gini caning kita akan melaju ke keroncong simfoni alias simfoni keroncong. Sing pertama lagune atau langgam keroncongnya bakalan tak maino judul Setangkai Bunga Mawar.

Panglir Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya apik tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Caning, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: aktual.
1: Channing, dino minggu iku biasane dadi dino sing sangat amat sangat opo yo ngarakno adewiku koyo ada wis dino minggu rek. Sesuk wis kerja maneh, sesuk wis wayahe ngeterno anak sekolah maneh ngono yo. Tapi saiki rada ono sing berkurang. Mungkin adek kerja sing gak cuti ngono yo, gak mbak sampe belan-belan njopok cuti yo pasti ini kerja ya Channing yo. Tapi wis berkurang bebane yaiku ngeterno anak sekolah ngono ya kan. Ya wis ngono lah intine. Jadi hari minggunya terasa lebih rodok santai ngono lah. Gak kupu koyo biasane sing kudu nyiapno gawe sesuk anak sekolah lan liyane. Sugeng dalu, Ca Usman.
2: Sugeng dalu nih.
1: Alhamdulillah. Kados pun dikabaripun Ca Usman.
2: Sae-sae mawon.
1: Inje, lagi opo iki Ca Usman?
2: Kapan panjenengan deku?
1: Dalem?
2: Kosok wangsulipun panjenengan kados pundi kanen
1: iki? Oh. Saya gimana kabarnya ngoten nggih? rodok loading iki aku kan basa Jawaku kudu basa Jawa Mataraman ngono ya basa Jawa iki Surabaya. Iya iku mau
2: ngrungok-ngrungok ngono iki galak-galak.
1: Iya. Ya ini
2: aku kalau asli kelahiran Kedung Klinter.
1: Oh, Kedung
2: Klinter. Jadi mesti gak ngerti basa-basa ngono iku.
1: Oh.
2: Cuma kita bergaul akhirnya tahu.
1: Akhirnya ya, tahu. Ini. Iya. Aku ya asli nih, roto-roto iso ya sak jeke apa nang propapat iki lembian iku aduh apa poso Jawa iku rek aku ngono gak ngerti blas.
2: Ya memang nek tak oleh nindu RRI ngono iku aku jane mung dana mir-mir ngene nih. Ojo nyalon saiki ya calono sing cili-cili iku ambal mulai iki ndak ono.
1: Maksudnya piye? Gak mudeng aku.
2: Lah saiki kroinggil barang kan SD-ne lho gak diajari.
1: Oh, diajari.
2: Pengantar mengajari bahasa.
1: Oh iya, kalau pengantarnya bahasa Indonesia.
2: Lah iya, ya apa dia kenal wong pengantar iki. Terkecuali di daerah nih.
1: Inje.
2: Nek daerah iku jono ono. Lah nek kota bilang kae ku ya memis kaya ya gak ono ning pengantare mengajar bahasa Indonesia.
1: Iya sih, ya betul, kan?
2: Heeh. Lah iya, terus awak dhewe disekolahin di RRI ngene. Lah sing sekolah sing ngerti gak diajar. Apa kulite tok asing diajari. Ati ninggal.
1: Inje. Nah,
2: berarti nek karo awak dhewe kan kulite.
1: Inje, setahu saya kalau di sekolahnya ya. Anak saya itu ada hari khusus untuk berbahasa Jawa, berbahasa ya Jawa. Ya. Di nopo
2: ngono. Saya ingin lho, Ning. Aku tahu ngalami sekolah kembang. Kembang iki jenenge apa? Saya iki gak ono, ning arep ngerti. Anak jaran jenenge apa? Ini gak ono ijat.
1: Lho masa sih gak ada?
2: Tahun apa ono?
1: Di pelajaran bahasa Jawanya ada deh kayaknya.
2: Ono.
1: Ada pelajaran bahasa Jawa, mata pelajaran bahasa Jawa. Yang enggak hilang 100%. Memang harus diseimbangno karo basa Indonesia. Soalnya basa Indonesia iki kan yo penting ngono yo. Pomane adewe lek berkomunikasi bahasa nasional lah ibarati ketemu ambek wong luar pulau sing luar pulau Jawa sing gak iso basa Jawa mosok kate gawe basa sining sitok basa Jawa sitok basa Papua gak ketemu ya kan ngono
2: lah iya padha kari kok manglo ning aja sampe kalah mbek alat dirambungi udah kalah menungso mesinjet menungso alati
1: iya
2: kan
1: nggih
2: tadi nyemtak nualet menungso tapi ternyata menungso ini skala mbek alat.
1: Iya, sing nyiptakno soalnya wong sing ilmuwan-ilmuwan, nah sing gawe anu ilmiwin-ilmiwin.
2: Makanya kita memang punya pedoman. punya karir besar. Sampai menungso kalah ambil alat, ternyata banyak yang sudah kalah dengan alat menungso.
1: Nyapa mau sampean kak masuk nang program iku mau, iku wis lewat pembahasan nih wisan. Sing narasumber wis mule.
2: Kamu taruh ngono ngene kok aneh ngono. Kok aneh.
1: Ya tadi itu maksud dan tujuan pembahasannya adalah apa AI itu memang canggih gitu kan. Teknologi itu memang canggih, iya. Tapi kita harus itu tetap jaga tata krama. Nah, ya iku makane dielingno, soalnya kadang-kadang wong tuane dhewe sibuk bergadget ria tanpa tahu anaknya itu ternyata sudah kehilangan nilai-nilai tata krama karena
2: padha karo ngene lho. Aja sampe menungso digiter mbek dom. Oh ya sing ngake.
1: Gimana gimana, Cak? Gimana enggak dengar?
2: Aja sampe menungso iku digiter mbek dom.
1: Disetir karo apa?
2: Duwe.
1: Oh, duwe. Oke. Okay. Anu pas wae ngomong iku kepedhot.
2: Aja sampe disetir mbek duwe. Tapi ternyata duwe sing nyetir menungso.
1: Siapa yang disetir ya? Ya paham.
2: Wis neneng. Heeh. Ono lagu. Dewi Murni ning Sundari Subodjo.
1: Apa?
2: Dewi Murni ning Subodjo.
1: Oh, Dewi Murni. Oh, suarane sama niku koyo
2: metu lagi.
1: Tenggelam blubeb-blubeb. Iya apa ya? Blubeb. Iya maksudnya kayak orang kumur-kumur, kayak kemung, kayak wong kayak suara tawon bengung.
2: Bengung.
1: Dewi Kemuning.
2: Padahal enggak lagi.
1: Iya, dari sampean aku sing di sini nih rotok kupingku rotok iki.
2: Iya.
1: Iya.
2: Maksudnya?
1: Iya wis mari iki wis tak siap no. Iya wis mari. Iya udah. Nanti kalau segitu lagi tak bilangi. Enggak semuanya. Moro-moro koyok ngono terus moro-moro balik mana? Iya. Bukan hilang, moro.
2: Tapi ini jadul.
1: Iya, boten nopo-nopo. Dewi Murni ya, Dewi Murni nggih.
2: Dewi Murni.
1: Nggih.
2: Dewi Murni ini Sundari Supoco.
1: Nggih, sampun. Nggih. Salamnya buat siapa?
2: Pak Parno. Pak Parno. Bukus, Pak Gunari, Pak Kobar, Cak Mulyono, Bu Setio biasa munggah, Kak munggah mentan-tanden. Cak Toto Glodak, Lan Lio Liani, matur sembah nuning.
1: Inje, sami-sami Cak Usman. Oke, ini aku mau enten Cak Usman, Cak Ningge. Dewi Murni, aku krungune Kemuning iku mau. Ya wis lah lek ngono digasken ae ya. Kita dengarkan lagu ini dulu Cak Ning sambil beristirahat, bersantai dengan ditemani langgam Dewi Murni.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

ning program sinau basa Jawa nang Pro 4 RRI Surabaya. Saiki disiarno ben dina Kamis jam 11 sampai jam 12 awan. Ayo Cak Ning, sampean iso gabung sekaligus nambah wawasan. Ojo lali yo Cak Ning, rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: yakni 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945 tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar landasan hidup bangsa Indonesia. Mergo iku cakning, makna Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum penguatan simbol ketahanan bangsa Indonesia sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing iso ngerusak persatuan NKRI.
1: Bahaya iso teko kapanai, kecerobohan iso ngundang petaka, waktu ga iso diputar.
2: Dek, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
3: Walah mbak, gak popo, ben gampang

0: aku nyolokno nang HP, nek HP lagi entek baterene.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancepno cas nang stop kontak iku bahaya lho, Dek. Iso garakno kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbulno konsleting. Nah, konsleting listrik iku iso berujung nyebabno masalah sing gede, yaiku kobongan, Dek.
0: Mbak, sepurane ya Mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
2: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
3: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
2: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
3: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
2: Wah, keren ya, Tar.
3: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Dino ulang tahun ke 80 Republik Indonesia ngangkat tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema iki nyermino semangat persatuan, kedaulatan, kesejahteraan rakyat barek kemajuan Indonesia. Tema iki yo sejalan barek semangat transformasi lan pembangunan berkelanjutan, khususe barek onoi perpindahan ibu kota negara ning Nusantara. Diharapno iso nggawa kemajuan kai seluruh wilayah Indonesia.

0: Cak Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awak dhewe, gawe kesehatane awak dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1928 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: dok, Rini dok, tolong iki benakno HP ini ibu, koyo eko rusak yo.
1: Iya iya.
0: Apa wae ganti kiyo dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho iki.
1: Walah, lah iki HP ini ngedrop ngono lho bu. Baterai ini entek ngono kok.
0: Si, iki, tak kei duit ya. Lantuk kok na baterai ke?
1: Gak usah bu, nek loh. Baterai ini entek iku dicas ae.
0: Ya apa carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbas no cas. Mangkane, sampean iku nek ngerungok no radio lewat HP, kudu didelok baterai ini.
0: Loh. Aku iki ngrungokno maca patang pro papat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo, casen HP ini ibu ya. Ayo, engkau ngerungok no mau copat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melo interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ni, ngerti nggak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

Aning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Dalan Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalan Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe.

Janing samun wancine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki Minggu tanggal 5 Juli tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula Aneriangga ngaturaken nedha nrimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang, tengah segoro. Ayu tumandang, bangun negoro.

Caning sukeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon, siaran niki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki Senin 6 Juli 2016 saking Jalan Pemuda Meloro atau 90 Surabaya, kula ngatur akan sugeng midhangetaken, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

0: Saking kawasan pemuda, Wonblulurung atau Sangang Pulau Surabaya, FM 106,8 MHz, Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kuloning Ayu Arta, saket kepanggih malih dinten niki, edisi Senin, kalender 6 Juli 2016, monggo samin tunggu mugi-mugi sehat setoyo, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi, diterusaken lontong balap. Iwak sepatu sungute, siaran berpapat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Enjing menika sesarengan kalian kuloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak pagi, edisi dinten Senin, kalender 6 Juli 2016, mengaten C kula rencangi ngantos mangke merapat wonten jam sedasa enjing. Kangge miwiti siaran dinten niki kados biasanipun wonten kajian cahaya pagi, mangke badhe kula hubungin C wonten sambungan telepon narasumber kajian cahaya pagi enjing menika. Nggih menika wonten Ustadz Ambiah SOSI penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Jambangan saking Kemenak Kutha Surabaya. Kalian topikipun adab mediasi pernikahan. Saderengipun menghubungi Ustadz Ambiah, monggo sareng sami midhangetaken rumiyin pengajian Al-Qur'an wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

Aning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Caning. Enjing menika kita sampun tersambung kalian Ustadz Ambia SOSI, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Jambangan saking Kemenag Kutha Surabaya. Kalian topikipun derek wonten adab mediasi pernikahan. Kita sapa rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Us.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kados pundi pawartosipun enjing menika?
1: Alhamdulillah, saya sangat Mbak.
0: Alhamdulillah, matur nuwun sampun meluangkan waktu kagem Perempat RRI Surabaya mengatan geus.
1: Injih.
0: Kados biasanipun, sesi pertama wonten mukadimah di awal, lajeng sesi kedua mlebet sesi tanya jawab mengatan. Nggih, langsung kemawon Us, monggo kula sumanggaaken kalian tausianipun enjing menika adab mediasi pernikahan. Sumangga.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in amma ba'd. Cak Daning, pendengar setia program Cahaya Pagi di RRI Surabaya, yang kula hormati, yang berbahagia, puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, enjing menika kula panjenengan sedaya, dipun takdir saya kali Allah Subhanahu wa Ta'ala, saged sareng-sareng tolebul ilmi melalui program Cahaya Pagi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini menjadi amalan soleh, amalan yang baik, yang nanti akan kita petik hasilnya sama-sama di akhir. Amin ya Rabbal. Cak Daning yang saya hormati, sebelumnya saya berdoa untuk kagem Caning, pendengar setia sing durung nikah, muga-muga nang ketemu jodoh sing soleh, jodoh sing solihah. Sing sampun nikah, mugi-mugi dipun paringi rumah tangga ingkang barokah, tangga ingkang sakinah, tah warohmah. Sebab ngeten, ibadah sing paling panjang niku ibadah pernikah. Nek ibadah sholat ngeten mungkin 5 menit, 10 menit selesai. Sehari 5 kali, iku sing wajib. Ibadah poso ngingaten 1 bulan selesai. Ibadah haji juga gitu, 40 hari selesai. Tapi nek ibadah dalam rumah tangga itu mulai awal pernikah sampai seterusnya, niku nilainya ibadah terus. Ini di dalam pernikahan ini kita harus sama-sama menyadari terhadap pasangan kita masing-masing. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Karena memang kesempurnaan itu milik Allah. Sehingga persamaan itu perlu saling memahami antar pasangan, saling menghargai, saling menjaga, komunikasi dengan baik, terus sabar, ini penting. Dalam hal-hal tertentu niku bisa mengendalikan emosi dan juga saling sehingga kalau itu benar-benar kita lakukan, kita benar-benar bisa menyempurnakan separuh dari agama ini dan menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pernikahan. Dalam pernikahan itu ada dua hal yang berbeda disatukan dalam satu pernikahan. Jenis kelamin beda, karakter beda, latar belakang beda. Tapi dipadukan dalam sebuah rumah. Nah ini perlu perjuangan. Kalau kita tidak sabar, menghadapi ini semua, akan masalah dalam rumah. Tidak ada pun permasalahan atau ujian yang muncul dalam rumah tangga ini. Ya, mesti wae om, mesti, siapapun. Dan ketika ada permasalahan, ya kita harus berusaha untuk mempertahankan bagaimana rumah tangga itu tetap. Karena orang mempertahankan rumah tangga itu pahalanya sangat besar. Janing yang dirahmati Allah, ini kita membahas tentang mediasi pernikahan. Bahas mediasi dalam pernikahan ini untuk menegangkan gitu. Terutama ketika seseorang itu sedang emosi. Emosinya memuncak. Wis kudu. Gak cocok karo pasangan. Terus saling tegang. Ini kita perlu solusi yang baik. Karena rumah tangga tetap. Sebab terkadang ada pasangan itu ketika ada permasalahan seperti ini malah menghindari komunikasi. Ini tidak pas ini seperti ini. Karena dengan alasan aku khawatir akan memicu konflik yang lebih banyak. Akhirnya terus diem-dieman, meneng-menengan. Apa mbak sampean kok meneng ambek bojo sampean? Jarno aja kapok. Celana yo ngono. Apa mas sampean wong wedok angel tuturan jarno ae. Gak ada yang mau ngalah. Saling menganggap dirinya itu paling benar. Padahal untuk membangun keutuhan rumah tangga itu ada hal penting, yaitu berdiskusi. Insya Allah akan bisa membuka pintu menuju sebuah solusi yang damai. Kadang hanya percakapan saja kalau ucapan itu enak didengar, tulus dari hati itu dapat mengubah seluruh dinamika ya. Tapi kalau sama-sama egois, mau menang sendiri ya, akan sangat sulit. Oleh karena itu, kuncinya adalah memilih waktu

mempermudah pembicaraan tentang bagaimana nasib pernikahan selanjutnya. Cak Ning yang dirahmati oleh Allah. Jadi mediasi pernikahan itu istilah yang sering digunakan oleh banyak orang untuk merujuk pada mediasi pasangan suami istri. Yang tentunya suami istri yang kepingin atau berusaha mempertahankan pernikahan mereka. Tapi bagi sebagian orang, juga ada yang mengartikan ini adalah mediasi perceraian. Dan orang masuki mediasi perkawinan itu apa tanpa kepastian apa mereka akan bercerai atau tidak. Sehingga istilah ini cukup netral. Mediasi untuk mempertahankan pernikahan ini dengan tujuan untuk mencoba menyelesaikan masalah dalam pernikahan yang dialami oleh seorang suami istri. Cak Ning yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika ada permasalahan yang sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan berdua, maka boleh menghadirkan penengah untuk memediasi, untuk membantu menyelesaikan konflik rumah. Tujuannya apa? Tentunya dengan tujuan mendamaikan, mencari jalan keluar, agar terhindar dari perceraian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun dawuh dalam surat An-Nisa ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

Wa in khiftum, dan jika kamu khawatir, shikoko, perselisihan atau perpecahan, bainihima, antara suami istri, fabu'asu, maka utuslah atau kirimlah hakaman, seorang penengah. Jadi hakam itu penengah atau juru damai. Min ahlihi, dari keluarga laki-laki atau keluarga suami. Wa hakaman, dan seorang penengah, min ahliha, dari keluarga istri atau keluarga perempuan. Iyurida, jika kedua penengah itu atau mediator itu bermaksud islahan, melakukan perbaikan atau mendamaikan, yuwafikillah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan taufik, jalan keluar, bainahuma, di antara keduanya, yaitu suami istri itu tadi. Innallah, sesungguhnya Allah, kana maha aliman, mengetahui segala hal atau sesuatu yang nampak, kelihatan, mata. Khabira, maha teliti, dan atau mengetahui hal-hal yang rahasia atau yang kita tidak lihat. Jadi konteks ayat ini menekankan bahwa penyelesaian konflik dalam rumah tangga tidak boleh dilakukan secara pihak, sepihak.

0: atau melibatkan orang luar yang tidak berkepentingan. Langkah yang harus diambil adalah menunjuk penengah atau akam atau mediator ya dari kalangan keluarga terdekat, yaitu keluarga suami dan istri yang tentunya mereka itu paham tentang akar masalah dan juga bisa menjaga aib keluarga. Nah, kunci keberhasilan dari mediasi ini terletak pada ketulusan niat dari para mediator tadi untuk mendamaikan, sehingga Allah akan memberikan kemudahan. Jadi poin utamanya adalah pertama, mengutus hakam atau juru damai atau mediator keluarga dari kedua belah pihak. Harus menunjuk satu orang yang bijaksana untuk menjadi penengah atau menjadi media. Yang kedua, niat untuk memperbaiki. Tujuan utama mediasi itu mendamaikan, islah. Jadi untuk menyatukan kembali suami istri, bukan untuk mencari kesalahan atau bukan untuk mempercepat perpisahan. Di mediasi itu bukan terus sedang pisah, nang mari, dan seperti itu. Jadi usaha untuk mendamaikan islah. Kemudian yang ketiga adalah janji Allah, jika kedua mediator juru damai itu benar-benar berniat dan berusaha untuk mendamaikan, maka Allah berikan kemudahan dan jalan. Jadi yang dirahmati oleh Allah, jadi mediasi pernikahan itu adalah sebuah proses ya. Proses untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan dalam rumah tangga melalui musyawarah dengan bantuan pihak ketiga, tentunya yang netral sebagai mediator. Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan damai. Jadi untuk mendamaikan yang sedang berkonflik. Nah, adapun dalam mediasi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, niat. Jadi orang yang mau berdamai itu harus pertama diniati dulu. Jadi ada keinginan untuk berdamai, niat ingin berdamai. Nah, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada keterbukaan, niat tulus kedua belah pihak. Dan misalnya salah satu ada yang jelas salah, legowo, saling memaafkan. Kemudian menghindari ancaman. Selama proses berjalan, utamakan komunikasi yang bagus. Jangan pernah memberikan ancaman yang justru akan menutup ruang mediasi. Sehingga permasalahan itu menjadi semakin rumit. Kemudian melibatkan pihak yang tepat. Jadi sebelum menempuh jalur hukum formal, Anda dapat berkonsultasi dengan mediator yang tepat. Jangan sampai jatuh kepada orang yang salah, punya kepentingan. Nah, kemudian selama proses berlangsung, orang yang dimediasi ini pertama harus hadir dengan etikat baik. Jadi kedua belah pihak ini ya hadir langsung menyatakan persetujuan dan tentunya kooperatif. Jadi ada etikat baik. Kemudian menghargai mediator itu tadi. Jadi kita harus memahami ya bahwa mediator itu fasilitator netral yang membantu memberikan solusi, bukan pengambil keputusan. Jadi mediator itu bukan hakim yang memenangkan salah satu pihak, bisa menghakimi, oh kamu salah, kamu yang benar. Tidak, tapi merumuskan solusi untuk membantu konflik itu biar terselesaikan dengan. Dan selain menghargai mediator, juga harus saling mendengar dan terbuka. Jadi ketika pasangan sedang ngomong, menceritakan di depan mediator, jangan sekali-kali memotong pembicara. Nanti tukaran punya dia. Jadi ungkapkan akar masalah apa, omongkan secara jujur, agar nanti mediator itu dapat membantu menemukan titik yang terkait. Kemudian harus bisa menjaga rahasia. Proses mediasi ini bersifat rahasia sehingga masalah keluarga tidak menjadi konsumsi. Nah, kemudian terhadap mediasi ini ya tentunya harus ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya ya berorientasi pada kesepakatan. Jika mediasi berhasil, baik secara keseluruhan atau sebagian saja, itu kedua belah pihak kalau memang itu ada kesepakatan ya, ya disepakati. Mungkin dapat dibuatkan secara hukum juga bisa. Seperti mungkin ada akta perdamaian, atau kalau sudah masuk ke pengadilan agama, kemudian pencabutan gugatan dan lain sebagainya. Kemudian fokus pada solusi lanjutan. Jadi mediasi berfokus tidak hanya pada penyelesaian masalah, tapi juga bagaimana membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik untuk ke depan. Nah, Cak Ning, itulah di adab mediasi ya, yang harus dipahami oleh suami istri. Nah, sekarang ada juga adab mediatornya. Di mediator pun juga ada adabnya ya. Apa itu? Pertama, ya harus netral dan adil. Mediator itu tidak boleh memihak antara satu dengan yang lain. Dia harus bersikap objektif untuk bisa benar-benar menjembatani komunikasi kedua belah pihak secara adil, secara netral. Kemudian juga perlu mediator itu menjaga amanah, jangan kemudian aibnya disebut. Jadi mediator, kemudian terus cerita-cerita. Ini saya minta kandang. Tidak berdoa. Ternyata yang mau nyanyi ini. Itu ruku. Itu kamu. Oh, ternyata. Sisi-sisi selingkuh. Itu tidak boleh mediator seperti itu. Harus menjaga. Yeah. Kemudian mediator juga harus mendengarkan dua sisi, dari laki-laki maupun perempuan, untuk menggali akar masalah sebelum memberikan nasihat atau solusi. Kemudian perlu juga mediator itu bijak dan juga sabar dalam memberikan nasihat. Kadang biasa mediator memberi nasihat kemudian dibantah, bahkan disenggerang, itu ya biasa ya. Ya harus sabar. Kita pakai bahasa yang santun, dengan pendekatan agama yang tentunya menyejukkan hati dan penuh hikmah di sana. Untuk sampean dibantah atau sampean yo muring-muring, itu mediator yang apa, kurang-kurang pas. Sehingga sabar dan berbicara. Adapun kembali lagi kepada pasangan suami istri, itu intinya ketika di depan mediator itu harus terbuka dan jujur, ya, menyampaikan duduk perkaranya tanpa menutupi depan media. Kalau ada yang ditutup-tutupi, jelas tidak beres. Itu harus terbuka, jujur, sehingga nanti ketemu solusi yang baik. Tapi kalau sudah ada kebohongan di sana, ya tidak akan selesai. Karena memang pernikahan itu faktor utama keretakan rumah tangga itu karena tidak jujur. Tidak jujur dengan pasangan. Karena jujur itu sangat penting. Jadi orang berkonflik itu biasanya yang berawal dari tidak jujur. Misalnya laki-laki punya penghasilan kata 5 juta. Ngomong kepada istrinya cuma 3 juta. Terus yang 2 juta ditekuk jadi duelan. Jadi nanti nek konangan pasti menjadi masalah. Nah, caranya gimana? Ya jujur aja. Dek, saya punya penghasilan 5 juta. Tapi 5 juta ini tidak saya kasihkan sama NKB. Ini sing 3 juta. Oh, ini untuk kebutuhan rumah tangga sampai nanti. Nah, ini yang 2 juta ini. Nah, saya juga butuh bensin, ini itu. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang urgent mendadak, saya yang akan menikmati. Itu jadi dikomunikasi. Istri akan lebih, oh ya enggak apa-apa mas. Nek kurang enggak tambahi mas. Nah, itu kejujuran itu jangan, sangat penting. Jangan sampai enggak jujur. Okay? Kemudian pasangan suami istri ya harus menerima nasihat. Lapang dada untuk menerima saran. Saran yang baik, yang membangun dari mediator. Kemudian yang terakhir, pasangan suami istri punya niat untuk rujuk, untuk kembali lagi, kembali memperbaiki hubungan rumah tangga agar semakin baik dan berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun untuk mukadimahnya Ustadz Ambiah. Sebelum kita bergeser ke sesi tanya jawab, menika wonten komposisi Reliki Rumiin mengaten untuk teleponnya tidak usah ditutup. Kita akan kembali lagi nanti selepas komposisi Reliki berikut ini. Mengaten Geus. Baik, ya Cak Neng awak dhewe jek nang kajian cahaya pagi edisi dino Senin kalender 6 Juli 2021. Engko awak dhewe bali maneh samarine ana lagu sing bakal digawakno barek Siti Khotijah ya. Syahla langsung ae gawe sampean kabeh. Sugeng midhangetaken.

0: yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Kita sewonten kajian Cahaya Pagi kalian Ustadz Ambia mengatakan. Nah, kita bergeser ke tanya jawab mengatakan Geus. Pertanyaan pertama, gimana ketika keluarga kedua belah pihak belum bisa memediasi sebuah konflik rumah tangga, maka harus kemana tempat untuk bermediasi? Mengatakan Us, monggo.
2: Jadi kalau tadi yang saya sampaikan tadi melalui keluarga belum bisa ada solusi, ngoten Mbak Nge. Itu kita atau pasangan yang sedang bermasalah itu, untuk jika lo belum mengajukan gugatan ya, belum ke pengadilan, itu bisa memanfaatkan layanan konsultasi yang ada di KUA-KUA di kecamatan secara gratis itu, Pak. Karena KUA itu selain melayani pernikahan, juga ada bidang-bidang, Pak, yang bisa dikonsultasikan di KUA melalui penyuluh-penyuluh agama yang tersebar di seluruh kota, di seluruh kecamatan di Kota Surabaya. Jadi kita bisa berkonsultasi di KUA itu, Mbak, selain mau nikah itu ada misalnya seperti kerukunan umat beragama, pencegahan radikalisme atau aliran-aliran penyimpang, kemudian penanggulangan narkoba, HIV, AIDS, kemudian ada bidang zakat dan wakaf, ada pemberantasan buta aksara Al-Quran, kemudian ada bimbingan haji dan umroh, dan juga termasuk pembinaan keluarga sakit. Itu termasuk di situ. Nah, kalau sudah masuk di pengadilan agama, itu biasanya majelis hakim itu di sana juga ada upaya mediasi, Pak. Jadi setelah masuk, kemudian apa, sidang pertama, setelah itu ada mediasi juga di sana.
1: Nah, ini bisa ya, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, Geus. Jadi kalau seandainya keluarga kedua belah pihak ini belum menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik, nah ini bisa kita langsung mendatangi KUA terdekat, mengatakan,
2: Betul sekali.
1: Baik. Kemudian ini karena berhubung sudah merapat di jam 6 pagi nih, Us. Apakah ada mungkin wejangan ya atau nasihat begitu ya untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI Surabaya, terkhusus mungkin untuk pasangan baru atau pasangan muda itu seperti apa sih? Karena mungkin teman-teman kita begitu tidak kebanyakan mungkin di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasinya mereka begitu ya. Jadi kalau selama ini anggapannya bahwa menikah itu akan bisa memberikan solusi permasalahan hidup, tapi kan justru banyak masalahnya kan kalau ketika menikah begitu ya, Us ya. Nah, ini seperti apa? Nah, sampai-sampai banyak juga kalau kita melihat di media massa itu kayak semacam hopeless, kayak semacam aduh harapanku ki untuk menikah kayaknya enggak deh, enggak usah aja. Nah, itu kayak gimana sih, apakah memang betul dibenarkan demikian atau seperti apa mungkin wejangannya begitu untuk para muda-mudi kita, mengatakan Us, monggo.
2: Jadi begini, nikah itu adalah ibadah ya, dan itu insya Allah nanti akan bisa menyempurnakan separuh dari agama kita. Makanya yang masih jomblo-jomblo, saya doakan segera mendapat jodoh yang baik.
1: Amin.
2: Dan ketika nanti menikah, itu pertama yang perlu diperhatikan itu niat. Niatnya itu harus diniati ibadah, jangan sampai niat yang lain-lain, Pak. Gitu loh. Kalau sudah niat ibadah apapun, kalau niatnya ibadah pasti barokah. Nah, Terkadang orang yang salah niat ini loh, berjalannya dalam rumah tangga itu akhirnya terseok-seok. Karena niatnya enggak. Kemudian setelah itu seperti yang saya sampaikan tadi, kejujuran ini hal paling utama. Jadi kalau ada permasalahan apa-apa, itu komunikasi yang baik dengan pasangan. Nah, sekarang ini memang ya banyak survei yang membuktikan di pengadilan agama itu pasangan-pasangan muda yang masih umur baru berapa bulan, berapa tahun itu mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Itu salah satu faktornya itu karena tidak jujur dengan pasangan. Kalau ada permasalahan, jangan buru-buru membuat status di media sosial.
1: Ya.
2: Gitu loh. Ini salah. Jadi harus komunikasi berdua dulu. Soalnya nanti kalau buru-buru upload di media sosial, ditangkap sama orang yang gak tepat, ya akhirnya akan menjadi masalah. Itu Mbak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Mohon maaf Mbak ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sangat. Semoga bisa bermanfaat untuk pendengar kami mengatakan Geus. Geus baik. Matur sembah nuwun sangat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih caning alhamdulillah nggih telah sudah sampailah kita di penghujung kajian Cahaya Pagi edisi dinten Senin kalender 6 Juli 2016 menganten sesarengan kalian Ustadz Ambiah menganten SOSI penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Jambangan saking Kemenaku Surabaya dengan topik adab mediasi pernikahan. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa dimudahkan dengan Gusti Allah ya. Kalau ada yang berniat tahun ini atau mungkin tahun depan akan melangsungkan pernikahan pun demikian, kita doa bersama-sama semoga yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Jane pareki bakal ono woro-woro jam 6 isuk dilanjut nengko ono bangun desa kawe sampean kabeh.

Waye woro-woro jam 6 isu mbare aku ning Ayu Arta. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak pemangku kepentingan gawe memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Rek Ponorogo sakmarine keberhasilan tim kesenian Kyai Lodra dadi juara umum Festival Nasional Rek Ponorogo 2016. Apa mana keberhasilan iki dadi bukti nyata kesenian tradisional Jawa Timur sing duwe daya tarik lan berkualitas.

Nyanda kabarliani, panitia khusus Pansus DPRD Surabaya terus matengno raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwe patuh daftarno karyawane BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja. Iku mangcaning woro-woro jam 6 isuk mare aku ning Ayu.

Haning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Isu iki dere ana aku ning Ayu Arta sengancani sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak pagi edisi Senin 6 Juli 2016. Kayak biasa nih ana mbangun desa dhisik ya gawe sampean kabeh. Barek judule Sinau Tidak Mengenal Umur. Langsung ae sugeng midhangetaken.
1: Murah sandang sagarku berasa.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik Sinau Gak Kenal Umur. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: diperhatikan ya Bu.
1: Iya.
0: Ini namanya komputer ya ibu-ibu. Cara pencetnya tuh seperti ini.
1: Oh, ya, yang Bu. Ini Bu.
2: Ini tombol powernya nggih Bu ya?
1: Oh, ini ta Bu.
0: Iya Bu.
2: Ah, ini ditotol gitu ta Bu?
3: Iya Bu. Ditotol bahasamu kalau aja ditotol po.
1: Dipencet Bu ya ini ya.
3: Dipencet.
0: Iya, dipencet kan Bu. Benar.
3: Pencet ditotol.
1: Terus ini apa Bu ini?
3: Ini kok kayak gini-gini Bu.
0: Ini namanya mouse ya ibu-ibu.
2: Oh, iku mouse tekos ta Bu.
3: Oh, mouse itu kan jari tekos-tekos sih bukan?
0: Bukan loh Bu.
3: Apa terus lah kok mouse bareng mouse?
1: Ini kegunaannya apa Bu?
0: Ini buat ngatur itu Bu, ngatur tulisan yang ada di komputer.
1: Iya Bu. Kalau nyalain ini.
0: Iya Bu.
3: Terus kalau gerakin pakai mouse.
0: Iya, benar.
3: Oh, ya, oke.
2: Bu, ini apa?
1: Matiin yang mana Bu kalau yang matiin?
3: Iya Bu.
0: Tombol yang ini ya Bu.
3: Oh, iya.
2: Oh, cara iku Bu. Apa kecerahan iki lho Bu, mataku tadi minus iki
3: Bu. Maklum wong tua kecerahan.
0: Heeh, Pak pencet yang di sebelah kiri itu Bu.
2: Oh iya, nggih. Tekno Bu, aduh.
3: Waduh, jengglang ini. Gua buka iso komputer peteng ngono iku. Wadang lho.
1: Rewel arek kan sing jalu padang lah jalu peteng.
3: Ya apa kuwadangen lho Bu, ya apa dengar to. Kene wadang erane lho.
1: Eh, sing paling iso iki lho tenang iki rek, tenang.
3: Ya kan iso Bu kene sing
1: ning kene. Iso.
4: Aku iso titik-titik tok jeng makane ku mau rada nyantol wis dikandani titik iku. Apa sih sing gak mudeng sampean-sampean iki?
3: Iku mau mbung.
1: Rek, diuruki dikon ngetik jenenge dhewe-dhewe.
3: Oh, ngetik jenenge dhewe-dhewe piye iki?
2: Ketok iki Bu cilik-cilik iki lho, apa tulisane?
3: Apa ngetik iki piye didodol ngono?
1: Jare nenek tulisan cilik-cilik iso digedhekno jare.
3: Ya apa gedhekno iki?
1: Ya karo.
3: Lho kan Wendy,
2: piye?
1: Bu, ini Bu.
3: Bu, piye?
1: Minta tulisannya yang besar-besar katanya.
0: Pencet ini loh Bu.
3: Oh, iya Bu. Oke, makasih Bu.
1: Eh, dikau mau ngetik jenis dewe? Aku yang tak ketik jenis aku. Loh, kau wede.
3: Loh, nanggonek kau wede loh, ya apa? Ini loh.
2: Tak njobok kacamata iki gak ketok maca apa mataku iki lho Bu minus.
3: Lah matok lu kriyep-kriyep ngene mosok gawe kacamata ya tambah jedeng ta.
2: Blur kabeh iki lho Bu ya Allah.
1: Aku wis mari ngetik jenengku.
3: Aku mari delok tapi lho tulisane sak mene gowet dene mek sak komputer iki lho.
2: Iku kok jenenge Aurelia Kepret ngono kok. Ngono Bu.
3: Aurelia Diana Putri maksudnya. Cuman iki typo ya apa iki?
2: Makanya dihapus Bu, ayo
3: ngapus yang ini ya.
1: Ini gak ngapus, ini
2: tak, itu loh, Bu Guru itu loh, aduh.
0: Iya Bu, cara ada apa Bu.
3: Cara menghapus.
0: Pencet ini Bu yang ada tulisannya delete.
3: Delete, ya, ya wis Bu, suan ya. Duh, RB jodoh ayo kami ini. Ruwet ini loh, ini wis tuwe. Dikongkon iku.
1: Aku malah sini gak iso nulis, gak iso ngetik. Tapi di ngetik lah kalau jengkel.
3: Duh, entah, cek enak itu lah. Kayaknya orang lorok bingung ngarepe dewe.
4: Istalah, tapi nih seru kan belajar ngono.
3: Seru apa nih, bener kan cariku ngeluh. Masa anak jeneng mose-mose yang mau mus.
4: Ya iku ku bahasa Inggris jeng.
3: Bahasa Inggris kayaknya ini nak Jawa. Gak ada Inggris-Inggrisan. Ya kan wong jelas nak tulisanku sampe ini gede nih lho, untungnya wis balik. Masuk tulisan kayak banner ngono.
1: Wis aku tak ngomong karo Bu Guru. Ya wis ya celo Bu. Bu.
0: Iya Bu, ada apa?
1: Saya nyerah Bu, saya enggak ikut, saya enggak bisa.
0: Kamu tuh bisa daripada yang lain, kamu tuh bisa.
1: Walah, carinya aku iso. Ayalah, ya wis tak ketik-ketik tol terus. Wis, ayo rek, diterusno belajar ayo.
3: Ya wis ya ayo. Ayo, Bu.

0: Lo tulisan ku lo dari gini lo.
1: Piye kok ngono, Bu? Ya Allah. Ki piye?
0: Bu, piye?
2: Sik. Oh, ini dipencet
0: lagi. Wih, iso pinter sampean, Bu. Pinter tenan ta, aduh.
2: Aku diwuri iku nggo surat undangan.
0: Surat undangan. Piye? Nek ngetik jeneng dhewe salah kabeh kok tambah surat undangan to, Bu?
2: Sembo aku wingi iku apa jenenge sing teman-teman gak melok ya?
0: Iya
2: lah aja dhewe wong ditunggoki karo gurune.
0: Dialah
2: dadi aku iki wis diwuru ngene dadi.
0: Oh, lek jare arek saiki ku privat ngono kuwi.
1: Belajar privat iku lho, Bu.
2: Gak ngerti pokoknya wingi aku iki ditunggoki ya. Kan aku wingi wis ngomong nyerah, aku putus asa. Aku gak iso melok, Bu. Wis aku nyerah. Soale aku wis gak mood, gak apa, gak iso lah.
0: Oh, alah. Aku lho gak iso iki lho sampe saiki klo piye ketikanku. Wong udah tak nulis jeneng dhewe ra iso kok tambah.
1: Bu, salah kabeh iki.
0: Masuk jengkongan gawe iku surat surat apa mau?
2: Surat undangan.
0: Surat undangan apa gak ngelu ta?
1: Ya Allah, akeh lho, Bu. Iku jame nang di. Aduh.
0: Tempat acara lah, YTH apa iku?
2: Wis iku. Aku dulu contone iki koyo ngene iki. Tadi aku ya wis tak delok, tak apa jenenge? Aku meneng ae tak perhatekno dhisik. Warung suwe aku tak ketik ngar didik. Lah iki wis kate mari. Tak dudono karo gurune warung ngono. Bener apa salah? Kayak ngene iki. Oh, suwengi aku belajar gak leren jare gak turu jarene.
0: Wih, suwi kandhani komputer ki ngelu, Bu.
2: Iya ngelu.
0: RW ki ono ae kok.
2: Bapake gak ngono, tapi nek aku yo wek diwuri anakku yo an. Iki ngene lho, salah iki ngene. Ditodono anakku kabeh. Dadi tapi aku sing ngetik aku kabeh asli aku.
0: Aku nak omong ngono mbo, pegel wesan wis penggawean oma mosok JKT sinau ngene an.
2: Cengkela wingi dikon gawe apa, Bu? Sampean, Bu, Cengkela.
3: Halo, kula wis mari pelajarane mari ndisiki kula.
0: Iku mah iso pinter iku ta, Al.
2: Iya, panjane iso. Dadi wis gak diwuruki.
0: Iya.
3: Lah, sampean, Bu Aura lambek Bu Cila iki kakean iki nesu-nesu ya kapan mariye?
0: Kudu nesu, Bu, kene iki tekon. Mosok kene iki wis tuwa. Cek dikonge Pak RW ngene-ngene aniki nyapo jajan.
3: Iki ku gawe tambah-tambahan ilmu ngene ku lho, Bu. Masih tuwa iku ak dhewe aja sampe apa? Gak ero teknologi kok tambah gampang dibodohi ambek wong saiki ngono iku tambah.
1: Gak mudeng aku iki, Bu. Aku iki lalian.
0: Jenenge utek-uteke wong tuwa ya, pekon.
3: Lah Mas yo Bu Ami wingi ku lak yo ngomong gak mudeng, gak iso, gak paham. Tapi saiki lho, delok niki Bu Ami wis totok ndi iki gawe surat kan?
2: Aku disemangati terus karo Bu Guru.
0: Aku gak ono sing nyemangati mosok ya iso.
2: Loh, sajane kabeh disemangati, mosok sampean yo disemangati. Terus apa jenenge jeng iku Cilah yo disemangati kabeh lah. Bu.
1: Sini.
2: Bu, ini bener ta, Bu, ini?
4: Ya, benar. Kamu tuh bisa.
2: Loh. Jadi ini enggak salah, Bu, ya?
4: Benar, enggak salah.
0: Wah, bener, eh.
4: Loh.
0: Wah, pinter, Jen.
4: Salah apik pisan iku.
0: Apik, Bu, iki, Bu.
2: Mangkat no iku rek, ya bener ngomongnya ya. Wong tuwek iku ojo didelok tuwek to. Dadi belajar iku gak memandang umur. Dadi nek wis tuwek to, ha tuwek ae koyo ngono, gak oleh koyo ngono iku. Belajar iki sampe kapan pun oleh belajar, ngono lho. Dadi wis sampe yo semangat to, cek nang iso. Wis perkara dapur iku urusan meneh, sing penting waktu belajar. Gak mikirno dapur. Iya kan?
0: Iya, Bu. Ya wis ngono ya.
2: Iya.
0: Wis meneh-meneh dhewe sing genah ya, Jeng.
4: Iya.
2: Wis. Aja ngerutu dhisik.
1: Ngeloki.
0: Dilakoni dhisik.
2: Dhisik. Jadi belajar itu tidak memandang usia.
0: Oke.
5: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuun.

Lahir sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangno hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Sakmarine Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taune.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wayahe woro-woro jam 7 isu mbare aku ning Ayu Arta. Jeneng pemerintah kutha Surabaya ngintegrasikno 29 rumah sakit lewat satu data kesehatan, mulai tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit duwe data sing padha terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat.